mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?

0: buku?
1: Iya, Gendis. Aku baru mulai baca buku fiksi dulu sih. Judulnya Perjalanan Putri Tidur.
0: Seriously? Masa kamu baca buku fiksi remeh gitu sih? Gak banget deh. Harusnya kamu tuh baca buku tentang pemerintah yang kokoh atau sejarah dunia yang tersembunyi. Oh, atau minimal yang bikin otak kamu berkembang deh. Bukan buku fantasi receh kayak gini.
1: Kok kamu kayak gitu sih? Aku kan baru mulai baca buku. Lagian ya, udah banyak penelitian yang mengatakan kalau baca buku fiksi itu bagus untuk kesehatan mental, kemampuan sosial, dan peningkatan empati. Kita jadi lebih paham sama emosi manusia dan pengalaman orang lain dengan baca buku fiksi. Semua buku bagus kok, karena buku itu jendela dunia.
0: Oh, iya ya. Ya udah deh, aku pinjam buku fiksi kamu ya. Siapa tahu aku jadi lebih paham sama selera dan pengalaman orang lain.
1: Boleh, kita tukeran bacaan ya, biar lebih paham satu sama lain.

Wah, kita mau Pro 2 masih di Pro FM dong ya. Dan masih aku temenin kamu edisi pagi hari ini pasti dong di Rabu ya. Oke deh. Nih teman Pro 2, aku barusan dapat kabar ini terkait dengan catatan dari kinerja intermediasi perbankan ya, dari OJK sendiri ya, Otoritas Jasa Keuangan. Ternyata ini luar biasa loh, meningkat ya. Jadi intermediasi perbankan itu meningkat dengan profil risiko yang terjaga dan juga kredit tumbuh sebesar 11,51% secara tahunan ya, jadi year on year ya kayak gitu nih. Dan sebesar 8.918 triliun rupiah pada Mei 2026. Banyak banget ya. Oke, jadi kepala eksekutif pengawas perbankan OJK itu berhasil mencatatkan ya, merincikan kalau kredit investasi itu tumbuh tertinggi yaitu sebesar 21,95%. Nah, kemudian pertumbuhan kredit tertinggi itu diikuti sama kredit modal kerja sebesar 8,09% ya, sedangkan kredit konsumsi itu tercatat sebesar 5,89%. Nah, berdasarkan kategori debitur, kredit dengan pertumbuhan tertinggi adalah kredit koperasi yang tumbuh sebesar 18,39%. Sementara itu kredit UMKM melanjutkan tren peningkatan ya, tumbuhnya positif sebesar 0,60% pada Mei 2026 dari bulan sebelumnya sebesar 0,16%. Gitu deh ya. Jadi ditinjau dari kepemilikan, kredit bank BUMN juga tumbuh tertinggi loh, yaitu 15,98% gitu teman Pro 2. Wow, jadi memang tumbuh semuanya ya gitu teman Pro 2. Jadi OJK sendiri mencatat kredit industri perbankan itu bahkan tumbuh tuh mencapai 8.918 triliun rupiah per Mei 2026. Wow banget ya. Jadi kenaikan dan peningkatannya tuh emang signifikan banget teman Pro 2. Oke, nanti aku bakal cari kabar lain buat kamu ya.

Pernahkah kamu bertanya, sejak kapan tradisi nonton bareng atau nobar sepak bola mulai dikenal? Ternyata, kebiasaan ini sudah berlangsung sejak televisi mulai hadir di berbagai negara pada pertengahan abad ke-20.

Itulah lahir suasana penuh keakraban yang kemudian menjadi tradisi. Di beberapa negara Eropa dan Amerika Selatan, pertandingan penting bahkan ditayangkan menggunakan layar proyektor di balai kota, taman, atau ruang komunitas. Tujuannya sederhana, agar lebih banyak orang dapat merasakan euforia pertandingan secara bersama-sama. Tradisi tersebut terus berkembang seiring kemajuan teknologi. Layar raksasa mulai dipasang di ruang terbuka saat ajang-ajang besar seperti Piala Dunia atau kejuaraan antar klub digelar. Ribuan supporter berkumpul, mengenakan jersey kebanggaan, menyanyikan yel-yel, hingga bersorak setiap kali gol tercipta. Di Indonesia, budaya nobar mulai semakin akrab sejak era 1990-an dan berkembang pesat memasuki tahun 2000-an. Kini, kafe, taman kota, pusat perbelanjaan, hingga lingkungan pemukiman sering

menghabiskan waktu di kafe untuk melakukan berbagai kegiatan. Mengobrol dengan teman, melakukan tugas sekolah atau kuliah, work from cafe, atau sekadar menikmati tegukan kopi. Tapi tahukah kamu, ternyata pencahayaan di sebuah kafe dapat menentukan lama atau tidaknya kamu menghabiskan waktu loh. Pencahayaan ambient atau pencahayaan utama di kafe berfungsi menentukan keseluruhan suasana dan nuansa ruang. Jenis pencahayaan ini yang menentukan apakah kafe terasa cerah dan penuh energi, atau hangat dan intim bagi pengunjungnya. Cahaya alami yang terang cocok untuk situasi pagi hari saat pelanggan datang untuk bekerja, atau sekadar mengambil kopi dengan cepat. Sementara pencahayaan yang lebih redup dan hangat menciptakan suasana lebih santai dan intim sehingga mendorong pelanggan untuk berlama-lama. Nah, kalau kamu lebih suka tipe pencahayaan kafe yang seperti apa nih?

pagi ini teman Pro 2 ada yang udah pada siap banget ya. Sekarang lagi di jalan ceritanya untuk menuju tempat aktivitas kamu. Udah sarapan? Udah memulai hari dengan semangat ekstra? Wah, harus dong ya. Segala persiapan itu udah harus dimulai gitu ya teman Pro 2 pastinya ya. Oke deh, tapi yang jelas nih ya, aku mau kasih kabar juga. Apalagi buat kamu yang terus memantau kabar ya misalnya penguatan kurs dolar gitu ya. Suka gak sih kamu cari-cari kabar kayak gitu? Karena katanya pengaruh juga ke kita nih ya. Tapi dari Bank Indonesia sendiri udah berjuang keras banget loh untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil dengan kecenderungan menguat di tengah tekanan dari penguatan kurs dolar Amerika Serikat. Jadi Bank Indonesia teman Pro 2 itu gak bakal tinggal diam. BI ya seperti biasa tuh bakal all out untuk menjaga ya, untuk bagaimana menjaga rupiah supaya tetap stabil dengan kecenderungan menguat. Itu kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Deni Prakoso. Jadi teman Pro 2, Ramdan tadi menyampaikan kalau sinyal hawkish itu dari sejumlah pejabat Federal Reserve Amerika Serikat ya, dan juga kenaikan indeks dolar Amerika Serikat itu menjadi faktor eksternal yang menyebabkan nilai tukar mata uang ya sejumlah negara itu melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Jadi sinyal hawkish ini sendiri tuh ya mengindikasikan bagaimana suku bunga Fed Funds Rate di masa-masa yang bakal datang ya, terutama tahun ini tuh bakal memang ya probabilitasnya tuh bakal tidak lagi turun tapi bakal naik. Jadi perkembangan inilah yang mengakibatkan bagaimana DXY ya itu bereaksi teman Bro 2 gitu ceritanya ya. Jadi DXY itu adalah kenaikan indeks dolar Amerika Serikat. Nah, kalau melihat di bulan Januari 2026 ya, DXY itu tuh masih di angka 95. Tapi di Juni, akhir Juni tepatnya, DXY itu udah naik sampai dengan 101. Nah, itu tuh ya. Jadi harus dipahami kalau angka 101 itu adalah angka tertinggi dalam 1 tahun terakhir untuk DXY. Gitu loh. Jadi emang kombinasi itu adalah sinyal hawkish pejabat The Fed itu bakal diikuti sama naiknya DXY pada level tertinggi dalam 1 tahun terakhir. Nah, inilah yang membuat nilai tukar mata uang sejumlah negara itu melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Gitu deh teman Pro 2. Tapi memang dari BI sendiri terus bakal berupaya berjuang keras supaya menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Gitu deh teman Pro 2 ya. Oke, nanti aku mau kasih kabar-kabar lain juga buat kamu. Aku masih bakal terus update informasi-informasi terbaru buat kamu. Masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Naila seneng banget hari ini bisa jalan sama papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pak? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
0: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
0: Nak? Naila punya lagu buat papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Langit berwarna jingga, matahari mulai terbenam, waktu yang menjadi batas antara sore dan malam, itulah senja. Kalau kamu penikmat senja, ternyata ada loh istilah untuk kamu yang menyukai momen senja saat cahaya perlahan meredup. Namanya opacaryophile. Istilah tersebut berasal dari dua kata berbeda. Kata opacare berarti senja, sedangkan akhiran file berarti pecinta. Fenomena ini juga terlihat di media sosial. Banyak pengguna membagikan foto senja sebagai bentuk ekspresi diri. Dari sisi psikologis, aktivitas ini dapat melatih kesadaran penuh terhadap momen yang sedang dijalani. Di tengah aktivitas yang padat, manusia sering kehilangan waktu untuk beristirahat. Menikmati senja menjadi cara sederhana untuk menenangkan pikiran sejenak. Oleh karena itu, bagi opacaryophile, senja bukan sekadar pergantian waktu dalam sehari. Momen ini menjadi ruang refleksi yang membantu manusia kembali tenang dan lebih sadar akan kehidupan.

0: Jadi gitu loh, Lela. Sintan itu, Sintan.
1: Iya, Sintan. Eh, Intan, sini kau dulu, suruh duduk. Duduk.
2: Eh, enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Eh, enggak usah, gabung-gabung sama kita.
0: Ya, gitu loh, Intan. Sana kita duduk.
2: Iya udahlah.
1: Eh, Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun
1: kan ya?
2: Mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki. Kelihatannya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
4: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga

0: Badewi. Badewi. Mau gabung judi online enggak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
2: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Siapa paling bantu terbaik kamu teman pro 2? Kira-kira pacar atau pelatih ya? Memang kenapa kamu disuruh skor jam mulu sama dia? Oke, okay, sebenarnya Wijaya 1975 ya, bukan Wijaya 80. Aku punya lagu yang spesial buat kamu teman pro 2. Dan biasa ya, kalau di jam 8 aku udah mulai punya teman ngobrol. Tadi dari jam 6 kan aku ngomong sendiri mulu, ya kan, ya kan. Nah, tapi dari sekarang teman pro 2, aku dapat 2 teman ngobrol pagi ini. Siapa aja, langsung kita sapain aja yuk. Hai, selamat pagi.
1: Hai.
0: Dari mana selain dari tadi? Dari sini lah ya. Dari rumah. Oke, aku siaran sama siapa aja pagi ini?
1: Halo, aku Halwa.
2: Dan aku Wirya.
0: Oke deh, bareng Halwa dan Wirya di Pro 2 FM pagi ini ya. Kita bertiga loh teman Pro 2. Tapi biasa tugas pertama mereka kalau habis say hi adalah melaporkan arus lalu lintas pagi ya. Ala-ala reporter kalian kayaknya ya. Oke, dari Halwa dulu. Kamu dari mana ke sini?
1: Aku dari rumah tadi, dari Kertapati ya, Kertapati. Jauh banget.
0: Wow. Ini yang penasaran banget aku, gimana kalau Kertapati kesini harus lalu lintasnya?
1: Macet ya, harus ngelewati pasar yang padat banget tuh. Jadi tadi pasti hampir telat, tapi nggak telat ya.
0: Oh iya.
1: Terus sampai Ampera nih, macet juga sama.
0: Ternyata ya di Ampera, tapi

0: walaupun yang macet tapi tetap sabar-sabar aja gitu loh. Yang gak macet selama menikmati, cuma jangan ngebut-ngebutan juga kali ya. Tetap jaga keselamatan dalam berlalu lintas. Mereka berdua udah siap dengan kabar loh, Ci. Apa ya kira-kira kabar yang bakal mereka share? Tapi nanti dong, nanti ya. Atau kali udah siap sekarang, Ci?
1: nanti aja ya.
0: Nanti aja biar pada penasaran ya. Oke lah teman Pro 2. Jadi kamu jangan kemana-mana, terus di Pro 2FM bareng kita bertiga, bareng aku Resti Chan,
1: aku Halwa,
2: dan aku Wirya.
0: Yes, kamu jangan kemana-mana ya teman Pro 2. Kita masih di Spada.
1: Selamat pagi Pro 2.
0: Teman gue tinggal ya, teman Pro 2 tinggal.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Yeay.

0: nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi ingat, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan.
0: Ih, ogah.
2: Kalau aku golongan darah A.
3: Aku golongan darah AB.
4: Aku golongan darah O.
5: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
6: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.
1: Oke, oke. Kita masih bertiga di Spada.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Oke deh. Aduh, seru banget sih gitu kan ya. Tapi seseru-serunya hari sebenarnya kalau aku mikir yang seru tuh kemarin. Cuma serunya itu diakhiri dengan kesedihan loh. Kalian nanya dong, aku kenapa sedih?
0: Kenapa kita?
1: Aku tim Portugal, aku kemarin. Ya yang Cristiano Ronaldo aku kan kasihan. Aduh-aduh, udah ngomong bola lagi, ya kan? Tapi emang penting banget ngomongin bola sekarang, karena sekarang udah makin ke perempat final ya.
2: Iya benar.
1: Ya, kayaknya Wiri doyan bola nih pasti ya. Iya dong, pasti mau kasih kabar bola kamu ya. Kan? Kenapa? Gimana? Tentang apa sih, Wir?
2: Tentang Argentina semalam sih.
1: Nah, oh aduh, oke baiklah ya. Aku masih belum bisa move on yang 2 hari lalu. Kamu kemarin gimana? Kamu nonton semalam?
2: Nonton, kebetulan.
1: Wih, pasti dong. Emang kamu Argentina kan tapi? Iya kan, emang di Argentina loh. Eh terus gimana kemarin jalannya pertandingan?
2: Epic comeback.
1: Wih, keren dong. Ceritain sama kita dong.
2: Itu Mesir tuh awalnya menang 2-0.
1: Oh.
2: Sampai ke menit 79.
1: Lama ya dia memegang kemenangannya sebenarnya.
2: Udah pede tuh kan.
1: Harusnya pede banget.
2: Taunya terus epic comeback.
1: Aduh. Pasti
2: padahal Messi udah gagal eksekusi penalti itu.
1: Iya kan? Wow. Ternyata masih bagian Argentina juga ya. Iya. Lolos babak selanjutnya. Oke deh.
2: Masuk 8 besar
1: Argentina. Masuk 8 besar, iya kan? Wow, tapi idealnya ketemu sama siapa ya Argentina kalau nanti seandainya di final? Kalau kemarin kan kalau enggak salah kau pengen sama Jepang ya?
2: Jepang kan udah
1: pulang. Tapi iya kan udah pulang kan? Kamu yang pengen sama Jepang kan?
2: Bukan.
1: Oh bukan. Bukan kamu yang pengen sama Jepangnya kemarin. Salah kalau gitu. Kalau kamu pengennya ketemu sama siapa ya kira-kira di final?
2: Paris sih.
1: Prancis ya?
2: Paris Prancis.
1: Eh pasti. Aku juga mikirnya ke arah sana. Pasti Allah gak ngerti ketawa-tawa doang. Dari senyumnya, aku tidak mengerti bola katanya. Eh tapi seriusan Halwa, kamu gak nonton bola banget?
0: Enggak.
1: Gak ngikutin juga?
0: Cuman tahu info-info sekilas aja gitu.
1: Oh iya, tapi kamu Messi kan?
0: Tahu dong.
1: Maksudnya kamu Messi penyanyi, jumpa lagi bukan ya?
0: Tahu
1: Messi, iya. Oke, dikirain Messi tuh itu kakaknya Wiri ya. Oke lah, tapi kira-kira teman Pro 2 jagoannya siapa ya? Sama gak sih sama Wiri yang suka sama Argentina? Woi. Kita boleh dong invite teman Pro 2 yang ikutan komen sama kita. Tahu kemana aja nih kalau mereka mau ikutan komen? WhatsApp Pro 2 FM sama Era Digital? Oke deh. Nomornya adalah 0816 1106916 ya. Atau aplikasi kita namanya adalah
0: RRI Digital.
1: Yeay, boleh banget ikutan komen bareng kita pastinya pagi ini ya.

kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

0: Masih bersama kami bertiga di RRI Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.
1: Iya. Kalau suara aku hilang ada. Kenapa dia ya kayaknya ya? Aku baru bilang kalau suara aku hilang seri-serian aja kalian berdua sampai habis. Langsung nongol ternyata. Oke, teman Pro 2. Wah, pagi ini ya kita masih bakal update terus kabar dan informasi buat kamu pastinya ya. Halo, kayak udah siap banget sama informasinya nih.
2: Iya, aku udah ada informasi. Jadi kita ngobrol-ngobrol biasa aja ya.
1: Oh iya dong. Jangan luar biasa, ini berinding-rinding ini.
2: Gimana? Ini seputar kehidupan aja. Kayak kebiasaan kecil yang ngebuat hidup itu lebih berkualitas gitu.
1: Wow.
2: Mumpung masih pagi nih, masih ini ya.
1: Betul ya. Jadi pas membuka hari harus tahu apa sih yang bikin berkualitas ya.
2: Iya. Nah, sering nggak sih kita tuh berpikir kayak perubahan besar itu cuma bisa terjadi melalui langkah yang besar juga gitu, ya kan? Nah, padahal kualitas hidup itu kan justru banyak ditentuin dari kebiasaan-kebiasaan kecil kita gitu kan, yang biasanya kita lakuin setiap harinya, yang konsisten gitu, yang kita lakuin setiap harinya gitu. Nah, terus ada nih ungkapan mengatakan ya bahwa kita itu adalah apa yang kita lakukan berulang kali. Nah, kakak tahu nggak itu artinya apa? Sudah,
1: apa yang kita lakukan berulang kali? Oh iya sudah. gimana?
2: Maksudnya itu kayak kebiasaan sehari-hari kita itu sedikit dari sedikit demi sedikit menjadi ngebentuk sebuah karakter diri kita gitu kan. Nah, terus kesehatan dan juga masa depan kita gitu. Nah, terus kalau misalnya ngomongin kebiasaan kecil nih, kalau aku tuh biasanya kayak bangun tidur tuh kan, aku tuh harus banget minum air putih karena biar tubuh aku rileks gitu kan, biar kayak agak segar gitu.
1: Nah, betul.
2: Iya, nah. Terus juga harus ngebiasain diri kita tuh dengan apa ya? Kalau ngomong dengan orang tuh harus sopan gitu, kayak biar sama-sama menghargai gitu lah. Nah, yes, kalau kakak betul. Sendiri gimana nih? Kebiasaan kecil yang konsisten gitu.
1: Setuju. Kalau aku gini sih, aku tuh lebih kalau sebelum tidur ya, aku tuh memang benar-benar menghindari banget untuk mengutak-utak handphone. Sengaja nih, karena aku tuh orang suka ke-distract. Emang sengaja gitu loh, karena tahu entah aduh, ntar enggak berkualitas. Daripada aku scroll-scroll belanja kan misalnya. Sampai pagi aku enggak tidur gitu sih. Jadi kayaknya dan itu emang udah kebiasain banget. Jadi sebelum tidur kayaknya enggak utak-utak handphone deh, makanya agak jauhin cus jauh. Gitu. Biar lebih berkualitas. Berarti aku berkualitas dong. Iya banget ya.
2: Iya. Kalau Wirya sendiri gimana nih? Kebiasaan
3: kalo
2: kecilnya?
3: Aku sendiri sih waktu baru bangun tidur banget tuh gak langsung buka HP sih.
1: Langsung
3: minum, cuci muka.
1: Betul.
3: Ngumpulin nyawa dulu.
1: Iya, karena banyak orang kan masih baru bangun langsung nyari handphone ya.
2: Mana HP?
1: Betul. Harus kayak aduh, tahu kabar dunia dulu gitu ya. Wirya enggak ya nanti dong. Ya. Berapa lama kamu kemudian baru pegang handphone kamu?
3: 20 menit paling lama sih.
1: Paling lama 20 menit ya.
3: Enggak terlalu lama.
1: Habis minum cuci muka langsung ambil lagi. Langsung gitu ternyata ya. Tapi iya sih. Iya. Ada lagi mungkin yang lain, hal-hal lain juga ya teman Pro 2.
2: Mungkin teman-teman Pro 2 nih juga punya nih kebiasaan kecil ya.
1: Yes, benar banget ya. Yang punya kebiasaan kecil juga kayaknya bisa banget juga share sama kita. Boleh banget ya. Ayo silakan ya, dibuka dulu nomornya.
3: Di 0816 1106 916.
2: Iya, buat kalian ya yang mau bisa request lagu favorit, nah bisa ke nomor itu tadi ya, atau juga bisa ke aplikasi RRI Digital, bisa kalian download dulu ya di Play Store atau juga App Store ya.

0: kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Oh, balik lagi masih sama kita bertiga ya.
1: Ya. Ada siapa aja pagi ini dong? Ada aku dong, Resti Chandra.
0: Aku Hala.
2: Dan aku Wir ya.
1: Yeay. Tapi gak berasa lo ya, kita udah harus mengakhiri kebersamaan kita yang kece ini. Sayang banget lo ya teman Pro 2. Tapi sebelum berpisah, biasa mereka punya kata-kata hari ini. Asik. Ya, apa nih, apa nih?
0: Siapa dulu nih?
1: Siapa dulu nih?
2: Ayo. Aku bayar dulu.
1: Iya. Aku bayar dulu ya. Akhirnya kelepasan setelah satu jam ini kamu mempertahankan bahasa Indonesiamu ya. Iya, silakan.
2: Jangan pernah meremehkan kebiasaan kecil, karena dari langkah sederhana yang dilakukan setiap hari, lahirlah perubahan besar di masa depan.
1: Wow, harus banget ya relate sama bahasan hari ini memang. Ya, benar-benar. Oke, halo.
0: Oke, kalau dari aku ya. Mulailah dari hal yang sederhana, lakukan dengan ikhlas dan dan biarkan kebiasaan baik menjadi jalan menuju kehidupan yang lebih berkualitas.
1: Wow, yeah. Memang hari ini temanya adalah kebiasaan baik ya, kebiasaan kecil ya. Yeah. Luar biasa banget loh ya mereka ya, udah kasih banyak info, kasih kata-kata hari ini juga. Wah, tapi sayang banget sekarang udah jam 9 nih teman Pro 2, waktunya mereka berdua untuk segera berangkat ya. Ke depan sih berangkatnya.
0: Akan berpisah ya.
1: Iya kan, jauh banget lo tinggal nyebrang berhal ya kayaknya ya. Oke teman Pro 2, udah kelar waktu kita ya. Akhirnya Wiri menyiapkan pakai sesuatu.
2: Teman Pro 2 jangan kemana-mana dulu nih, karena bakal banyak info-info menarik lainnya hanya di RRI Pro 2 FM Palembang. Dan buat yang mau request lagu, bisa banget langsung ke nomor 0816110616, atau juga bisa ke RRI Digital yang bisa kalian download di Play Store atau App Store. RRI Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.
1: Oke, bye-bye kalian berdua.
2: Bye-bye.

0: udah hadir ditemenin sama dua teman aku. Cie. Sekarang aku udah ganti teman baru. Biasa, aku tuh punya banyak teman, guys, ya. Sombong, Resti, ya. Siapa yang nemenin aku pagi ini?
1: Halo teman-teman berdua. Di sini ada aku WP.
0: Oke.
2: Dan aku Adit.
0: Yes, ada WP dan Adit ya. Ini nemenin di Pro 2 FM pasti dong teman Pro 2 ya. Dan kita berada di tangga bencana. Langsung banget kan. Eh harus banget loh. Kita tuh harus jadi pribadi yang tangga bencana ya kan. Jadi harus diantisipasi segala sesuatunya teman Pro 2 gitu.
2: Ya betul.
0: Tapi sekarang bencana apa sih yang bukan bencana apa ya yang kemungkinan tuh akan terjadi, tahu nggak apa ya kira-kira yang sekarang terjadi adalah tik tuk tik
1: apa tuh?
0: Musim hujan udah lewat kan. Musim hujan lewat, apalagi ya tik tuk pura-pura mikir kan, baru udah tahu kan? Udah tahu topiknya, pura-pura mikir dulu guys. Tik tuk oh ternyata ya apa ya,
1: kemarau ya kak,
2: gunung kali.
0: Iya betul, kekeringan ya, kemarau ya pasti. Ya ampun, ngeri banget nih. Kalau seandainya kamu termasuk yang ngerasa aduh kayaknya takut banget deh sudah masuk kemarau, ya iya deh. Tapi kadang-kadang masih ada hujan tipis-tipis ya kita ya.
1: Tipis-tipis
0: banget. Katanya sih gitu kalau udah peralihan tuh dari tadinya hujan terus saya sedikit lah intensitasnya semakin berkurang, lama-lama terbakal ke panas gitu. Eh kalau kalian lebih suka musim hujan atau musim panas?
2: Musim hujan.
0: Oh kamu suka musim hujan ya? Kalau WP lebih
1: suka yang mana? Suka musim panas sih kak.
0: Oh kamu suka yang panas, wow beda-beda kalian ya. Ada apa nih, kenapa kamu suka panas-panasan WP?
1: Karena kalau hujan tuh gimana ya, kadang suka gak bisa keluar gitu kak. Karena hujan kehambat jadi kerjaannya gitu.
0: Oh iya sih, pas mau keluar rumah, aduh udah hujan, udah dulu, nunggu dulu gitu ya. Betul, aku kirain alasannya ya karena jemuran bisa cepat kering. Alasan cewek-cewek bisa banget ganti, ya, kan? Cewek-cewek yang perhatian rumah ya kayak gitu ya.
1: Iya benar-benar.
0: Adit kamu kenapa suka hujan Dit? Kamu bukan pangeran kodok kan?
2: Hujan. Dingin aja kak.
0: Dingin. Iya. Karena paling gak enak kalau panas-panas gerah-gerah gitu ya.
2: Iya kalau siang kan enaknya dihujankan aja kak.
0: Oh iya. Dihujankan aja lah ya siang ya. Oke tapi teman berdua memang kenyataannya adalah kita sudah memasuki musim kemarau ya. Nanti kita bakal cari beberapa hal ya terkait dengan musim kemarau yang panas ini teman berdua. Nanti juga kita punya wawancara spesial Kak Irfan ya bersama narasumber kita deh nanti.
1: Oke.
0: Jadi kamu jangan kemana-mana teman Pro 2, masih bareng kita bertiga. Ada aku Resti Chandra.
1: Ada aku WP.
2: Ada aku Adit.
0: Yes, kita masih di Spada. Ayo.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Pinter, Adit. WP emang belum dia kayaknya ya. Selamat pagi teman Pro 2.

Dampak musim pancaroba. Musim pancaroba adalah fenomena alam yang terjadi saat peralihan musim hujan ke musim kemarau atau sebaliknya. Peralihan musim ini dapat menyebabkan berbagai dampak, diantaranya cuaca ekstrim. Musim pancaroba dapat menyebabkan hujan lebat, angin kencang, petir, dan suhu udara yang tidak stabil. Cuaca ekstrim ini dapat berpotensi menyebabkan bencana alam seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, genangan, pohon tumbang, dan jalan licin. Penyakit. Musim pancaroba dapat menyebabkan meningkatkan resiko berbagai penyakit, seperti demam berdarah, flu, pilek, chikungunya, asma, dan gangguan pencernaan. Hal ini disebabkan oleh perubahan suhu dan kelembapan udara yang dapat memicu penyebaran virus dan juga bakteri. Gangguan kesehatan kulit, kelembaban yang tinggi selama musim pancaroba dapat menyebabkan pertumbuhan jamur dan juga bakteri pada kulit, sehingga tubuh rentan mengalami masalah kulit seperti ruam, eksim, atau infeksi jamur. Gangguan kesehatan mental, musim pancaroba juga dapat berdampak pada kesehatan mental. Penurunan produksi pertanian dan perikanan. Musim pancaroba dapat menyebabkan penurunan produksi pertanian dan juga perikanan. Terganggunya ekosistem alami, musim pancaroba dapat mengganggu ekosistem alami. Itulah beberapa dampak dari musim pancaroba. Waspadai dampak-dampak tersebut agar kita dapat mengambil langkah pencegahan yang tepat.

0: Waspada. Selamat pagi teman perdua.
1: Oh iya iya iya iya. Kalau bertamu kan kita semada, semada. Cie. Di sini ada kita bertiga teman perdua. Masih di Tanggap Bencana ya, edisi spesial banget nih. Wah. Tapi memang udah dengerin tadi yang mau kita sampaikan tentang peralihan musim ya, musim pancaroba. Waduh. Harus dipersiapkan banget sih segala sesuatunya ya kasih WP ya.
2: Iya benar banget. Mm-mm. Karena kan seperti yang kita ketahui kalau kemarin itu kita abis melewati musim hujan. Sekarang kita udah masuk di musim panas ya kan.
1: Betul.
2: Nah, jadi buat teman-teman Pro 2, kita jangan kayak anggap sepele tuh dari musim pancaroba itu sendiri ya kan. Ya kira-kira kalau dari aku sih Kak, aku ada tips sih buat kita tetap jaga kesehatan di musim pancaroba ini karena pasti banyak banget kayak penyakit-penyakit yang bisa datang kapan aja.
1: Iya kan, betul. Iya. Jadi harus beberapa langkah dilakukan ya kayaknya teman Pro 2.
2: Iya benar banget. Jadi kayak kita harus selalu ngecek atau pantau cuaca sih, walaupun belum tentu akurat sih Kak.
1: Iya. Minimal tau lah gambarannya ya.
2: Iya. Jadi nggak asal keluar aja gitu. Terus abis itu kita harus sediain terus jas hujan nih kalau kita pakai motor, ya kan.
1: Betul.
2: Nah terus abis itu buat teman-teman Pro 2, kalian tetap harus banyak banget minum air putih ya kan. Karena selain penting buat tubuh, itu juga bisa jaga daya tahan tubuh kita tuh.
1: Oke, pasti. Ya, jangan kurang minum ya guys.
2: Iya benar banget. Nah, terus di musim pancaroba kayak gini, kalau misalnya kita bawa motor terus lupa nih bawa jas hujan, usahain jangan berteduh di bawah pohon.
1: Oh, ada apa dengan pohon?
2: Karena takutnya musim kan lagi kayak musim musim hujan, kadang musim panas. Takutnya nanti ada angin kenceng, terus ada petir kan bahaya Kak.
1: Oh benar, iya si pancaroba kan suka angin kenceng ya sebenarnya gitu
2: banget.
1: Sih.
2: Iya. Iya terus abis itu rajin bersih-bersih aja sih biar enggak gampang ada bakteri atau kotoran gitu.
1: Oke, emang paling penting banget tetap jaga imunitas tubuh kita dan kebersihan pasti ya. Well, benar ya. Ingat Dit, kamu jangan di bawah pohon ya, Dit. Curiga kayaknya Adit suka mojok di bawah pohon nih kayaknya. Oke deh, itu deh teman Pro 2 infonya dari WP pasti ya. Tapi memang sih kalau ngomong seputaran pancaroba ini juga banyak banget yang udah siap siaga loh. Wow, banyak ya berbagai pihak udah siap siaga aja untuk menghadapi musim pancaroba gitu loh teman Pro 2 ya. Termasuk juga kita bakal dengar wawancara dulu yuk abis ini yuk. Jadi bakal ada Kak Irfan yang bakal wawancara bersama dengan pengamat pertanian dan dosen FEBI UIN Raden Fata Palembang. Wow. Kampus kalian tuh ya. Ada Pak Fikri gitu kan ya. Ya udah, penasaran gak sih?
2: Penasaran banget.
1: Penasaran banget ya. Kita bakal dengerin ini dia wawancaranya spesial buat teman Pro 2.
3: Terkait menjaga ketahanan pangan Mas di tengah ancaman kemarau panjang. Mas bisa dijelaskan sedikit gak Mas bagaimana strategi yang paling efektif untuk menjaga produktivitas petani Mas? Saat ini kan terjadi musim kemarau yang panjang tanpa meningkatkan biaya produksi secara signifikan Mas.
4: Nah oke, jadi Pak, kadang kita itu kan mau mencegah, kita itu kan mau mengendalikan, tapi alangkah lebih baiknya kita itu mengendalikan dari awal. Misalkan kita tahu kan beberapa bulan ini bakal kemarau musim panjang kan. Jadi kita itu perlu dari awal, misalkan nanam padi, nanam tanaman-tanaman pangan tertentu. Nah kita carilah beberapa tanaman-tanaman yang memang benihnya itu tahan terhadap musim kemarau. Kan ada beberapa benih-benih unggul, nah itu bisa. Nah pertama dari benih, kemudian yang kedua untuk menjaga produktivitas. Jadi beberapa tanaman itu kan perlu air. Nah saat ini kan dari beberapa program Kementerian Pertanian itu ada yang namanya pompanisasi. Jadi dengan pompa Pak, dipompa di beberapa daerah-daerah yang memang itu rawan akan kekeringan. Nah disitu ada bantuan ke kelompok tani atau petani sendiri yang berinisiasi untuk membeli pompa di beberapa tempat seperti itu. Nah kemudian juga misalkan nanam, jadi kan kita banyak nanam itu sudah panen, nah setelah panen tuh ditinggalnya lama. Nah alangkah lebih baiknya daripada ditinggal lama, musim tanamnya itu dipercepat. Jadi katik jeda sehingga sebelum kemarau nian, ini kan sekarang masih adalah hujan-hujannya. Nah, jadi sebelum kemarau nian, pencegahannya dengan mendahulukan penanaman beberapa tanaman, apalagi tanaman pangan seperti itu.
3: Baik. Itu jadi. Baik Mas Fikri, jenis tanaman apa saja Mas Simas yang paling direkomendasikan untuk dibudidayakan di daerah rawan kekeringan ini Mas?
4: Di rawan kekeringan ya, pertama misalkan tanaman-tanaman yang hortikultura. Hortikultura ini kita tanaman buah-buahan, karena kan dia lebih akarnya kan akar tunjang kan, tunggang, apa? Tunggang, bukan serabut lah pokoknya. Apa itu? Tunggang kalau salah. Nah, jadi akar-akar tunggang ini memang dia lebih kuat untuk sistem penyerapan airnya. Oke, kalau tanaman pangan bisa, tapi kan perlu strategi khusus untuk tanaman itu bisa beradaptasi lagi. Tapi kalau tanaman-tanaman untuk tanaman hortikultura, tanaman-tanaman buah-buahan, nah itu bisa untuk ditanam di daerah-daerah tertentu yang rawan kekeringan. Asal jangan ditanami sawit galau, Pak. Jadi tanaman-tanaman apel, apukat, jeruk, kemudian apa lagi? Mangga, itu bisa. Cuman kan produktivitasnya kan enggak secepat tanaman pangan kan. Misalkan padi 3-4 bulan panen. Tapi kalau tanaman buah-buahan kan ada yang 2 tahun baru panen, 5 tahun baru panen, dan lain sebagainya.
3: Baik Mas Piki, seberapa besar sih peran teknologi pertanian Pak? Seperti irigasi tetes ataupun juga pertanian presisi dalam menjaga ketahanan pangan selama musim kemarau panjang ini Mas?
4: Teknologi-teknologi terbarukan macam irigasi tetes, pertanian teknik presisi dan lain sebagainya penting. Jadi okay, ada pompanisasi, ada juga teknologi-teknologi itu. Kalau tanpa adanya teknologi itu kan masih bisa berkembang, masih bisa apa itu. Tetapi kan kalau dibarengi dengan teknologi yang kakak sebutkan tadi itu lebih bagus kan. Nah, jadi memang teknologi itu sifatnya membantu. Nah, pada dasarnya teknologi tertentu itu harus dipresisikan ke jenis tanaman apa. Misalkan irigasi tetes, nah itu cocok untuk tanaman-tanaman kayak melon, semangka. Kalau tanaman-tanaman yang tidak sesuai dengan irigasi tetes dan teknologi tertentu, jadi dia kan tidak sesuai dengan fungsinya. Pada dasarnya perlu difungsikan sesuai dengan kondisi tanaman dan jenis tanamannya apa.

Mengapa bencana alam semakin sering terjadi? Perubahan iklim bukan lagi sekedar isu lingkungan. Dampaknya kini dirasakan oleh seluruh dunia, termasuk peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam. Mengapa perubahan iklim membuat bencana alam semakin sering terjadi? Mari kita jelajahi lebih dalam. Pemanasan global menyebabkan peningkatan suhu permukaan laut yang pada gilirannya meningkatkan frekuensi badai dan topan. Laut yang lebih hangat memberikan lebih banyak energi bagi badai, membuatnya lebih kuat dan destruktif. Selain itu, peningkatan suhu atmosfer menyebabkan lebih banyak uap air yang tertahan di udara. Hal ini mengakibatkan curah hujan yang lebih ekstrim, yang sering berujung pada banjir besar. Kota-kota di seluruh dunia kini menghadapi banjir yang lebih sering dan parah. Perubahan iklim juga mempengaruhi pola cuaca. Pola cuaca yang tidak menentu dapat menyebabkan musim kemarau yang lebih panjang dan kekeringan yang lebih parah di beberapa daerah. Sementara daerah lain mengalami musim hujan yang lebih intens. Kekeringan dapat merusak pertanian dan mengurangi ketersediaan air. Sementara hujan deras bisa memicu tanah longsor dan banjir bandang. Di wilayah pegunungan, pemanasan global menyebabkan pencairan es dan gletser. Ini tidak hanya mengancam habitat lokal, tapi juga meningkatkan risiko banjir bandang saat gletser mencair lebih cepat dari biasanya. Selain itu, pencairan lapisan es di kutub menyumbang kenaikan permukaan laut, yang mengancam daerah pesisir dengan erosi banjir. Perubahan iklim juga mempengaruhi ekosistem. Perubahan suhu dan pola cuaca dapat mengganggu habitat alami, mendorong spesies untuk berpindah atau bahkan punah. Ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem dan meningkatkan risiko bencana alam seperti kebakaran hutan. Namun, ada harapan dengan memahami hubungan antara perubahan iklim dan bencana alam. Kita bisa mengambil tindakan untuk mengurangi dampaknya, mengurangi emisi karbon, beralih ke energi terbarukan, dan menjaga kelestarian alam. Adalah langkah-langkah penting yang dapat kita lakukan. Kolaborasi global juga menjadi kunci. Negara-negara harus bekerja sama dalam mengimplementasikan kebijakan yang ramah lingkungan dan berbagai teknologi untuk mitigasi bencana. Kesadaran dan tindakan kolektif dapat membantu kita menghadapi tantangan perubahan iklim. Dampak perubahan iklim terhadap frekuensi bencana alam adalah nyata dan tidak bisa diabaikan. Dengan langkah-langkah yang tepat, kita bisa mengurangi risiko dan melindungi planet kita untuk generasi mendatang. Mari sama-sama menjaga bumi ini dari ancaman perubahan iklim.

0: 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.
1: Dan kita masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Yes, ya. Ih, Adit kayaknya mau punya info terakhir buat kita nih kayaknya kalau dari ekspresinya ya kayaknya ya. Yeah. Tentang apa sih, Dit?
2: Tentang musim pancaroba ini, Kak.
1: Gimana tuh?
2: Akhir-akhir ini cuaca memang agak sulit ditebak. Pagi atau sore, siang terus panas, tapi menjelang sore tiba-tiba turun hujan.
1: Iya sih, setuju. Suka gitu ya memang ya belakangan.
2: Karena cuaca sering berubah, kita juga perlu menjaga kesehatan nih. Jangan sampai karena kepanasan di siang hari, lalu kehujanan saat pulang beraktivitas, tubuh jadi mudah terserang flu dan batuk.
1: Bener ya, jaga kesehatan tuh penting banget. Iya. Takutnya karena hujan ya. Terus jangan bertuduh di bawah pohon ya, Dit. Pasti balik lagi kayak Adit banget pelakunya. Iya. Oke.
2: Aku ada tips lain nih.
1: Wah, apa tuh, Dit?
2: Gunakan pakaian yang nyaman dan mudah menyerap keringat saat cuaca panas. Dan konsumsi buah-buahan yang kaya vitamin C seperti jeruk, jambu biji, atau kiwi untuk membantu menjaga daya tahan tubuh.
1: Oke. Setuju ya. Dari asupan makanan juga harus dijaga banget ya.
3: Bener-bener.
1: Oke deh. Ada lagi gak, Dit? Dia kan memang raja tips soalnya. Ternyata ada tips yang lain gitu kan ya. Jadi jaga kesehatan dan termasuk juga tadi bilang pakaiannya ya, bahan yang aman dan lain-lain gitu.
3: Mungkin hemat penggunaan air di masa kemarau yang panjang ini juga perlu gak sih?
1: Oh iya sih.
3: Setuju. Iya kan, terus kita harus harus buat simpen cadangan air gitu. Karena kebiasaan pas musim panas itu kadang
2: mati
3: airnya.
1: Bener banget kan, sering gitu ya.
3: Iya.
1: Gak ada stoknya kayaknya, jadi mati airnya.
3: Bener.
1: Oke, betul banget sih teman Pro 2. Jadi jangan boros air. Aduh, harus di save banget ya.
3: Udah ya. Itu aja sih.
1: Itu aja tips yang sangat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat banyak ya. Dalam menyambut musim pancaroba ini nih kayaknya.
3: Benar.
1: Ya. Oke deh teman Pro 2. Dan itu adalah tips terakhir dari kita ya.
3: Iya.
1: Senang banget loh. Jadi mereka berdua tuh udah kasih banyak banget info-info buat kamu teman Pro 2 terkait gimana biar kamu tetap jadi generasi yang tanggap bencana. Wah, jadi dalam hal ini bencananya adalah musim pancaroba pasti dong ya. Oke lah kalau gitu, terima kasih banyak loh kalian berdua udah nemenin.
3: Iya, sama-sama. Iya.
1: Ada pesan-pesan deh misalnya buat teman Pro 2. Pesan apa, resto kali pesan gitu loh.
3: Paling kalau dari aku ya, kan ini lagi musim pancaroba nih. Jadi musim ini ya gak bisa kita hindarin ya kan. Pasti bakal tetap terjadi gitu. Nah jadi buat teman-teman Pro 2, pesan dari aku ya, kalian tetap jaga kesehatan. Terus jangan lupa irit-irit air tuh. Sama kalian terus pantauin cuaca lewat handphone kalian walaupun belum tentu akurat.
1: Yes, betul banget. Adit mau nambahin? Udah kayaknya. Aku udah tahu sih namanya udah ya.
2: Udah ya,
1: udah berwakilan ya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak buat WP sama Adi.
3: Iya, terima
1: kasih. Benar-benar kon air ya. Dan teman Pro 2, aku juga mau pamit loh buat kamu semua ya. Karena udah nemenin dari jam 5 tadi di teman Pro 2 ya.
3: Pagi ya.
1: Pagi banget. Ya udah, kalau gitu langsung dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang. Aku Resti Chandra.
3: Aku WP.
2: Dan aku Adi.
1: Yes, kita bertiga pamit ya. Bye-bye.

0: RRI Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.
1: Oke, kembali lagi dengan kita berdua. Berdua dengan aku Ayu.
0: Aku Hanifa.
1: Oke, nanti kita bakal bahas yang seru-seru ya guys, tentang entertain
0: atau lifestyle.
1: Iya. Pantau terus di RRI Pro 2 ya guys.

0: kamu parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

teman Produa, balik lagi bareng aku Hanifah di RRI Produa FM Palembang, teman terbaik kamu. Kali ini aku mau ngajak teman Produa ngobrol soal istilah yang mungkin lagi sering banget muncul di media sosial, yaitu FOMO dan JOMO. Coba deh jujur sama diri sendiri, pernah gak sih kalian tiba-tiba pengen beli sesuatu karena lagi viral? Atau ngerasa harus datang ke tempat yang lagi hits biar gak ketinggalan cerita sama teman-teman? Tenang, kalian gak sendirian kok. Nah, perasaan seperti itu disebut FOMO atau Fear of Missing Out, yaitu rasa takut ketinggalan tren atau momen yang lagi ramai. Akibatnya, kita jadi merasa harus selalu ikut meskipun sebenarnya belum tentu kita benar-benar menginginkannya. Di sisi lain, ada juga yang namanya JOMO atau Joy of Missing Out. Orang yang memilih JOMO biasanya lebih santai. Mereka tetap menikmati hidup tanpa harus mengikuti semua tren. Membuat mereka menghabiskan waktu dengan keluarga, membaca buku, olahraga, atau sekadar menikmati waktu sendiri juga sudah cukup menyenangkan. Sebenarnya mengikuti tren itu gak salah. Yang penting jangan sampai kita memaksakan diri hanya karena takut dianggap ketinggalan. Sesekali menikmati waktu tanpa membuka media sosial juga gak ada salahnya loh. Siapa tahu justru bikin pikiran jadi lebih tenang. Nah, sekarang aku mau tanya nih buat teman Produa. Kalau kalian sendiri lebih sering jadi tim FOMO atau tim JOMO? Atau malah pernah ngalamin dua-duanya?

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Ball Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Oke teman-teman Pro 2, balik lagi dengan aku Ayu untuk menemani waktu kalian. Kali ini aku bakal ajak kalian bahas seputar dunia perfilman, karena sekarang lagi banyak banget film baru yang siap meramaikan bioskop Indonesia. Oke, buat teman RRI Pro 2 yang ada di Palembang dan lagi bingung mau nonton di mana, pilihannya tuh cukup banyak loh, mulai dari sinema PIM, CGVPT, Simol, terus juga ada di Soma sampai Opimol. Jadi tinggal pilih bioskop yang mana yang paling dekat dan paling nyaman buat kalian semua. Oke, ngomong-ngomong soal bioskop, pasti banyak yang sadar kalau sekarang tuh suasana Palembang Indah Mall itu atau PIM itu sudah nggak seramai dulu. Walaupun kayak gitu, PIM ini tuh masih tetap ramai didatangi pengunjung, terutama yang mau nonton di bioskop. Jadi kalau dibilang bioskop, itu tuh masih jadi salah satu daya tarik di PIM. Oke, kita langsung bahas salah satu film yang lagi banyak diperbincangkan, itu Pemikat Jiwa, yang mulai tayang di 9 Juli 2026. Nah, film ini tuh mengangkat cerita horor yang psikologis dengan tema pelet, obsesi, dan cinta yang dipaksakan. Nah, sinopsisnya juga tuh cukup menarik ya teman-teman, karena film ini tuh bercerita tentang Jai yang diperankan oleh Fajar Nugraha, seorang pria yang jatuh cinta kepada Wulan, diperankan oleh Givina. Sayangnya cintanya itu ditolak karena gak bisa menerima kenyataan. Akhirnya Jai ini tuh memilih menggunakan pelet demi mendapatkan Wulan. Nah, keputusan ini tuh justru memicu berbagai teror yang gak cuma dirasakan oleh Wulan, tapi juga orang-orang di sekitarnya. Nah, film ini menghadirkan Yuni Yasmin sebagai Sasi Geni, karakter yang memperkuat nuansa mistis dalam cerita. Nah, yang bikin film ini menarik itu horornya tuh bukan cuma soal hantu atau adegan bikin kaget, tapi juga tuh tentang bagaimana obsesi dan keinginan untuk memiliki seseorang itu tuh bisa berubah menjadi sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, kalau teman RRI Pro 2 suka film horor yang punya cerita kuat dan bikin mikir, Pemikat Jiwa ini bisa masuk daftar buat kalian tonton di minggu ini. Nah, gimana nih teman RRI Pro 2, dari beberapa film yang bakal tayang di bioskop, kira-kira Pemikat Jiwa ini bakal masuk daftar tontonan kalian gak? Atau mungkin ada film lain yang kalian tunggu? Boleh banget cerita atau kasih rekomendasi lewat WhatsApp RRI Pro 2, itu di 0816-1106-916, atau bisa cek berita lain yang membahas sinopsis atau berita hiburan lainnya di aplikasi RRI Digital.

0: Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu masalah kamu bisa lebih berkurang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Oke, nggak kerasa kita udah di pembahasan terakhir ya teman-teman RRI Pro 2. Terima kasih sudah mendengarkan kita dari awal sampai akhir. Jangan lupa terus ikuti berita dan informasi terbaru lewat aplikasi RRI Digital atau website rri.co.id. Kalau ada saran atau request lagu atau ingin berbagi cerita, bisa langsung kirim ke WhatsApp 0816-1106-916. Aku Ayu, pamit undur diri, tetap semangat dan hati-hati di jalan, jaga kesehatan. Dan silakan teman saya, Hanifah, apa yang mau diucapin buat teman-teman RRI Pro 2 hari ini?
1: Ya, aku Hanifah, mau pamit undur diri juga, tetap sehat, tetap semangat, dan sampai bertemu lagi di siaran berikutnya.
0: Oke.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung.

dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Masih di Santai Siang Temen Pro 2. Pro 2 Hitlist bareng sama Erina Zali. Kamu bebas request lagu favorit kamu, langsung aja ke WhatsApp kita di 0816 11 06 916, or ke Instagram kita juga boleh, Temen Pro 2, di @pro2rrpalembang, karena aku masih bakal nungguin kamu sampai nanti di jam 3.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya, dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Hah, kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemaran 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woy, timpukin dia, woy. Semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun, woi!
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Wah, apa nih? Oh, lampu ajaib.
1: Kuberi 30 minta.
0: Wah, aku mau glowing.
2: Dah.
0: Terus aku mau kaya tapi enggak mau kerja.
1: Apa? Hey, anak muda. Kalau mau kaya ya harus usaha.
0: Ah, capek Om Jin. Apalagi kalau harus buka usaha dulu.

0: pinjam dulu 100.
1: Dasar bocah.
2: Pengentasan kemiskinan dimulai dari diri sendiri. Menjadi orang yang sukses berarti kita harus siap berproses. Ayo, jadi generasi yang semangat berproses sampai jadi sukses.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

One, ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: kasih Papa.
1: Kenapa kamu menangkapku?
0: Kamu bisa ngomong.
1: Aku kan hewan yang dilindungi. Kamu akan dipidana.
0: Tidak.
2: Oh enggak, mancing sambil tidur.
3: Untung cuma mimpi.
4: Eh bro, ikan beluga sekarang dilindungi negara ya?
2: Enggak tahu.
5: Benar banget, semua jenis belida berstatus dilindungi karena dinyatakan terancam punah. Bahkan

0: Ya, 91,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Aku tadi sebenarnya udah sounding sih ya, kalau hari ini tuh siang-siang aku gak bakal sendiri. Yes, ya. Aku bakal ngobrol, teman Pro 2, bareng sama salah satu owner yang kamu gak mungkin gak pernah datang ke tempatnya ya. Karena in this era Palembang itu bener-bener kayak, kalau ditanya kemana nih kalau ke Palembang, kesini pasti ada nama kafenya yang bakal disebut, teman Pro 2 ya. Yes, kita kenalan dulu. Halo, ada Kak Pipit. Wah, ini owner dari Big House, teman Pro 2. Nah, ini kalau misalnya kamu ke Palembang ya, gak mungkin banget gak pernah. Karena setiap temenku tuh yang kutanya kayak, tempat-tempat yang lucu buat bridal tuh di mana gitu kan, Big House. Terus nanti, tempat-tempat yang enak makanannya yang mana, Big House. Terus juga kayak, ada gitu ya, kayak kafe tuh bener-bener yang ada semua dong gitu kan. Kadang kan kita kalau cari kafe tuh, kopi doang nih kayak makanan-makanan ringan. Tapi kayak Big House ini jadi salah satu kafe yang kayaknya semuanya ada ya. Kayak palu gada gitu.
1: Segala dijual di tempatnya.
0: Bener ya, segala dijual ya. Tapi Kak Pipit, mau kenalan dulu dong ya. Kalau orang kan taunya, ownernya Kak Pipit nih. Kenalan lebih jauh dong, Kak Pipit tuh sebenarnya gimana sih? Backgroundnya juga gimana sih?
1: Oke, baiklah. Aku mulai ya. Okay. Perkenalkan, nama aku Pipit. Aku aslinya sebenarnya aku tuh orang Padang. Aslinya, yes. Cuman dari kecil aku udah tinggal di Bandung. Biasa ya, orang Padang tuh kan merantau ya. Jadi papaku ngebawa kita sekeluarga di Bandung. Jadi aku dari TK, dari kecil banget tuh di Bandung sampai kuliah.
0: Oke.
1: Kebetulan aku lulusan sekolah pariwisata, ngambil jurusan kitchen di NHI Bandung, which is itu ya yang ngebikin aku terjun ke dunia ini, kuliner ini, karena basic
0: backgroundnya juga di situ ya.
1: Pendidikan aku masak. Lalu setelah aku lulus dari NHI, aku sempat kerja di Dubai. Di sana juga aku masak di hotel, bikin kue, bikin custom cake, kue-kue ulang tahun gitu. Lalu setelah resign 3 tahun aku pulang ke Indonesia, lalu aku menjadi pramugari.
0: Oh iya. Yes. Oh, jauh ya, cukup jauh banding shift-nya ini ya.
1: Terus. Tapi uniknya pramugari di sini, aku waktu itu pramugari yang juga masak di atas pesawat. Itu sebutannya chef on board. Di Garuda Indonesia. Setelah itu, setelah resign dari situ, aku lanjut lagi karena suamiku kerja di Afrika, akhirnya aku ikut ke Afrika juga.
0: Keliling banget ya. Dia ya.
1: Di Afrika aku juga jadi private chef di sana. Jadi kita kerja di salah satu kementerian gitu. Suamiku kerja di bagian operasional depannya, aku bagian dapurnya. Setelah itu punya anak satu, ternyata Afrika itu kan lumayan bagi kita tuh agak serem ya. Apalagi untuk jalan-jalan. Segala macam. Apa aku udah punya anak satu, aduh kayaknya gak mungkin deh pulang aku agak-agak ngeri gitu di sini. Akhirnya aku memutuskan untuk pulang di tahun 2019. Pas pulang, COVID.
0: Oh iya bener. Gak bisa kemana-mana, ngapain gak bisa.
1: Aku nyangkut di Palembang, suamiku nyangkut di Afrika.
0: Sempet LDM gitu.
1: Betul, 3 tahun kita LDR. Akhirnya aku di Indonesia, di Palembang, suamiku di Afrika. Aduh, aku ngapain nih, suamiku gak bisa pulang, aku juga gak bisa nyusul. Yaudah deh, daripada gabut, gak ngapa-ngapain di Palembang pula. Keluarga aku kan semua di Bandung, temen-temenku. Yaudah deh, iseng deh buka bikin-bikin kue buat temen-temen aja sebenarnya, buat temen kakak iparku, buat temen suamiku gitu kan. COVID tuh kan lagi musimnya kita kirim-kirim makanan, hampers. Akhirnya di situ, kok responnya lumayan bagus ya, kok banyak yang suka ya. Jadi

0: Cerita singkatnya, dari awal itulah aku ada di Palembang sampai sekarang.
1: Oh, jadi dari awalnya gitu.
0: Betul.
1: Dan dari awalnya kayak kirim-kirim makanan, terus tiba-tiba kepikiran buka kafe tuh gimana tuh, Kak?
0: Ya, sebenarnya dari awal aku tidak ada rencana buat buka kafe sih, Mbak. Karena jiwaku dari dulu, aku pengen kerja di luar negeri.
1: Oh.
0: Aku pengen jadi chef yang terus-terusan gitu kan.
1: Uh-uh.
0: Di luar sana. Tapi karena kemarin pulang ke Indonesia dan peluangnya menurutku lumayan bagus.
1: Uh-huh.
0: Itu benar-benar ngalir gitu aja loh, Mbak. Makanya kalau banyak customerku yang dari lama tahu, Bakehouse itu benar-benar bertumbuh dari yang kecil.
1: Bener.
0: Nambah lagi bangunan.
1: Uh-huh.
0: Menunya nambah lagi, nambah lagi. Itu benar-benar ngikut alur aja, kita jalanin aja semuanya. Gak ada dari awal pokoknya Bakehouse harus punya sekian
1: gini,
0: cabang,
1: gini,
0: harus
1: gini,
0: gini. Enggak,
1: gini,
0: aku apa yang ada, ayo jalan lagi. Oh, ada menu baru, ayo kita ikutin lagi. Gitu aja sih, bener-bener ngalir aja. Makanya sekarang alhamdulillah ternyata setelah buka kafe, responnya bagus loh.
1: Bener.
0: Gitu. Yang awalnya aku LDM sama suamiku, yang akhirnya suamiku yang memutuskan untuk udah deh aku pulang deh ke Indonesia bantuin kamu.
1: Oh.
0: Gitu. That's why sekarang aku sama suamiku berdua yang running Bakehouse.
1: Oh.
0: Yeah.
1: Akhirnya
0: gitu,
1: ya,
0: iya,
1: setelah banyak perjuangan ini,
0: betul
1: COVID
0: sekali.
1: Segala macamnya. Tapi kalau untuk konsepnya sendiri, karena sebenarnya aku dulu awalnya banget ke Bakehouse itu diajak temenku ya. Kayak, ada tempat lucu nih gitu kan, oh yang mana lagi nih, yang mana satu lagi nih tempatnya. Tapi kayak emang temennya tuh kayak girly banget, semuanya tuh kayak koket abis gitu ya. Itu nemu konsepnya tuh gimana, Kak?
0: Kalau konsepnya awalnya tuh emang basicnya dessert itu kan emang banyaknya suka cewek ya. Walaupun cewek misalkan atau istri atau pacarnya ngasih ke cowoknya pasti dimakan juga,
1: benar,
0: gitu. Tapi
1: benar.
0: Kan yang selalu memulainya itu pasti cewek. Makan manis sih, makan manis,
1: benar,
0: ya,
1: benar,
0: gitu,
1: benar,
0: kan.
1: Benar, benar, benar.
0: Akhirnya di situ sih konsepnya, oh kayaknya cewek nih yang banyak datang. Ya udah aku bikin senyaman mungkin buat cewek, tapi aku enggak mau yang konsepnya cewek banget karena aku tetap marketku cewek kan pasti dia punya pasangan.
1: Benar, benar,
0: atau enggak
1: benar.
0: Istri kan pasti punya suami gitu kan.
1: Makanya
0: aku tetap konsepnya girly tapi tetap general, biar yang penting nyaman aja, biar customerku yang membawa pasangannya atau siapapun itu tetap nyaman di sini. Awalnya malah dulu pas di awal banget itu benar-benar cewek bunga banyak di mana-mana,
1: koket pita-pita pink gitu ya.
0: Tapi ada momennya karyawanku cerita, Mbak, kemarin ada customer berantem loh di sini. Kenapa? Iya, dia merasa terjebak, dia ngajak pacarnya ke Bakehouse. Terus pacarnya yang cowoknya langsung, kok aku dibawa ke tempat beginian sih gitu. Walaupun
1: ada
0: dia enjoy
1: gitu ya
0: dengan makanannya, tapi pas masuk, hah, ini kok cewek banget, cewek semua.
1: Oh, ada yang
0: segala macam.
1: Oh,
0: yes.
1: Lucu banget ceritanya.
0: Satu sisi lucu sih, tapi pas dipikir, ih kasihan juga cowok
1: sih,
0: gitu. Padahal dia pengen enjoy.
1: Sampai tidak laki gitu ya.
0: Akhirnya berjalannya waktu, udah deh aku gak mau terlalu idealis. Akhirnya aku bikin, makanya sampai sekarang Bakehouse itu masih tetap renovasi. Bukan renovasi, kita terus upgrade ya. Apa yang bisa kita perbaikin, biar customer lebih nyaman, lebih gak cuman nongki cantik, tapi dengan fasilitas, dengan kenyamanan yang kita kasih juga, biar semua generasi bisa kesini. Karena sekarang yang ke Bakehouse itu gak cuman anak muda, banyak ibu-ibu sama cucunya,
1: banyak
0: gitu, banyak
1: anak-anak,
0: banyak cowok-cowok nongkrong juga sekarang sudah mulai banyak gitu. Jadi karena makanan kita pun dengan berjalannya waktu banyak banget, gak cuman dessert.
1: Penuh
0: kita
1: banget menunya ya.
0: Yes, kita bakso pun kita ada, lontong
1: pempek
0: padang
1: juga ada,
0: kita ada pempek
1: ya.
0: Kita, tapi kayak menu-menu yang khusus kayak pempek, lontong padang itu kita batasin sampai jam 10 pagi
1: breakfast
0: aja.
1: Ya?
0: Yes, betul. Begitu.
1: Oh, ternyata. Tapi awal-awal dulu apa sih, Kak, tantangannya bangun Bakehouse ini?
0: Oh, tantangan yang pertama adalah
1: modal. Oh, enggak.
0: Enggak sih, modal mungkin
1: ya. Kan,
0: sebenarnya modal itu bukan tantangan karena kita apa tuh, bukanya dari kecil-kecilan gitu dulu loh, dari oven kecil. Walaupun sebenarnya aku misalkan mampu beli oven yang gede langsung gitu kan, tapi aku nggak mau gambling. Ya udah sih, kecil dulu aja, kita lihat dulu market ya. Tantanganku yang paling utama adalah aku harus berperang dengan pempek. Jujur ya, karena pas pertama kali buka di Palembang itu kan 2019, toko-toko kue cantik itu kan belum begitu banyak.
1: Benar, benar, benar, benar.
0: Customer or rakyat Palembang Jombang itu lebih ke pempek banget jiwanya, yes, ya. Jadi asin-asin mereka pasti compare ya. Dessert satu porsi 30.000 mending beli model deh, kenyang gitu kan. Bener. Itu sih tantangan yang bikin aku agak berat nih.
1: Oh, iya.
0: Satu sisi pun aku sadar pempek sebenarnya enggak bisa aku jadiin saingan karena emang kita beda banget gitu. Tapi gimana caranya ngerubah mindset orang di sini walaupun harganya di atas pempek tapi kamu juga bisa enjoy loh, nikmat loh makannya gitu. Itu sih tantangan dulu di awal. Tapi ya udah makin kesini aku seneng banget karena orang Palembang sekarang udah open minded banget. Mereka tuh lebih bisa melihat produk itu gak cuman dari harga, cuman dari worth it apa enggak gitu kan. Kan gak bisa harga 30.000 kok mahal banget sih, padahal di tempat lainnya juga ada. Tapi mereka tahu ternyata emang rasanya kualitasnya beda gitu. Itu sih yang bikin aku senang sekarang. Apalagi sosmed kan udah rame banget jadi orang-orang tuh lebih banyak membuka mata mereka. Ternyata dessert atau makanan itu juga banyak ragamnya. Jadi gak cuman makanan yang itu-itu aja. Kamu juga bisa berani untuk coba makanan lain, sebenarnya juga enak buat dinikmatin gitu.
1: Aduh ya, dari awal banget sampai sekarang 60.000 lebih followers ya kalian di Instagramnya teman-teman. Banyak banget ya. Dan nanti juga buat kamu yang penasaran mengenai menu-menunya, itu bakal kita bedah satu persatu. Tenang aja ya, apalagi ini udah siang ya, kamu bakal mikir makan apa. Nah, ke Backhouse aja dulu ya sambil streaming kita teman-teman. Kamu bisa tanya langsung sama Kak Pipit, langsung aja ke WhatsApp kita di 0816 11 06 916, or Instagram juga boleh di @produ RRI Palembang. Dan kita juga lagi live streaming di YouTube RRI Palembang.

0: Jadi ini yang mau kamu kenalin sama papa?
1: Iya, Pak. Ini Wisnu.
2: Siang, Om.
1: Pak, Vina siapin air minum dulu ya.
0: Pekerjaan kamu apa?
2: Saya pelaku UMKM, Om. Saya merintis usaha dari nol di bidang.
0: Jadi, kamu bukan pegawai kantoran?
2: Bukan, Om. Tapi saya...
0: Sudah, cukup. Kalau saya maunya calon menantu saya itu orang kantoran.
2: Tapi, Om...
0: Kalau begitu, kamu pulang saja.
2: Baiklah, kalau begitu. Saya permisi, Om.
1: Loh, Wisnu? Kamu mau kemana?
0: Loh, mobil bagus itu punya dia.
1: Papa, kenapa sih? Pasti gara-gara kerjaan lagi. Wisnu itu pelaku UMKM, dan UMKM itu memiliki kontribusi besar yang mampu menyerap lebih dari 99% tenaga kerja di Indonesia, sehingga bisa mengurangi angka pengangguran.
0: Iya juga ya.
1: UMKM itu justru membantu upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, Pak. Harusnya Papa bangga dan mendukung pelaku UMKM dong.
0: Kalau begitu, Papa dukung kamu sama Wisnu. Kan Papa dukung UMKM.
1: Telat, orangnya udah pergi.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kita balik lagi di 91,6 Pro 2 Radio Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng sama Erina Zeli ya, dan juga Kak Pipit. Kita tadi ternyata emang banyak banget ya cerita-ceritanya setelah break ya. Tapi emang setelah dari sebelumnya kan di kitchen nih Kak ya, beberapa tahun itu kerja, terus tiba-tiba sekarang harus ngehandle sendiri customer-nya.
1: Yes.
0: Pernah kayak culture shock gak sih?
1: Oh gitu. Pasti sih, culture shock itu pasti banget. Culture shock itu gak cuma didapat dari customer-ku, tapi dari karyawanku sendiri juga.
0: Oh iya,
1: ya, betul gitu. Sampai sekarang, apalagi sekarang alhamdulillah Bakehouse itu bertumbuh terus ya. Customerku emang bertambah banyak yang otomatis mereka pun beda-beda karakternya. Yang aku nggak habis belajar buat mengenal karakter customerku satu persatu gitu. Culture shock sih, tapi seiring berjalannya waktu ya sudah mulai terbiasa. Aku sekarang sudah Palembang pride banget
0: ya.
1: KTP-ku pun sudah Palembang ya. Udah keganti. Jadi ya sejauh ini sih aku udah mulai menikmati, udah nyaman sih dengan semua resiko dan apapun itu udah aku nikmati. Matiin aja.
0: Dulu-dulu sempet kayak hampir kayak mau nangis gak sih, Pak, menghadapi orang kayak.
1: Bukan mau nangis lagi, nangis terus malah.
0: Oh iya.
1: Yes. Apalagi dulu kan di awal-awal suamiku jauh, keluargaku, keluarga intiku istilahnya itu juga jauh.
0: Support sistemnya juga kayak sedikit
1: betul,
0: ya.
1: Sedikit banget. Akhirnya naik turun, aduh tutup aja kali ya, aduh kayak aku kerja lagi aja kali ya gitu. Sampai kakakku, actually dia juga chef, dia di Jakarta sekarang. Aku selalu curhat sama dia, "Bang, kenapa sih bukan di Bandung aja apa ya, bukan di Jakarta aja apa ya," gitu kan. Kakakku di Jakarta, terus kata dia, "Piet, kalau kamu di Jakarta, kamu hanyalah butiran debu."
0: Oh iya.
1: Yang kayak kamu tuh banyak, yang lebih jauh dari kamu banyak, dengan modal yang sangat besar. Sedangkan kamu di sini, ya mungkin ini rezeki kamu one day, asal kamu harus kuat, tahan-tahanin dulu deh kata dia. Perlahan-lahan pasti kamu akan gampang nerimanya gitu. Ya udah aku tahan-tahanin semuanya, dan alhamdulillahnya customerku juga banyak banget yang support. Setiap aku bikin, misalkan aku bikin error nih, pasti customerku yang sayang sama aku ya, yang dia support aku, mereka selalu kasih masukan. "Mbak, kayak gini deh, tuh kayak gini deh, kurangnya ini deh. Aku kadang kesusahan nyari bahan gitu, Mbak, aku ada nih supplier kesini, kesini, sini." Itu sih, customerku balik-balik lagi yang selalu support aku. Satu sisi, kadang customerku juga yang bikin aku agak shock down, gitu ya. Tapi di sisi lain, aku selalu memikirkan, oh banyak kok customer lain yang sangat support aku, gitu. Jadi ya sampai sekarang pun Bakehouse ada itu ya kekuatanku ya, karena customerku juga sih yang selalu support. Dan bahkan customerku juga banyak ngasih-ngasih ide, ide menu baru. "Mbak, kemarin aku nyobain nih, ini di sini coba dibikin, coba deh Mbak kreasiin," gitu. Jadi dari situlah ketemu menu baru. Dan kebetulan kan di Bakehouse itu emang kita banyak banget custom cake.
0: Iya, benar.
1: Custom cake yang customer bisa request kue apapun yang mereka mau, entah itu dari segi rasa, desain, ukuran, itu tuh bebas. Jadi dari situ emang kita banyak nemuin hal-hal baru setiap hari ya orderan customer yang random ini gitu.
0: Oh, yang dari awalnya memang dari 2020 ya, yang semuanya tuh serba online.
1: Yes,
0: dan
1: betul.
0: Sekarang tuh kayak gede banget, dan bahkan menu-menunya pun udah full banget ya aku lihat ya.
1: Bahkan kayak masih ada menu waiting list sebelum masuk.
0: Aduh. Seperti yang dilihat teman Pro 2 ya di layar kaca kamu ya. Di depan ini ada apa aja nih Kak yang di bawah ini? Ini cuma segelintir sih sebenarnya aku lihat.
1: Sedikit banget ini. Tadi mau aku bawa semua sebenarnya, tapi enggak mungkin.
0: Kalau kita buka di RRI ya.
1: Kalau di sini tentu saja aku bawa menu yang Bakehouse itu ada sampai sekarang gara-gara ini nih.
0: Best churros in the town ya.
1: Churros ini. Yes. Lalu kita juga menu kita yang dari awal kita ada brownies negro, terus ya the rest itu kayak menu kita kan selalu nge-update menu dengan sesuai dengan kita ikut FOMO.
0: Oh iya, benar.
1: Apa yang lagi terjadi di dunia kuliner selama kita bisa pasti kita bikin. Ini kayak ini ada Matilda, terus ada pistachio cheesecake. Lalu minuman nih, ini kemarin kebetulan aku baru balik dari Korea.
0: Oh iya.
1: Jadi di sana itu ada minuman kopi di sana itu basicnya sama latte, tapi penampilannya tuh unik banget, which is itu kayak Bakehouse banget deh.
0: Oh,
1: gitu.
0: Kayak langsung kayak ini Bakehouse banget
1: cocok nih di Bakehouse, kan? Customerku pasti suka nih gitu. Akhirnya aku bawa pulang, aku racik menunya sendiri, langsung jadi aku jual. Jadi konsepku selama ini, inspirasiku adalah aku kan suka traveling. Traveling itu gak cuman karena buat healing ya, tapi lebih ke mencari inspirasi juga gitu. Jadi aku suka jalan kemana itu, dari situ aku pasti targetku setiap kali aku jalan pasti aku harus dapat sesuatu yang bisa aku
0: bawa
1: aplikasikan.
0: Pulang ke Big House,
1: betul. Ya. Makanya setiap kali aku habis traveling pasti customerku tahu, "Mbak, dari situ bawa apa
0: bakal
1: nih pulang?
0: Bawa apa lagi nih?" gitu kan.
1: Exactly, gitu sih.
0: Oke. Teman-teman, karena memang aku sempat lihat juga pernah sampai bikin ini ya, menu ramen di Jepang.
1: Yes,
0: beneran betul. Kayak jadi kayak aku enggak seniat ini ya, harus kalau jadi owner harus riset sampai ke Jepang ini ya,
1: betul,
0: gitu kan.
1: Betul, betul, biar tapi ramennya waktu itu kan di Jepang itu kan rasanya otentik banget dan enggak semuanya lidah kita masuk. Makanya aku butuh waktu tuh pas aku ambil kelas ramen di sana. Kayaknya nih kalau ramen ini plek-plek kita bawa ke Indo kayaknya agak nggak semua orang akan suka. Akhirnya aku racik lagi. Jadi ramen yang ada di Big House itu aku ramen creamy noodle. Dia modifikasi dari ramen. Mie celornya juga ada. Terus kayak bakmi gitu. Jadi kita racik sedemikian rupa, jadi ramennya masuk tapi rasa lokalnya juga masuk. Dan itu sekarang alhamdulillah jadi best seller banget. Harus cobain.
0: Kebayang sekarang aku udah pernah nyoba ya.
1: Buat
0: kamu yang belum pernah coba, kamu coba aja langsung ya.
1: Cobain,
0: karena memang kalau kata orang Palembang tuh bener-bener kayak gurih gitu. Kuahnya tuh kayak gurih. Buat kamu yang suka sama yang kayak laksa itu yang kita cari ya teman-teman berdua ya. Tapi memang kalau misalnya ke setiap negara itu tuh selalu yang dicari ya, kayak menu-menunya.
1: Betul, betul, karena itu bagian dari apa ya, bagian dari ya usahaku,
0: perjalanan
1: gitu.
0: Dinas
1: betul,
0: ya
1: betul, benar banget. Kalau kalau keluarga tuh nanya, kok liburan mulu sih, itu bukan liburan, bisnis trip cenah. Alasannya
0: cenah ya, perjalanan dinas cenah.
1: Jadi aku juga nggak mau kalau misalkan aku pergi kemana aku nggak bawa sesuatu, kayak rugi banget bener. Kayak kemarin aku ke Korea, aku ngambil kelas bulgogi, kimbap. Yang Sun juga lagi aku
0: tidak sabar juga mencoba juga ya,
1: segera
0: nanti
1: akan aku lagi mencari resep dan taste yang pas di lidah kita, dan segera akan aku launching juga, itu udah pasti. Tapi minumannya ini udah launching
0: udah
1: duluan
0: ya,
1: karena easy ya buat bikinnya. Tapi kalau buat menu yang main course-nya itu kayak butuh proses sih. Tapi ya yang penting nggak apa-apa nunggu sebentar, yang penting hasilnya maksimal.
0: Biasanya berapa lama sih kak trial error resep baru yang dibawa dari luar?
1: Tergantung mbak, kadang aku nunggu mood juga. Kadang menu udah ngantri nih yang buat masuk, tapi ada dalam semalam aku nemuin inspirasi, itu besok langsung aku bikinin. Sedangkan yang udah ngantri ini belum aku eksekusi gitu. Sampai yang tim dapurku sendiri, "Mbak, katanya mau bikin ini, kok malah launching ini duluan?" Ya gitu deh, serandom itu sih.
0: Serandom itu ya, yang kayak nanti dulu, nanti dulu, bukan program prioritas
1: aku kemimpian nih semalam ini dulu nih yang harus keluar.
0: Kayaknya bagus nih kayaknya ya. Bahkan sampai sekarang aja aku lihat ada strawberry choco dubicu ya. Itu benar-benar kayak setiap hari kalau misalnya pun kita cari lebihannya nggak ada ya. Kalau misalnya kita di situ, itu tuh apa, itu strawberry, oh mau beli juga nih, nggak, itu PO. PO ternyata. Tapi yang kayak gitu biasanya itu karyawan juga kayak masukin ide kah kak, atau kayak semuanya dari KPB sendiri?
1: Of course dari karyawan juga. Makanya karyawanku yang sekarang aku sangat bersyukur sih sebenarnya. Back house ini kan gak cuma aku sendiri ya mbak, timku juga. Kenapa kita bisa survive sampai sekarang, aku juga alhamdulillah punya tim yang juga keren-keren banget. Timku semua support, walaupun mereka lelah dengan mauku yang banyak banget. Tapi mereka juga di sisi lain mereka juga sangat mendorongku untuk terus berkreasi gitu. Mungkin karena dari setiap kali kreasi yang kita bikin itu kita dapat ilmunya bareng-bareng ya, dapat experience-nya bareng-bareng gitu. Jadi bahkan mereka yang bikin, aku kayak cuy Dubai ini aku awalnya gak mau bikin. Udah deh, udah di mana-mana juga udah ada gitu. Tapi staffku bilang, cobain deh mbak, akhirnya dia inisiatif bikin sendiri. Nih mbak, aku udah bikin ini, pasti laku, kamu cobain. Aku udah ketebakan pasti rasanya, karena cuy pistachio kita udah enak. Terus strawberry dicocol coklat premium pasti enak lah ya, basicnya
0: seger banget,
1: seger ya. Udah enak, dan kita juga pakai coklatnya juga yang enak gitu kan, udah pasti enak sih. Tapi di otakku kayaknya di tempat lain juga banyak. Tapi staffku kekeh, kita harus jual ini biar kita ikut FOMO-nya deh. Akhirnya aku jual, dan ternyata emang serame itu.
0: Tapi memang orang-orang lagi nungguin loh.
1: Iya,
0: kak, waktu itu kan
1: PO banget lagi.
0: Kita kan FOMO juga ya di sini, karena kayak, "Oh, Dubai cuiku, kita coba seluruh Dubai cuiku di Palembang gitu."
1: Big
0: House jual enggak, Big House? Biasanya kan makanan-makanan lucu tuh pasti ada Big House di dalamnya.
1: Betul, dan kita tuh sebenarnya selalu telat gitu loh, karena yang aku lihat dulu kan, ini pergulatan yang viral-viral ini akan seheboh apa gitu. Tapi pas setelah kita jalanin, ternyata juga FOMO-nya juga emang masuk juga. Dan sebagai bisnis owner, aku juga harus peka sih dengan hal-hal kayak gitu. Kita gak bisa idealis, ah gak mau jualan yang kayak gitu, jualan yang ada aja. Tapi sisi lain, ketika kita ngikut tren yang ada dan kita juga tren yang ada, lalu kita versi bikin dengan versi kita sendiri, itu pasti akan oke banget.
0: Orang juga kan juga nungguin versi kita.
1: Betul
0: ya.
1: Betul sekali.
0: Kayak, ini versi Bakehouse yang gimana nih gitu.
1: Yes. Jadi sekarang aku setiap ada update yang terbaru, pasti aku langsung geber sama timku. Ayo kita bikin dulu nih kayak gimana gitu. Kayak yang London kayak kemarin.
0: Oh iya,
1: itu tuh jujur di luar negeri tuh baru banget musim. Aku pengen kita bikin yang pertama.
0: Pokoknya kita harus jadi role model.
1: Betul. Akhirnya kata timku, "Mbak, yang lain belum ada yang jual, emang belum ada karena di luar negeri pun itu masih sangat baru." Akhirnya kita launching, barulah mulai sekarang toko-toko kue banjo juga. It's okay, it's fine, karena itu kita mencari inspirasi boleh dari mana aja. Tapi kan end of the day itu resep kita
0: OG
1: sendiri.
0: Itu orang tahu ya.
1: Yes, tapi kan apa sih, dari segi resepnya kita sendiri, trial errornya kita rombak sendiri. Kalau misalkan emang ada yang mengikutin, ya it's fine-fine aja. At least yang penting ya lu kreasi lu sendiri aja gitu.
0: Orang mau bilang beda tangan beda rasa.
1: Exactly,
0: iya
1: betul,
0: kan.
1: Betul.
0: Tapi kalau di dapur kami sendiri itu susah gak sih ngajarin stepnya? Karena kan mungkin dari customernya sendiri, kok beda ya sama yang kemarin? Itu gimana tuh?
1: Iya, nah gitu. Kalau buat trial error itu pasti ada ya Mbak. Kan bener-bener beda yang bikin, beda yang beda hasilnya. Tapi sebenarnya kan kita sudah ada SOP-nya semua. Harusnya sih kalau emang semua
0: sesuai
1: tim
0: SOP kuno, itu ya?
1: Sesuai SOP itu akan sama hasilnya gitu. Aku pun strict banget buat masalah SOP. Aku nggak staffku, aku ada yang sedikit keskip resep, jangan kamu jual, bilang sold aja. Daripada kamu maksain, kayaknya ini coklatnya ada bahan yang kurang deh, gak apa-apa deh, aku gak mau kayak gitu. Kalau gak ada ya gak ada, mending kita bilang sold daripada kita ngasih yang tidak sesuai standar gitu sih. Tapi tidak bisa dihindari hal-hal error itu pasti ada Mbak. Namanya juga human being ya Mbak. Kadang dia lagi ngantuk, dia lagi capek atau lagi apa, itu bisa terjadi. Makanya di dunia kuliner tuh emang itu sih, apa ya, bukan resiko, itu tantangan banget. Kita udah bikin semaksimal mungkin, tapi ada aja errornya di luar kendali kita. Ya kalau di bagian itu sih aku serahkan sama di atas ya, gimana customer
0: ya?
1: Iya bener, gimana customer yang menilai aja. Karena hal kecil misalkan churros kita kan udah bestseller banget,
0: bener.
1: Semua orang tahu lah churros Bakehouse. Tapi ada aja yang komen, ah ternyata enggak seenak itu kok, biasa aja. Dalam hatiku pasti ada yang error nih gitu. Yang misalkan staffku bikinnya kegosongan, let's say, atau enggak, ini churros kan enak banget dimakan ketika lagi hangat. Itu makanya kita
0: tahu, jadi dia ngobrol dadakan dulu.
1: Iya, soalnya gitu dia bawa pulang dingin, keluar minyak dong, namanya juga gorengan ya, pasti keluar minyak. Kok berminyak banget sih, ternyata katanya crispy enak, ternyata enggak seenak itu gitu. Kan hal-hal kayak gitu di luar kendali kita gitu. Jadi aku, caraku untuk untuk menstabilkan kewarasanku. Jadi hal-hal yang kayak gitu aku coba, ya Allah, kuatkan hatiku.
0: sabar gitu ya.
1: Semua owner, business owner kuliner di sini pasti paham banget rasanya.
0: Enggak apa-apa, aku yang paling sabar di bumi gitu ya.
1: Aku salah gitu.
0: Tapi kalau misalnya masa-masa paling sibuknya Bakehouse itu biasanya kapan sih, Kak?
1: Masa sibuk biasanya bulan puasa.
0: Bulan puasa ya.
1: Sama akhir tahun ya.
0: Akhir tahun.
1: Dan weekend juga sibuk, abis gajian juga sibuk. Momen kita hampir semuanya sibuk sih.
0: Alhamdulillah, hampir semuanya sibuk.
1: Oke. Karena kalau bulan puasa itu kan barengan sama hamper, barengan sama buka puasa. Belum buka puasanya orang rame, terus banyak juga yang tidak puasa, which is juga dia datang terus gitu. Jadi kalau momen-momen yang staffku harus lembur-lemburan banget tuh di bulan puasa. Tapi kalau di hari biasa tuh kita biasanya ya tanggal muda, weekend. Tapi sekarang pun staffku bilang, "Mbak, everyday is like weekend."
0: Alhamdulillah ya. Nah, tapi ngomongin bulan puasa juga nih, Kak, aku kan sampai juga mantengin juga ya pas bulan puasa kemarin ya, kayak hampers-hampers kayak gitu. Itu tuh persiapannya berapa lama tuh sebelum Ramadan? Karena kan kulihat hari Ramadan pertama aja mereka udah ngepost kayak nih ini ya, tapi kayak benar-benar limited gitu loh.
1: Percaya apa enggak, sampai staffku juga pusing. Lebaran belum selesai, aku sudah mengkonsepkan hampers tahun depan.
0: Oh, berarti sekarang udah gitu. Ada teman berdua ya. Yes. Konsep hampers buat tahun depan tenang, udah ada ya.
1: Sampai staffku, "Mbak, yang ini aja kita belum kelar kok udah mikirin tahun depan sih." Gitu. Iya, karena emang buat lebaran itu konsepnya harus mateng banget sih. Mm-hmm. Karena itu orderan kan unpredictable ya dari customer, dan kita harus ready kalau kita mau benar-benar rezekinya dapat gitu. Gak mungkin di tengah jalan kita sudah sold gitu kan. Dan dari kalau buat hampers itu kan mostly buat ngasih orang, which is customer itu akan ngelihat dulu dari packagingnya, yes, varian makanannya, karena dia buat ngasih gitu. Misalkan ya itu, jadi kita untuk lebaran aku benar-benar aku kerahkan semua timku, tim kreatif segala macam, gimana caranya buat bulan puasa gitu dengan dari packaging, harga, rasa itu udah ready dari jauh-jauh hari, jauh-jauh bulan malah. Jadi pas sebelum puasa pun kita sudah harus launching gitu. Jadi biar customer itu udah ada pilihan gitu, enggak yang mepet-mepet milihnya gitu.
0: Oh, emang kayaknya terlihat sekali ya KBP ini kayak enjoy di hal-hal yang berbau kreatif ya, kayak wow, ini nih baru nih, ini semua ya dicoba semua ya. Oke, teman berdua, dan buat kamu juga yang udah tanya-tanya langsung tadi ke WhatsApp kita bakal bacain dulu satu persatu ya, karena lumayan ya ternyata ya yang masuk siang hari ini. Kalian giliran aku buka buat request aja gak ada ya, siang ini giliran sama Kak Pipit aja ya rame. So, pertanyaan aku buka yang dari bawah dulu deh, dari Mei di Ilir Barat nih. Selamat siang Kak, mau tanya dong kalau pertama kali ke Bakehouse, menu yang paling wajib dicoba apa nih?
1: Kalau balik lagi karena kita bestsellernya banget churros, itu sih yang selalu churros. Iya betul, sebenarnya banyak, tapi kan ada juga churros itu digoreng ya Mbak, aku gak suka yang digoreng. Kita banyak kayak pur tiramisu kita juga bestseller. Terus sekarang kita ada pizza, kita juga Italian pizza yang tipis-tipis itu juga bestseller banget. Terus cheesecake kita tuh basicnya original cheesecake, tapi kita toppingnya yang banget, yang banget aku jual ya. Maksudnya kita topping tiramisu, matcha, kopi, apapun itu kita homemade. Jadi kita bukan yang pakai selai matcha atau selai strawberry instan, enggak. Kita produk sendiri semua, yang tiramisu kita produk sendiri semua dari nol banget. Itu sih yang teman-teman juga harus cobain gitu.
0: Next ya. Ada Aldo, cowok. Oke, terima kasih Aldo ya. Aldo di Sukarami. Kamu mau tanya dong, gimana sih cara Bakehouse tuh ngejaga kualitas makanan walaupun pengunjungnya sering rame?
1: Menjaga kualitas pastinya aku nggak boleh lepas ya. Makanya bohong banget kalau menurutku bisnis kuliner itu bisa autopilot. Aku sih tidak percaya kalau hal itu, karena aku udah ngebuktiin sendiri. Walaupun aku tidak setiap hari ada di Bakehouse, maksudnya tidak setiap jam ya, tapi quality control itu selalu aku jaga. Yang penting kita harus ada standar SOP-nya, harus standar SOP, dan kita gimana caranya ngebikin tim yang bekerja itu mau mengikuti standar udah kita bikin gitu. Aku bahkan selalu bilang sama timku, kalian tidak perlu bikin standar baru kok. Standar itu sudah ada. Kalian hanya harus menjalankan, dan menjalankannya itu tidak susah sebenarnya. Cuma udah pada dewasa gitu, tinggal ngejalanin aja, dan tidak boleh berbohong, membohongi diri sendiri. Padahal dia tahu nih, oh sebenarnya cabe yang harusnya masuknya tuh 300 gram, tapi dia cuma masukin 200 gram. Hal-hal kayak gitu kan sangat meaning ya. Walaupun tetap pedes kok sama ya, tapi enggak kayak gitu. Itu sih konsep yang selalu aku terapin di timku, biar mereka harus nyaman dulu sama teman kerjanya, sehingga SOP yang udah aku kasih mereka nyaman juga buat ngelakuinnya gitu sih. Yang penting untuk menjaga kualitas itu ya, kita sebagai owner gak boleh yang lepas tangan doang. Walaupun aku udah gak 100% handle makanan ya, tapi mataku, pendengaranku, semuanya aku pasti tetap concern ke produkku. Gak cuman produk, servisnya juga. Itu semuanya harus dijaga. Memang tidak mudah, dan memang ada juga, pasti ada aja celahnya yang kita bikin kesalahan, of course ya. Apalagi sekarang semakin banyak customer, ekspektasi customer pun berbeda-beda. Jadi ya intinya sih aku selalu ngelakuin yang terbaik aja, apa sesuai standarku, sesuai yang aku terapin ke staffku. End of the day bagaimana customer menerimanya itu balik lagi ke ekspektasi mereka masing-masing. Oh, gitu.
0: Yes, iya, ternyata emang seperti itu ya. Kalau siapa bilang tinggal duduk-duduk doang? Oh, ya
1: 24 jam otak ini berpikir.
0: Malah jam kerjanya lebih panjang ya,
1: betul
0: Kak ya.
1: Betul sekali. Aku pikir waktu aku dulu kerja di Dubai, aku kerja tuh bisa 14-15 jam sekali. Makanya banyak berpikir, mungkin banyak orang kantor, aduh lembur, capek, buka usaha aja deh, jadi bos deh gitu. Padahal setelah dijalanin gak cuman 14-15 jam kerja, 24 jam Mbak. Bahkan orang tuaku sampai bilang, andaikan waktu ini lebih dari 24 jam kayak kamu hajar
0: dipake
1: semua
0: ya, semua ya.
1: Saking gak ada waktu lagi buat kerja, itu non-stop banget sih.
0: Karena emang beban pikiran juga
1: pasti,
0: ya Kak ya.
1: Beban pikiran, aduh semuanya sih. Yang kita tanggung itu banyak, gak cuman dari, itu dia gak cuman produk ya, tapi kepuasan customer, belum lagi kenyamanan staffku, kesejahteraan staffku, itu kan semuanya kita pikirkan. Baru-baru buat mikirin diri sendiri ya, gak ada waktu lagi, semuanya effortnya. Tapi sekarang alhamdulillah balik lagi, aku udah punya tim yang lumayan aku percaya, sudah bagus semuanya. Bahkan mereka yang memaksa aku untuk istirahat, Mbak healing dulu deh, kita fine, semuanya under control, aman kok. Kadang aku misalkan lagi pergi, bawaanku pengen pulang, aku harus ke back house, harus ke back house sih. Malah aku telepon staffku, aman gak? Aman kok Mbak, lanjut aja istirahatnya. Tapi kayak gitu, saking mereka ya udah alhamdulillahnya sangat mulai mengerti kerjaan. Jadi mereka mengasih aku waktu rehat sebentar untuk refresh lagi, apalagi nih yang baru nih, apalagi yang bisa kita kasih nih buat back house gitu.
0: Kayaknya udah mulai cranky. Mbak, healing Mbak, ya Mbak.
1: Mungkin mereka biar bebas juga kalau yang gak ada aku.
0: Udah mulai cranky nih. Mbak healing aja, Mbak healing.
1: Itu dia melihat
0: enggak enak. Enak kalau gak ada bos.
1: Relate ternyata ya.
0: Baik. Tapi kan kalau misalnya ke negara-negara itu ya, pernah enggak sih kayak gagal bikin menunya kayak wah, ternyata emang enggak bisa segini ya gitu.
1: Iya, ada juga kok, enggak semuanya yang aku pelajarin bisa masuk ke kita. Mungkin kadang enggak gagal, tapi ternyata di lidah orang enggak masuk. Betul. Kadang di lidah orang enggak masuk. Kayak kemarin aku berusaha buat bikin sandwich yang digoreng yang dari Jepang waktu itu. Setelah aku bikin itu di Jepang itu rame banget dan itu kayaknya sangat easy bikinnya. Cuman roti tawar digoreng dikasih filling, that's it gitu. Setelah aku coba, kok gak bisa ya? Kok beda? Oily banget ketika dia roti digoreng terus dikasih filling, which is itu creamy-creamy, itu juga masuk kalau menurutku. Dari situ aku berpikir gak semuanya bisa kita aplikasiin di sini. Mungkin minyaknya beda, atau gak gandum yang kita pakai di sini sama di sana beda. Kan gak bisa kita pukul rata sama ya. Akhirnya ya ada beberapa produk yang sebenarnya aku udah optimis, ternyata pas aku masukin ke market gak begitu bagus ya. Mau gimana lagi?
0: Iya sih ya.
1: Baik, udah kita next gitu. Kita ganti yang lain.
0: Sejauh ini menu-menu dari negara mana aja sih Kak yang Kakak bawa ke Backhouse dan ternyata best seller?
1: Oh, oke. Okay. Kalau aku tuh kiblatnya lebih ke Jepang, yes, Korea sama Eropa sih itu. Tapi kan tidak harus, oh aku suka menu ini, aku harus kesana, aku harus kesana. Enggak sih Mbak, karena apapun itu sekarang sudah bisa kita cari ya, online gitu. Kayak ke Bandung aja, aku kan basicnya sering banget ke Bandung karena keluargaku semua di sana. Dan sekalian aku cari inspirasi. Bandung itu banyak banget hal-hal baru kuliner yang bisa kita pelajarin ya. Sebagai teman-teman nih yang business owner juga, yang sealiran sama aku, boleh deh mainnya ke Bandung. Gak usah jauh-jauh, ke Bandung aja tuh teman-teman gak ada habisnya buat belajar yang baru. Karena Bandung itu menurutku dari segi pelaku UMKM yang mereka lebih berani, dan si netizennya pun lebih gampang menerima. Maksudnya netizen Bandung tuh dia juga lebih haus akan hal baru terus gitu. Jadi di Bandung itu sih yang banyak banget hal-hal baru yang terus bermunculan yang bisa kita pelajarin gitu sih. Jadi nggak perlu jauh-jauh menurutku, kesana juga udah banyak gitu. Karena dan di Palembang ini pun sebenarnya juga banyak, tergantung kitanya aja. Orang-orang Palembang, maksudnya pengusaha Palembang ini pun sebenarnya bisa selama ada basic. Kayak aku nih, aku kan ada basic, emang aku basicnya dari awal tuh bikin kue gitu. Jadi sekarang apapun perkuehan yang ada tuh, yang lagi viral tuh kayaknya bisa nih kita bikin, karena kita ada basic gitu. Jadi itu sih, kalau teman-teman pengen ngikutin tren-tren itu bisa banget. At least teman-teman sudah harus ada basicnya dulu. Jadi bisa belajar dari sekarang, dan belajarnya pun juga nggak susah. Kayak aku kan dulu agak repot ya, harus kuliah lah, harus apa lah. Kalau sekarang di YouTube banyak, di TikTok pun banyak yang teman-teman bisa pelajarin gitu. Asal ya itu harus siap mental buat error-erroran dulu gitu, ngabisin waktu, ngabisin pikiran, ngabisin tenaga. Prosesnya tuh di sana. Aku pun jujur, Backhouse ini aku banyak belajarnya malah ketika aku buka usaha dibandingin aku kerja. Kalau kerja kan dulu kita cuma ngikutin aturan dari bos doang. Resepnya semua udah ada, tinggal kita bikin. Ketika aku buka usaha sendiri itu kan resepnya aku ulik sendiri, aku error-errorin dulu sendiri, aku telan semua apa sih waktuku, biayaku, semuanya aku korbankan. Dari situlah aku banyak belajar sebenarnya. Gitu.
0: Oke, satu pertanyaan terakhir deh. Dari Yoga di Seberang Ulu.
1: Mas Yoga, yes.
0: Kak, Backhouse punya target buka cabang di luar Palembang gak ya? Nah, Seberang Ulu luar Palembang kak? Yoga?
1: Iya.
0: Masih Palembang Ulu ya.
1: Gitu, jadi maksudnya gimana nih? Keluar
0: luar Palembang,
1: luar maybe Palembang.
0: Indralaya kali ya.
1: Oh, I see.
0: Buka di Indralaya, yes, seru yes, kali yes, ya.
1: Iya. Kalau buka cabang, kalau buatku itu dia, jangankan buat buka keluar Palembang, yang sekarang aja aku keteteran jujur li. Jadi daripada aku buka jauh-jauh, mending yang dari sana aja deh ke sini ya, ke Backhouse aja ya.
0: Bisa
1: gitu
0: ya kalau ke Palembang, jangan lupa mampir ke Backhouse aja gitu.
1: Ada sih rencana, tapi belum tahu kapan karena aku jadi. Buat aku sih sampai sekarang pun aku masih merintis ya, masih manajemenku aku benerin dulu, mantepin produkku harus bener-bener aku mantepin dulu, sehingga one day ketika aku buka cabang aku gak deg-degan buat ngelepasnya gitu. Jadi kalau buat sekarang sih belum ada, karena aku mau fokuskan dulu di tempatku yang ini gitu. Jadi kalau emang orang-orang yang dari jauh, misalkan Indralaya,
0: itu berapa lama sih mbak kesini?
1: 1 jam.
0: Oh lumayan
1: ya, boleh sekalian healing ke Palembang, ngedis cantiknya di Backhouse aja.
0: Iya, karena di Backhouse tuh kayak semuanya ada ya.
1: Sampai one stop destination.
0: Benar. Tempat main anak juga ada.
1: Ada.
0: Itu
1: ada
0: kok kepikiran sih kak, kayak tiba-tiba. Iya. Aku aja kayak melihat Instastory kah? Tiba-tiba ada playground nih, serius. Terus playgroundnya tuh beneran yang playground, niat banget gitu loh.
1: Karena aku mama-mama beranak tiga yang repot banget. Aku selalu ngebalikin ke diriku sendiri. Aku kalau jalan sama temanku misalkan ke Bandung atau kemana, pasti kita janjian nongkrongnya tempat ada playground ya, biar anak bisa main, kita bisa makan enak gitu. Pas aku di Palembang kayaknya belum ada deh. Paling ke mall ya gak sih?
0: Di mall aja.
1: Gitu. Akhirnya coba deh aku biar mama-mama tuh juga butuh healing loh. Mama-mama juga butuh makan enak yang tanpa ngerecokin, harus nyuapin anaknya, ngejar anaknya bener, gitu. Makanya aku sekarang siapin playground, jadi mama-mamanya bisa makan cantik, gosip-gosip manja sama temannya, anak-anaknya juga asik main gitu.
0: Ternyata gitu ternyata ya emang by pengalaman sendiri ya kak ya,
1: butuhnya
0: yang kayak gini nih, ayo kita buat gitu ya. Oke deh teman Pro 2, kita tunggu aja, siapa tahu nanti ketika bisa sedikit autopilot ya, sedikit ya, tapi nggak autopilot yang full banget, sedikit autopilot, siapa tahu nanti mau buka Backhouse di tempat-tempat lain. Aduh, ya
1: amin.
0: Tapi buat kamu yang mau icip-icip Backhouse ya, selain di Backhouse mereka juga ada di daerah Kelinci ya kak ya,
1: betul,
0: kafe teman Pro 2, kamu juga bisa icip-icip di situ ya, semua dessert-dessertnya ya. Dan kalau misalnya mau di spill satu-satu kayaknya capek ya. Ini juga udah mau jam 1 ya teman Pro 2.
1: Jadi kayak langsung aja kali
0: datang langsung aja ke Backhouse ya. Terus juga kalian bisa lihat menu-menunya juga di Instagram mereka ya, di @backhouse ya. Itu ada teman Pro 2.
1: Backhouse _ Palembang.
0: Iya, yes, Backhouse
1: PLM.
0: PLM ya. Yes. Di situ ada semua kok, sampai Justip juga ada buka dia.
1: Yes.
0: Lihat kemarin ya.
1: Yes, kalau enggak sempat beli langsung bisa online juga.
0: Oke. Terakhir kami Bebe, tadi yang pengen disamain gak sih buat teman Pro 2 juga yang lagi denger, yang Bebe pengen icip-icip juga, okay, gimana?
1: Yang pengen icip-icip boleh bisa langsung datang ke Backhouse. Kita buka dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam. Teman-teman juga bisa order online. Yang mau datang juga bisa langsung, ada playgroundnya juga. Dan sekarang kita juga lagi renovasi, semoga tempatnya lebih luas. Doakan semuanya, semoga semuanya lancar. Dan buat teman-teman sesama bakers, aku selalu pengen ngasih semangat ya di era perekonomian yang lagi dar-dar ini. Jangan putus asa, jangan menyerah, selalu ada jalannya kalau kita tetap berjuang dan tidak menyerah.
0: Okay.
1: Semangat.
0: Ya itu tadi tuh teman Pro 2 ya. Gak kerasa udah jam 1 ya kita ngobrol bareng, yes, sama Kak Pipit.
1: Thank
0: ya,
1: you
0: dulu
1: diundang.
0: Nanti kita bakal ngobrol lagi ya Kak.
1: Yes, tentu sampai cicipin ini coba cobain.
0: Yes, teman Pro 2 ya. Tapi sampai siap bareng sama Kak Pipit. Sampai sini dulu teman Pro 2 buat kamu yang kurang ya, kurang-kurangnya tanya-tanyanya ke Backhouse aja langsung. Boleh. Ya. Atau langsung aja teman Pro 2 kamu juga bisa rerun ya. Obrolan kita di siang hari ini di YouTube channel kita di RRI Palembang ya, di situ ada langsung ya, dan nanti juga bakal artikel online-nya juga ada kok. Jadi pastiin kamu stay tune terus only on 1.6 Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu aku Erina Zali dan juga
1: Pipi.
0: Kita pamit. Bye.
1: Thank you.
2: Udahan dulu ya Nguliner hari ini. Sampai ketemu di program Nguliner selanjutnya. Nguliner, ngobrolin usaha entrepreneur.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Halo, masih bersama kita berdua. Tentunya masih bersama Anggara Virga Pradipta dan
1: Alia Zahira Zaldi.
0: Dan hari ini kita akan menemani kamu seputar tentang olahraga. Saksikan terus dan stay tune di Pro 2 Palembang.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

91,6 FM Pro 2 Palembang. Teman terbaik kamu masih bersama saya Angga Reviga Pradipta, dan hari ini kita akan membahas seputar dunia olahraga. Nah, informasi terbaru nih buat teman Pro 2, kita mulai dari yang pertama itu dari dunia bulu tangkis, di mana kita memasuki kejuaraan Kapolda Sumsel Cup ke-6 2026 yang saat ini masih berlangsung di Gor Badminton Dr. Randes Warsito, Palembang hingga 10 Juli mendatang. Dan turnamen yang menjadi bagian dari peringatan Hari Bayangkara ke-80 ini diikuti lebih dari 1000 peserta. Wow, ini banyak sekali ya teman Pro 2. Dari berbagai daerah, tentunya Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru berharap kejuaraan ini dapat menjadi wadah pembinaan sekaligus melahirkan bibit-bibit atlet bulu tangkis baru dari Sumatera Selatan. Nah, ini buat teman-teman yang mau mendaftar nih, ada kejuaraan bulu tangkis yang masih berlangsung di Gor Badminton Dr. Andes Warsito sampai tanggal 10 Juli nanti. Buat kalian yang mau nonton-nonton, boleh banget datang ke sana. Nah, kemudian kita beralih ke olahraga lari. Olahraga lari, ada antusiasme masyarakat Palembang juga mulai terlihat menjelang Sumsel Bayangkara Run 2026 yang akan digelar pada Minggu 12 Juli di Jakabaring Sport City. Nah, teman Pro 2, ajang ini menghadirkan kategori 5 km, 10 km dan maraton atau 21 km. Wow, ini sangat apa ya? Bagus sekali ya kegiatannya. Kemudian ribuan peserta dijadwalkan ikut ambil bagian dalam kegiatan ini yang mengusung semangat hidup sehat sekaligus memperingati Hari Bayangkara ke-80. Nah, dan untuk weekendnya buat teman-teman, pasti teman-teman pada weekend kita kan sudah mulai adanya Car Free Day ya, sudah pada weekend. Dan saya ingatkan kepada teman-teman untuk selalu berolahraga, apalagi kita sudah ada Car Free Day ya yang dilaksanakan di Ampera tentunya. Dan di mana di sana bukan hanya untuk olahraga saja, di mana UMKM-nya juga ikut terbantu ya, dan juga kita bisa menjalin silaturahmi antar sesama. Itu saja dari saya, nanti akan kita lanjut ke informasi selanjutnya dan setelah lagu berikut ini.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, berutang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Produ FM Palembang.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Balik lagi dengan aku Alia. Kali ini Alia bakal bahas drama Piala Dunia 2026 yang lagi hangat banget nih. Pasti banyak nih teman RRI Pro 2 di Palembang yang bela-belain begadang tadi malam. Laga babak gugur antara Argentina melawan Mesir di Atlanta Stadium benar-benar bikin jantungan. Karena Mesir sempat gugur Mesir sempat unggul duluan 2-0 lewat gol Yasser Ibrahim dan Mustafa Zico. Tapi mental juara Argentina gak bisa bohong nih. Skuad Tango bangkit lewat gol Cristian Romero di menit ke-79, disusul gol penyama dari Lionel Messi di menit ke-83. Puncaknya Enzo Fernandez mencetak gol kemenangan di menit ke-92, mengubah skor jadi 3-2 sekaligus mengunci tiket Argentina ke babak 8 besar. Laga ini pun makin ramai dibahas karena keputusan VAR yang bikin pelatih Mesir murka setelah laga usai. Nah, gimana nih teman RRI Pro 2? Kira-kira Lionel Messi CS bakal melenggang mulus sampai ke final enggak? Yuk bagi tanggapan kalian lewat WhatsApp RRI Pro 2 di 0816-1106-916 atau cek update lengkapnya di aplikasi RRI Digital atau bisa juga di rri.co.id. Oke teman-teman RRI, itu dia informasi olahraga kali ini. Sekarang saatnya Alia pamit undur diri. Terima kasih buat kalian yang sudah setia menemani aktivitas selanjutnya. Yuk kita dengerin lagu pilihan berikut ini. Tetap di 91,6 FM RRI Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Dadah.

0: 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Halo, masih bersama kita berdua. Tentunya tadi kita sudah memberikan informasi kepada teman-teman Pro 2 seputar olahraga ya, Alia.
1: Iya, benar.
0: Dan dari mulai kejuaraan hingga Car Free Day dan juga informasi Piala Dunia yang masih berlangsung sampai sekarang. Dan tentunya buat teman-teman Pro 2 tetap jaga kesehatan karena olahraga itu sangat penting juga kali ya.
1: Iya, benar.
0: Apalagi kalau weekend itu boleh kalian main ke Car Free Day atau juga main ke Kambang Iwa karena di sana memang disediakan tempat untuk olahraga.
1: Iya.
0: Dan buat teman Pro 2 nampaknya waktu kita terbatas ya. Jadi sampai jumpa. Terima kasih buat teman-teman sudah menemani kita dan teman-teman boleh stay tune terus di RRI Pro 2 Palembang atau bisa kalian request-request lagu atau bisa kalian melaporkan berita-berita terkini, boleh langsung ke WhatsApp kita di
1: 0816 1106 916,
0: atau kalian bisa download aplikasi di RRI Digital. Terima kasih dan sampai jumpa.
1: Dadah.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya, dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Hah. Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemaran 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia, woi. Semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun, woi!
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

91,6 Pro 2 dari Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng sama Rena Zelis yang hari ini, and yes, pastinya ya, aku bakal nemenin kamu dengan info-info dari dunia entertain sampai nanti di jam 3, teman Pro 2. Bakal update terus, jadi pastiin kamu stay tune only on 91,6 Pro 2 dari Palembang, teman terbaik kamu.

0: Wah, apa nih? Oh, lampu ajaib.
1: Ku beri 30 menit.
0: Wah, aku mau glowing.
2: Dah.
0: Terus aku mau kaya tapi enggak mau kerja.
1: Apa? Hey, anak muda. Kalau mau kaya ya harus usaha.
0: Ah, capek Om Jin. Apalagi kalau harus buka usaha dulu. Takut nanti enggak laku.

0: pinjam dulu 100.
1: Dasar bocah.
2: Pengentasan kemiskinan dimulai dari diri sendiri. Menjadi orang yang sukses berarti kita harus siap berproses. Ayo, jadi generasi yang semangat berproses sampai jadi sukses.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Cosmo.
1: Aku kan yang akan dilindungi. Kamu akan dipidana.
2: Pidana? Tidak.
3: Gue enggak mancing sambil tidur.
4: Untung cuma mimpi. Eh bro, ikan beluga sekarang dilindungi negara ya?
3: Gak tahu.
5: Benar banget, semua jenis belida berstatus dilindungi karena dinyatakan terancam punah. Bahkan, Undang-Undang Perikanan menyebutkan bagi penangkap dan penjual ikan belida bisa dikenakan pidana denda 250 juta hingga 1,5 miliar rupiah loh. Ayo, lindungi belida.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

listening semua Voice X Pro 2 dari Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah hampir di jam 3 ya, aku nemenin kamu, teman Pro 2, di santai siang. Mulai dari Pro 2 Hitlist, ya sampai tadi ngobrol bareng juga sama owner Backhouse Palembang, teman Pro 2. Terus juga tadi info-info update dari dunia olahraga udah aku hadirkan, sampai dunia entertain ya, Mbak Grace Ibram yang bakal ngeluarin album baru di tanggal 17 nanti, teman Pro 2. Dan yes, kayaknya sampai sini dulu kebersamaan kita ya. Nanti bakal ada Rian Daim yang nemenin kamu sampai malam ya. Tapi buat sama Irina Zali sampai sini dulu. Dan dari jalan radio nomor 2 km 4 Palembang, aku gak bakal bosan buat ngingetin kamu semua. Say no to drugs, say no to free sex. Selalu jadikan pemuda sebagai headline. Irina Zali undur diri and bye, enjoy your day.

Selamat sore Tamam Pro 2, waktu Ibu Pro 2 Palembang pukul 15 untuk sore hari ini bersama Serian. Dan informasi pertama, film animasi Avatar Aang The Last Airbender akan tayang lebih awal dari jadwal semula. Paramount mengumumkan film tersebut akan tayang mulai 25 Juli di Paramount Plus. Bersamaan dengan pengumuman tersebut, Paramount turut merilis trailer perdana dan sejumlah gambar pertama pada Selasa kemarin. Dari film ini juga dijadwalkan tampil di San Diego Comic-Con dalam beberapa pekan mendatang. Dari informasi lain teman berdua, perayaan anniversary pertama K-pop Demon Hunters di Indonesia belum berakhir. Saya membuka pop-up store. Film animasi pemenang Piala Oscar itu juga akan melakukan penayangan K-pop Demon Hunter Sing Along bulan ini. Netflix melalui pernyataan resminya mengungkapkan K-pop Demon Hunter Sing Along di Jakarta, Indonesia akan menjadi yang pertama digelar di Asia Tenggara. Demikian Ibu Per 2 Palembang pukul 15 untuk sore hari ini bersama Rian.

0: Sayang, bentar lagi kita anniversary nih. Aku jadi inget betapa gigihnya perjuangan aku buat dapetin kamu.
1: Lebay kamu. Perjuangan Bung Tomo dan kawan-kawan jauh lebih gigih dari kamu.
0: Bung Tomo siapa? Kamu selingkuh ya?
1: Hadeh, gini nih, kalau sekolah cuma sampai gerbang doang, Bung Tomo itu salah satu pahlawan bangsa. Indonesia gak bakal bisa merdeka tanpa jasa pahlawan terdahulu.
0: Maaf sayang, aku gak tahu soal pahlawan. Tapi, kalau untuk kamu, aku janji bakal selalu jadi pahlawan.
1: Iya, pahlawan kesiangan maksudnya.
0: Enggak kok sayang, beneran. Mulai sekarang, aku bakal belajar dan menghormati jasa para pahlawan. Kan, aku mau jadi penerus bangsa yang baik.
1: Bisa aja kamu.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya.
3: 91,6 Prodia FM Palembang, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Dan kembali bari Anda Im di sore ceria untuk hari ini Rabu 8 Juli 2026. Aku temenin kamu sampai jam 20 malam. Di pukul 15 sampai 16 aku bakal kasih informasi seputar kota Palembang. Dan pukul 16 nanti seperti biasa kita bakal ada guest star juga. Lanjut di sore ceria. Dan nanti di pukul 19 kita bakal gabung juga bareng Pro 2 Jakarta untuk ngikutin musik live chat. Tetap terus stay tune di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

91,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Ini ada pengantin baru teman Pro 2, Taylor Swift ya. Yang baru kemarin menikah teman Pro 2 dengan Travis Kelsey. I know you. Ya. Spesial buat kamu teman Pro 2, tentunya buat sore hari ini. Sambil kamu menunggu jam pulang beraktivitas, pulang kerja atau pulang sekolah atau pulang les gitu ya. Kayaknya sekolah masih libur deh. Berarti sekarang teman Pro 2, buat teman-teman yang beraktivitas, yang kerja begitu ya, yang pulangnya jam 4 sore, sembari nungguin, sambil mungkin ngecek komputer ada pekerjaan yang belum diselesaikan atau semuanya udah selesai gitu, baru kayak melihat media sosial gitu ya. Melihat media sosial, banyak DM-DM yang masuk belum terbalaskan, atau juga chat-chat yang sempat lama didiemin dulu ya karena sibuk kerja. Jadi akhirnya bisa kayak longgar, bisa dibalas semua teman berdua ya. Oke, aku update dari info cuaca teman berdua. Kalau di Palembang gimana sih untuk perkiraan cuaca dari BMKG? Jadi untuk hari ini Palembang mengalami hujan ringan disertai petir dan angin kencang ya. Dari BMKG ini memperkirakan mayoritas kota besar di Indonesia mengalami kondisi berawan hingga hujan ringan. Jadi kutip dari laman resmi BMKG di Jakarta, pada hari ini perkiraan Indonesia menerangkan secara umum daerah konvergensi memanjang di Laut Filipina Utara, Papua Barat, Laut Sulu, Laut Sulawesi, Perairan Barat Sumatera Barat ya. Sumatera Barat, Perairan Barat Bengkulu dan Selat Makassar. Jadi kondisi ini juga mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah dilewati konvergensi atau konfluensi. Jadi adapun kota-kota besar diperkirakan akan mengalami kondisi berawan pada hari ini. Palembang nggak masuk ya. Tapi kalau untuk hujan ringan itu ada di Jambi, Bengkulu. Sedangkan untuk hujan sedang, nah ini kata sih di Palembang akan, ini baru perkiraan ya, akan ada hujan yang cukup lebat disertai petir dan angin kencang di wilayah Pekanbaru dan Palembang. Jadi siap-siap tahun berdua buat kamu yang masih di luar atau mau keluar rumah, jangan lupa buat dipersiapkan segala sesuatunya yang biar di jalan gak kehujanan, bawa jas hujan gitu. Atau gak ada yang penting-penting banget, mending di rumah aja deh nomor 2 ya. Takutnya nanti kalau di luar kejebak macet, kejebak banjir juga ya. Kalau udah hujan tuh kayak sepaket yang namanya macet sama banjir gitu ya.

0: Iya, halo.
1: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
0: Bukan.
1: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
0: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
1: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
0: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

91,6 Pro FM Palembang, teman terbaik kamu. Udah pukul 15.35 menit, teman Pro 2. Dan nanti di pukul 16 kita bakal ngobrol, teman Pro 2, dengan salah satu apa ya, bisa dibilang mereka ini berprestasi ya. Jadi kemarin mereka sempat mendapatkan gelar Putra Pelajar Indonesia 2026 untuk kategori SMP ya. Ada Muhammad Raka Al-Razik dan juga ada Muhammad Ahdan Al-Arzak. Ini hampir sama namanya ya. Jadi Putra Pelajar Indonesia Intelijensia 2026 untuk kategori SMA. Nanti kita bakal ngobrol teman Pro 2 seperti apa perjalanan mereka hingga akhirnya sukses menjabat. Jadi bukan cuma tiket lokal, tapi tiket nasional, teman Pro 2 kita bangga pastinya. Ya nanti lengkapnya kita bakal ngobrol di Sore Ceria. Kita like YouTube juga dari Pro dari Palembang ya.

0: takut apaan sih?
1: Postingan Twitter aku di-mention sama dirjen pajak. Instagram aku di-DM juga, Ri. Jangan-jangan ini gara-gara aku sering posting barang-barang mewah yang aku pinjam itu ya. Kayak tas, baju, HP, mobil. Kemarin aku juga posting saldo miliaran. Langsung di-mention sama dirjen pajak. Tolong, Ri. Padahal kan cuma editan.
2: Ya ampun. Nah, baru tahu rasa kan. Makanya, jangan flexing di media sosial.
3: Flexing merupakan istilah gaul yang merujuk pada perilaku orang-orang yang kerap memamerkan kekayaan di media sosial dan berpotensi mengubah gaya hidup suatu generasi untuk memaksakan diri. Nah, sebelum pamer kekayaan atau gaya hidup kita, pikirkan lagi apakah hal itu perlu dan berguna. Alangkah baiknya jika kita berlaku sewajarnya. Stop flexing.
4: Teman terbaik.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Hi everyone, ready? Set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: 2 kita di sore ceria untuk hari ini di Rabu 8 Juli 2026. Tadi udah aku spill teman Pro 2. Untuk sore hari ini di sore ceria udah kedatangan ada dua cowok keren yang datang ke Pro 2 atau Mampro 2 ya. Kita bakal ngobrol tentang menjadi pelajar berprestasi di era digital, tantangan dan peluang. Dan udah hadir di studio ada Muhammad Raka Al Razik. Ini putra pelajar Indonesia 2026 untuk kategori SMP. Halo.
1: Halo Kak.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah
0: baik. Ini panggilannya apa?
1: Bisa Raka, bisa Razik.
0: Bisa Raka, bisa Razik ya. Dan satu lagi teman Pro 2 sudah hadir juga Muhammad Ahdan Al-Arzak ya. Ini putra pelajar Indonesia Intelligentsia 2026 untuk kategori SMA. Apa kabar nih?
1: Alhamdulillah baik pastinya.
0: Panggilannya apa namanya?
1: Ahdan aja, Ahdan.
0: Ahdan, Ahdan sama Raka
1: ya.
0: Gitu ya. Boleh kenalan deh sesatu boleh ke Raka dulu.
1: Baik, terima kasih atas kesempatannya.
0: Teman Pro 2 ya.
1: Ya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Raka Al Razik, akrab disapa Razik. Dan saya merupakan siswa aktif di MTs Negeri 1 Palembang.
0: Kelas berapa?
1: Kelas baru mau naik kelas 9.
0: Baru mau naik kelas 9 teman Pro 2 ya. Kesibukannya apa sekarang?
1: Kesibukan sekarang sih kan habis ini ya grand final putra-putri pelajar. Nah, sekarang lagi mau fokus ke hobi saya yaitu wushu.
0: Oh, wushu.
1: Soalnya mau ada tanding juga.
0: Oke, atlet ya?
1: Iya.
0: Oke, wow, ini keren banget teman Pro 2 ya. Satu lagi boleh, silakan.
2: Halo teman Pro 2, perkenalkan nama saya Muhammad Ahdan Arzak, akrab disapa Ahdan. Usia saya saat ini menginjak 15 tahun.
0: Aduh, sama kayak gua ya. Terus
2: sekarang aktif di SMA Negeri 1 Palembang.
0: SMA Negeri 1 Palembang. Itu SMA 1 tuh di ini ya,
2: Bukit
0: ya. Kelas berapa?
2: Kelas 11. Baru naik
0: kelas 11 tuh berarti kelas
2: 2 SMA.
0: 2 SMA sama nomor 2. Beda berapa tahun nih kalian berdua?
1: 2 tahun.
2: Beda 2 tahun.
0: Beda 2 tahun, tapi kayaknya tingginya sama atau tinggi?
1: Sama sih.
2: Sama sih.
0: Oke, gimana? Kalian akhirnya ini menjabat dari Raka jadi putra pelajar Indonesia 2026 begitu. Terus juga Ahdan ya untuk intelijensianya. Gimana sih perasaannya, nyangka gak akhirnya kayaknya apa perjalanan kalian sampai bisa di titik ini gitu?
1: Jujur Raka sih
0: dulu.
1: Gak nyangka sih Kak sebenarnya. Bisa sampai sini grand final juga nasional ya kan. Putri pelajar. Abis itu yang waktu itu apa pengumuman top 3 ya. Itu udah kayak pasrah aja. Waktu itu pas itu sudah geleng-geleng bakal gak bakal masuk sih deh itu. Tapi tiba-tiba terakhiran dipanggil Sumatera Selatan ya.
0: Oke.
1: Kaget juga gitu.
0: Kaget ya. Tapi ini emang udah sesuai ekspektasi kamu, target kamu kah untuk jadi winner atau gimana?
1: Sebenarnya kalau winner sih udah bukan jadi target ya. Cuman apa bismillah aja semoga jadi winner gitu.
0: Tapi ini perjuangan kamu lah ya. Gimana perjuangannya, suka dukanya, naik turunnya begitu. Apa yang

0: 10 pasang.
1: 10
2: orang.
1: 10 orang untuk putra ya. Oke. Okay. Nah, kalau Ahdan gimana Dan? Ceritanya Dan.
3: Kalau dari Ahdan sendiri ceritanya tuh kan awalnya tuh sebenarnya enggak mau ikut gini-ginian sih, Kak. Tapi karena termotivasi, pasti semua anak muda tuh pasti butuh motivasi.
1: Jujur. Betul, kan?
3: Jadi awalnya termotivasi jadi pengen ikut pageant, ikut ngelihat putra-putri pelajar nih. Waduh, ajangnya kayaknya bagus nih. Waktu ngikut, alhamdulillah dapat intelijensia. Karena di intelijensia itu sendiri, alhamdulillah dapat beasiswa, Kak.
1: Oke, okay.
3: Beasiswa pendidikan
1: untuk sekolahnya.
3: Iya, untuk sekolah. Untuk siswa. Ini
1: untuk kuliah. Pas kuliah nanti gitu. Oh, gitu. Kalian berangkatnya barengan kemarin?
2: Iya, barengan. Sama tim juga, tim dari Sumatera Selatan.
1: Oke. Okay. Itu sama berdua ya. Jadi dari Palembang kalian berdua ya mewakili.
2: Bukan, ada lagi 7 orang.
1: Oh, ada 7 orang.
2: Ya, sama itu gabung kategori SMP sama SMA-nya.
1: Oh, SMP sama SMA sama berdua.
3: Kalau dari SMA ada 3 orang. SMP-nya 4 ya.
1: 4. Oke. Okay. Terus gimana nih perasaan kalian jadi kan kalian nih kayak masih baru banget terjun ke dunia pageant ya, sampai udah langsung ke nasional begitu. Gimana kalau ngelihat dari apa istilah itu kayak dari lokal sampai ke nasional, pelajaran apa sih yang kalian dapat gitu?
2: Kalau dari aku sendiri, Kak, kayak perasaannya tuh udah seneng banget bisa ke nasional ya. Waktu apa di sini nih, di provinsi ini kayak pas grand final tuh deg-degan banget. Itu kayak ya pokoknya deg-degan lah karena first time mungkin ya ikut pageant. Habis itu kalau pas udah nasional kemarin ya kayak udah enjoy aja udah gitu, mau dapat apa aja alhamdulillah.
1: Oke.
2: Ya, dapat winner ya alhamdulillah sudah.
1: Tapi kayak udah bangga ya bisa mewakili Sumsel juga begitu ya salah satunya. Kalau Ahdan gimana Dan?
3: Kalau Ahdan sendiri gimana ya ngomongnya tuh?
1: Ya ngomong aja nggak apa-apa.
3: Awalnya tuh ya deg-degan aja sih di profit. Beda pergaulan antara di lokal sama di sana beda.
1: Iya benar-benar.
3: Jadi logat ngomongnya aja,
1: iya
3: udah beda.
1: Wah ini aja udah mau ke Indonesia-Indonesiaan gitu ya.
2: Agak berubah dikit.
1: Pengaruh. Udah lo gue ya.
3: Terus pas nyampe sana. Mungkin kalau ada dari orang luar tuh kayak kalau kecoplosan omongan mereka kayak bingung
1: rooming
3: aja
1: ya apa ngomong apa ya
3: ngomong
1: gitu
3: apa
1: ya
3: dia nih jadi udah berusaha menyesuaikan aja.
1: Tapi fun factnya kalian tuh dapat bahasa baru begitu kan karena ini beda apa
3: beda
1: kota
3: daerah.
1: Beda daerah gitu beda bahasanya juga akhirnya kalian tuh kayak ya sedikit mengetahui lah ya tentang perbedaan budaya gitu, perbedaan bahasanya gitu ya. Oke, tapi sebelum jadi putra pelajar Indonesia, keseharian kalian ini apa sih? Selain sekolah begitu ya, atau mungkin sebelum masuk ke putra pelajar Indonesia ini kalian tuh ngapain gitu?
2: Kalau dari saya sendiri, saya tuh ini Kak, selain sekolah tuh ya rutin latihan wushu lah.
1: Wushu tadi ya.
2: Iya. Cuman itu aja sih waktu itu sudah habis latihan wushu nyoba ajang pageant lah. Relasi menjadi ini
1: lebih banyak ya. Iya. Tapi kenapa nih Raka kamu tertarik sejak umur berapa sih kamu masuk ke dunia pageant begitu dan kenapa tertarik begitu?
2: Ya, saya tertarik ikut ajang pageant nih pas kelas 7 ya, umur 12 mungkin.
1: Oh, kelas 7 umur 12 kelas 1 SMP ya?
2: Iya.
1: Oke. Okay.
2: Ya, saya tertarik tuh melihat ajang ini nih bukan sekedar kompetisi tapi menjadi wadah besar untuk kita berkembang gitu.
1: Oke, okay. Itu bisa dapat inspirasi seperti itu dari mana? Lihat dari media sosial kah atau dari temennya yang terdahulu pernah ikut gitu?
2: Sebenarnya lihat dari media sosial sih keren-keren semua itu. Jadi ya ikut pejan gitu.
1: Oke, okay, jadi kamu termotivasi ya.
2: Iya.
1: Awalnya ngapain kamu ketika pengen ikut masuk ke sekolah model atau langsung ikut putra pelajar ini atau gimana?
2: Sekolah model dulu Kak.
1: Okay.
2: Jadi itu latihan aja tuh, latihan. Habis itu diajarin gimana cara public speakingnya. Habis itu kalau ikut pageant tuh pasti diajarin ada advokasinya dibuat sendiri gitu.
1: Tapi gimana ketika kamu terjun ke dunia model begitu? Sempat kagok gak atau kayak kamu memang kayak pengen niatnya belajar gitu tapi mulus aja jalannya tuh gimana?
2: Cuman cari relasi baru ya belajar ya pasti ya. Ya gitu.

0: Ya, ya.
1: Karena kan untuk catwalknya kan kita kan apalagi orang-orang ya, Bandung ya, kayak aduh kaku, gimana kaku ya, ya cak mano ini ya, gitu.
0: Kaku susah pas atau gimana apa ngarahin kakinya tuh lah talapak kakinya tuh kan harus lurus gitu tapi kita jalan galak ini suka belok-belok lah gitu.
1: Oke okay,
0: jadi susah ngarahin kakinya itu
1: makanya latihan terus gitu ya. Oke okay. Kalau Adan gimana nih Dan, kenapa nih kamu sejak kapan masuk tertarik ke dunia pageant gitu, apa sih alasan kamu gitu?
2: Halnya tertarik karena ngelihat ini sih. Awalnya tuh SMP tuh sama SMA
1: pas
2: tuh jauh.
1: Pas SMP ya?
2: Iya, SMP kelas 9 akhir.
1: Kelas 9, oh kelas 3 ya.
2: Iya,
1: okay. Lihat
2: teman-teman tuh bakatnya ada di sini, okay, ada di sini. Jadi bingung sendiri di mana letak bakat ada nih.
1: Bakat aku di mana gitu ya.
2: Jadi coba deh terjun ke sini.
1: Oke, terus siapa yang mengarahkan pada saat itu?
2: Yang ngarahin? Enggak, sendiri tuh kak dulu.
1: Oke,
2: okay,
1: kamu carinya di mana, dari media sosial atau gimana gitu?
2: Ya lewat lewat media sosial, terus ya sudah cobalah daftar deh gitu bilang. Pas daftar, alhamdulillah keterima finalis di Sumsel dulu, terus ngikutin karantina di Sumsel, alhamdulillah menang di Sumsel, terus lanjutin ke
0: nasional
1: ya. Tapi apa nih motivasi kamu nih dan ikut kompetisi ini?
2: Yang pasti benefitnya sih kak, benefit dari ikut kompetisi ini ya nambahin portofolio juga, terus dapat beasiswa tadi tuh kak, itu udah kayak backup lah buat masa depan nanti.
1: Betul.
2: Kalau mau kuliah di mana, kalau di mana?
1: Iya. Karena kan banyak banget bakal yang dapat ya dari public speakingnya, dari relasinya juga, itu sih yang yang paling penting dan nggak bisa dibeli gitu ya, kalau kita nggak mau belajar sama berdua ya. Nah waktu pertama kali daftar itu kalian sempat minder gak sih atau justru kayak gak percaya diri gitu atau mungkin kayak langsung percaya diri aja gitu?
0: Waktu pertama kali daftar tuh yang pasti ya minder, gak percaya diri gitu. Ya kayak umum pada remaja lah, gak suka-suka minder ya.
2: Apalagi kalau di public speaking sih kak, kayak ngelihat aduh lawannya nih public speaking udah bagus, makanya latihan-latihan gitu terus ya.
0: Mana bicara depan umum ya, rame benar.
2: Bicara depan orang tuh kan bikin gugup.
1: Berarti ini jadi tantangan kalian juga nih ya untuk public speaking.
0: Iya,
1: terus kalian belajarnya gimana?
0: Belajarnya tuh di B-Model. Diajarin ada kayak namanya tuh konsep burger lah. Ada membuka, isi, penutup lah gitu.
1: Oke, itu bekalnya ya. Nah kalau menurut kalian nih, apa sih arti pelajar berprestasi di zaman sekarang ini, Dan?
2: Arti pelajar berprestasi zaman ini? Yang mau berani bergerak duluan. Yang betul, berani memotivasi, mendorong anak-anak muda sekarang. Karena anak-anak muda ini karena gadget sih kak.
1: Takut, ya betul. Karena takut memulai atau mungkin malu gitu. Tapi sebenarnya lawan ketakutan itu ya harus berani gitu ya.
2: Iya.
0: Keluar dari zona nyaman lah.
1: Betul.
2: Karena awal-awal ikut ini nih, awalnya juga aduh, malu ikut kayak gini, ngeliat teman-teman kayak kalau untuk yang cowok apalagi cowok sih kayak
0: suka diketawain kayak gitu.
2: Benar. Tapi pas udah sampai di titik ini nih
0: ya banyak bangga, apresiasi
1: ya
0: lah.
1: Bangga ya.
2: Intinya berani memulai sih.
1: Gimana kalau dari Raka?
0: Ya kayak akhirnya tadi, ya itu pelajar yang berani memulai, yang pengen mencari relasi baru, hal-hal yang baru, keluar dari zona nyaman lah intinya.
1: Betul. Tapi kalau dari orang tua kalian atau mungkin dari sekitar kalian, gimana sih mereka tuh support gak? Supportnya seperti apa gitu?
0: Pastinya support banget sih.
2: Kalau ya dari awalnya itu kan dari bunda supportnya, dari bunda, ayah ngikut, jadi support kami berdua.
1: Oke. Okay. Tapi semua nggak sih awal-awalnya mereka tuh kayak nggak suka atau mungkin ada sedikit komentar apa gitu atau dari awal kayak memang ya udah kalau ini positif lanjutin gitu atau gimana?
0: Ya kayak ya udah kayak gitu tadi positif lanjutin, nggak ada komentar-komentar.
2: Pastinya kalau dari orang tua tuh ngedukung-dukung aja sih kak.
0: Iya. Perjalanan anaknya.
1: Apalagi ini mendapatkan gelar baru nih ya, membanggakan juga bukan cuma buat keluarga tapi buat Sumatera Selatan gitu ya. Oke. Okay. Nah, kalau di era digital sekarang ini gimana sih menurut kalian media sosial tuh kayak lebih banyak membantu atau justru mengganggu belajar gitu?
2: Kalau dari Ahdan sendiri ya, Kak, tergantung cara kita maintenance waktunya, Kak. Kayak antara ibadah ke kegiatan sekolah atau kegiatan pageant seperti ini kak, sama hiburannya tuh kak.
1: Betul. Oke.
2: Okay. Kalau dari saya sendiri tergantung dengan orang yang pakai gadgetnya kak, yang kemauannya kemauannya sendiri kayak gitu, kayak mau berbagi waktu lah, kayak main game lah, ibadah, belajar gitu.
1: Oke. Kalian punya haters gak sih? Atau mungkin cara kalian menanggapi orang yang tidak suka sama kalian, yang tidak ingin melihat kalian sukses gitu, pernah ngerasa gak gitu?
2: Haters awal-awal sih kak.
1: Awal-awal ya.
2: Awal kayak ngapain sih kok gini-ginian, malu-maluin aja gitu kan. Tapi ya karena mau berani mencoba nyari jati diri kan, jadi ketemu di sini alhamdulillah gitu.
0: Kalau aku sendiri sih kak gak ada haters ya, malahan teman-temanku tuh kayak nge-support banget, keren banget gitu katanya gitu.
1: Wah ini jadi artis di sekolah ya. Jadi kalau ada apa-apa disuruh maju duluan nih kalian berdua ya.
2: Iya.
1: Baik teman berdua, kita break dulu ya. Masih bareng Raka dan juga bareng Ahdan, dan kita live YouTube juga dari Pro 2 di Palembang. Kalian mau nanya boleh banget, bisa live chat dari YouTube ya di Pro 2 di Palembang, atau juga bisa WhatsApp di 0816 1106 916. Tetap terus stay tune di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, dia yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas. Produ LP.

0: 91,6 Prodo FM paling teman terbaik kamu. Dan masih bareng Aga dan juga tentunya Tama Prodo 2, kita masih bahas tentang menjadi pelajar berprestasi di era digital, tantangan dan peluang. Oke, kita cerita tentang pengalaman mereka berdua, Tama Prodo 2 selama di Jakarta ya. Kapan itu kemarin? Di bulan berapa?
1: Bulan Juli kemarin, minggu lalu.
0: Dua minggu yang lalu, masih Juni ya.
1: Masih fresh.
0: Akhir-akhir Juni ya. Masih baru banget Tama Prodo 2, terus kita undang, kita todong ke Prodo 2 gitu ya. Gimana? Selama kemarin persiapan kalian buat ke nasional, kalian disibukkan dengan apa sih? Dan apa kayak tantangannya nih selama menuju ke nasional gitu?
1: Dari sebelum-sebelum karantina tuh pasti udah nyiapin advokasi sih.
0: Oke, okay. Ya, advokasinya apa kalau Aden?
1: Kalau Aden tuh lebih berkaitan dengan literasi.
0: Oke, okay, nama advokasinya?
1: GPMB.
0: GPMB, apa GPMB?
1: Gerakan Pemberdayaan Minat Baca.
0: Gerakan Pemberdayaan Minat Baca. Kenapa diambilnya GPMB?
1: Karena kalau literasi itu mencakup hal yang luas, Kak. Aha. Kalau minat baca itu hal yang kecilnya.
0: Okay.
1: Jadi kalau kita ngambil hal kecil untuk suatu hal yang besar tuh, itu dari awal. Kayak kita ngikut di Indonesia ini kan, ngikut yang kecil dulu, Kak.
0: Betul.
1: Jadi hal yang kecil itu suatu yang besar.
0: Benar banget. Terus gimana apalagi persiapannya kemarin?
1: Yang pasti latihan catwalk, public speaking juga. Buat di sananya nanti.
0: Oke. Okay. Oke. Okay. Terus gimana kalau advokasinya, realisasinya seperti apa?
1: Ketemu orang-orang baru gitu, Kak. Sih, Kak. Kayak bisa berbagi atau ngasih ilmu pengetahuan ke mereka-mereka. Kayak ada nih ke sekolah-sekolah yang jauh dari Katalaya, bisa disebut daerah. Kayak ke sekolah-sekolah yang jauh dari perkotaan.
0: Udah kesana?
1: Udah.
0: Maksudnya
1: udah ke sekolah-sekolah
0: sebelum ya, ke Jakarta kemarin ya?
1: Iya, kemarin ke sekolah.
0: Paling jauh di mana?
1: Paling jauh sih kemarin sempet pengen nyari yang di Indralaya tapi belum kesampaian sih.
0: Berarti masih di Palembang kemarin ya. Terus tau info-info sekolah yang kayak yang membutuhkan itu dari mana info-infonya?
1: Nyari tahu sendiri, Kak.
0: Oke.
1: Okay. Kayak butuh nggak, butuh ngasih ide-ide atau ngasih ilmu ketahuan mungkin. Gitu.
0: Oke. Okay. Terus sana ngapain aja, Adan?
1: Ngejelasin tentang advokasi Adan.
0: Oke. Okay.
1: Kenapa Adan bawain advokasi ini dan kenapa anak-anak sekarang tuh harus ngikutin advokasi ini gitu sih, Kak.
0: Oke. Okay. Raka gimana, Raka kemarin?
2: Kalau Raka sendiri tuh yang pastinya latihan lah ya, Kak. Latihan public speaking, catwalk, dan Raka itu udah nyiapin speech untuk preliminary itu udah lama-lama banget, jadi bisa dilatih ya. Bisa jadi lebih percaya diri dan tidak terbata-bata lah pas ngomongnya. Dan Raka juga ngebuat advokasi yang namanya tuh Raksi, itu
0: Raksi.
2: Iya, Raka aksi.
0: Raka aksi.
2: Rasik aksi. Iya ya.
0: Advokasi dia aja lupa ya. Apa?
2: Razik aksi.
0: Razik aksi.
1: Banyak nama panggilan jadi. Jadi bingung.
0: Iya bingung ya. Itu apa?
2: Razik aksi itu apa? Menginspirasi orang-orang dan bentuk kepedulian terhadap masyarakat, mengajarkan anak-anak yang kurang mampu, membantu lansia dan anak-anak yang terkena penyakit.
0: Oke, okay. Agak berat ya membantu. Itu gimana realisasinya? Kamu kemarin sempat ke lapangan kemana gitu?
2: Kalau Raka sendiri itu yang mengajarkan anak-anak kurang mampu itu ke SLB, Kak.
0: Oke. Okay.
2: Jadi ngajarin anak-anak itu habis itu sambil
1: khusus.
2: Ya sambil sambil main juga biar mereka ya enjoy aja gitu. Habis itu udah Raka ke mana ya? Ke tempat itu yang waktu kebakaran itu.
0: Oke. Okay.
2: Ada di mana? Lupa. Ada.
0: Pokoknya oke di situ ya.
2: Iya, datengin lah ngasih
0: menganjurkan ya. Mau kasih apa?
2: Ngasih donasi lah ke mereka.
0: Oke, kasih bantuan ya. Oke, okay. Menganjurkan bantuan ya.
2: Menganjurkan.
0: Oke. Okay. Terus ada lagi yang ya, menarik.
2: Apa kasih bantuan juga ke anak-anak kanker waktu itu.
0: Okay.
2: Ke rumah-rumah apa ya?
0: Rumah peduli kanker gitu ya atau?
2: Iya, ada.
0: Oke. Okay.
2: Anak-anak kanker semua itu.
0: Oh, gitu. Gimana? Setelah kalian melihat anak-anak yang mungkin kayak seusia kalian atau masih kecil-kecil yang kurang beruntung kan, sedangkan kalian bisa dibilang dikasih apa kesempatan yang sangat luar biasa begitu. Apa sih yang kalian dapetin atau mungkin apa yang kalian apa yang pengen kalian sampaikan gitu?
1: Yang pasti kalau ngelihatnya tuh sedih kalau kita nggak ngapa-ngapain nggak. Makanya kita harus terjun
0: ke lapangan ya.
1: Ya bergeraknya itu aksi
0: nyata ya.
1: Iya, kayak si pelajaran-pelajaran lah ke mereka kalau kalau bukan nggak seperuntung kami tapi ada tempatnya untuk kalian pastinya.
0: Oke, tempat berbagi, tempat bercerita begitu ya. Raka gimana?
2: Kalau saya sendiri ya pokoknya tuh ya terjun ke lapangan lah juga. Yang kasih pendidikan ke mereka karena setiap manusia itu sama dan mendapatkan pendidikan yang setara.
0: Iya. Kalian tuh kayak apa ya, masih muda tapi kayak udah berani ya untuk melakukan sesuatu yang cukup besar begitu. Yang harusnya ya mungkin kebanyakan anak-anak muda di usia kalian tuh kayak oh ya sibuk sekolah mungkin atau sibuk main atau ngegame, tapi kalian tuh kayak menyibukkan diri memanfaatkan waktunya untuk ikut putra-putri pelajar ini gitu. Sebenarnya kalian apa sih kayak lelah nggak sih atau mungkin ini kayaknya ada yang hilang di masa muda aku gitu atau gimana sih menurut pendapat kalian gitu?
2: Kayaknya sih kalau hilang ya nggak ada. Kayaknya
0: tapi hati yang hilang nggak ya?
2: Soalnya bagi waktu juga antara main sama belajar juga jadi bisa seimbang lah.
0: Sama ya Dan ya. Pernah nggak sih kalian kayak merasa dari titik lelah atau pengen nyerah? Tapi biasanya apa sih yang membuat kalian tuh biar bisa semangat lagi gitu?
1: Kalau di titik nyerah tuh yang pasti ada sih kak. Kayak ada tekanan dari sekolah, ada ngikut gini juga kan, tekan ini megang ini juga tanggung jawab sih kak.
0: Apa SAS namanya tuh apa?
1: SAS ini ada tanggung jawab
0: nih ya.
1: Yang pasti capek, kayak capeknya tuh capek batin, capek fisik juga ada kan. Tapi motivasinya tuh karena kita bisa bantu orang, terus juga dapat motivasi dari orang tua pastinya, ingin membanggakan orang tua itu sih.
0: Oke, okay. Raka gimana?
2: Kalau saya sendiri
0: Oh, bagus ya. Oh, belum ya.
1: belum. Sabar.
0: Gimana, Kak?
2: Tantangan. Tantangan tuh
0: sebenarnya, kalau misalkan pernah lelah nggak sih atau pengen menyerah begitu, terus gimana Raka biar bisa semangat lagi gitu?
2: Kalau waktu itu pernah lelah ya, waktu ya pas jadi tanding wusu.
0: Wusu, oke.
2: Ya waktu itu kalah ya, posisinya juga cedera. Terus itu ya sedih aja waktu itu nggak main. Terus itu ya nambah semangat aja, nambah motivasi. Jadi lebih rajin latihan.
0: Oke, jadi nggak menyerah begitu ya, nggak nyerah gitu aja gitu sama berdua ya, karena kan ada yang kayak ya capek ngapain lagi sih gitu kan, kayak gini-gini padahal aja itu, gitu.
1: Padahal motivasi untuk diri sendiri itu mungkin tempatnya bukan di situ. Kalau kalian kalah di situ, tempatnya bukan di situ, tapi tempatnya di tempat yang lain.
0: Betul. Atau mungkin dicoba lagi kan, karena kan masih banyak waktu-waktunya gitu sama berdua ya. Terus gimana nih? Buat kalian mungkin ada komentar karena banyak anak muda tuh takut mencoba buat takut gagal. Menurut kalian bagaimana sih buat ngatasin rasa takut itu?
2: Pokoknya berani mencoba aja kak.
0: Oke.
2: Harus keluar dari zona nyaman dulu.
0: Oke.
2: Harus percaya diri juga.
1: Kalau dari Adan sendiri sih kak, untuk anak-anak yang nggak mau mencoba, yang masih malu-malu itu, lebih baik kalian tuh langsung berani aja deh. Kayak hirauin orang-orang mau ngomong apa, ejekan-ejekan orang mau ngomong apa,
0: gak
1: usah dipeduliin.
2: Fokus pada diri sendiri.
1: Karena itu awal, pasti awal tuh
0: memang biasa sih.
1: Ya anggap aja itu untuk memotivasi diri kita.
0: Pembelajaran diri ya. Oke, kita balik lagi ke tadi kan ngomongin tentang ini apa kompetisi ya. Terus gimana nih pas sampai berapa lama karantinanya?
2: Karantinanya itu 3 harian hari sama grand final itu.
0: 3
1: hari udah
0: grand finalnya malam. Oke.
2: Grand final SMP SMA-nya tuh pisah.
0: Pisah maksudnya?
2: Jamnya.
0: Oh, jamnya gitu. SMP
2: tuh enggak gabung.
1: SMP itu jam sore jam, ya sore sore
2: SMA jam malam. Jam 1 sampai jam 3.
0: Oke, okay, SMA-nya malam ya.
1: Mm-hmm. SMA malam.
0: Tapi tempatnya sama, sama. Venue-nya gitu.
1: Sama venue-nya sama.
0: Oke, okay. Terus gimana? Boleh dong bagi pengalamannya ke teman pro 2 nih.
1: Dari hari pertama kita tuh jalan-jalan di PIK.
0: Oke. Okay.
1: Di PIK 2.
0: Mewah ya.
1: Ya jalan-jalan ya mengenalkan PIK tuh gimana gitu kan. Ada sasing ceremony juga. Sasing ceremony tuh kayak kita tuh berasal dari mana, delegasi mana gitu.
0: Oke. Okay. Terus
1: di hari kedua.
0: Tapi kalau buat karantina kalian bareng ya, maksudnya tadi ke PIK ya, bareng juga sama yang SMP juga gitu bareng, ya. Iya.
2: Tapi beda bis.
0: Oh, beda okay. Terus ngapain lagi aktivitasnya di hari kedua gitu?
1: Hari kedua tuh materi. Hari kedua tuh ya lebih banyak ke materi sih, kayak kunjungan-kunjungan ke universitas-universitas.
0: Oke. Okay.
1: Sama di hari pertama tuh kalau ini ada juga parade busana. Busana daerah. Mm-hmm. Kalau dari Ahdan sendiri, Ahdan bawain si Gentar Alam.
0: Peragaan busananya.
1: Iya, si Gentar Alam.
0: Oke.
1: Okay. Kalau dari apa?
2: Kalau saya sendiri tuh Sultan Mahmud Badarudin.
0: Oke, okay. Oh itu berarti bawa kostumnya dari Palembang ya?
2: Iya, iya. Dibuat dulu, dibuat.
0: Oke,
1: okay. Ada tim juga.
0: Iya, nggak mungkin dilihat doang, dibuat lah. Iya, iya. Oke, kenapa diambilnya Sultan Mahmud Badarudin? Dua ya?
2: Ya kayak lebih mewah aja gitu, lebih bagus bisa mengenalkan adat di Palembang juga.
0: Okay, budaya-budayanya begitu ya. Tapi keren sih SMB gitu ya, Sultan gitu. Itu inspirasi dari mana Dan? Dan apa kakak?
2: Kalau inspirasi sih itu tuh lihat di media sosial dulu apa yang bagus nih, kan disuruh cari ini dari daerah tersendiri. Okay. Bingung kan waktu itu, kepikiran lah dari media sosial tuh Sultan Mahmud Badarudin ya, keren ya gitu. Sultan. Okay. Jadi pakai itu aja.
0: Berarti rambutnya harus di ini juga digondrongin juga.
2: Pakai apa?
1: Pakai mahkota aja.
0: Pakai apa, tanja ya?
2: Tanja apa? Kayak topi gitu, ada ininya juga.
0: Oh iya.
2: Hiasannya.
0: Oke.
1: Lebih ke mahkota ya.
0: Oke. Okay. Ngapain lagi hari kedua?
2: Hari kedua tuh kami tuh kunjungan ke kampus-kampus, Kak. Jadi tuh pergi dulu itu ke UPJ.
0: Oke.
2: UPJ Serpong. Main jauh tuh.
1: Bintaro.
0: Oke,
2: habis itu dikasih materi lah dari sana, dari pihak UPJ-nya sama
1: ada di interview juga. Di UPJ itu bukan tiba-tiba sih, emang udah dikasih tahu paginya langsung kita bakal ada di interview.
2: Cuman dikasih tahu siap-siap aja kadang.
0: Oh iya iya. Kalau di interview tuh cuman berdua ya maksudnya.
2: Enggak,
0: sama
2: bertiga.
0: Oh bertiga.
1: Ada yang bertiga, ada yang berdua.
0: Duanya kayak ininya ya apa ya, dewan jurinya gitu ya, nanyanya gitu. Oke. Okay. Dia nanya kemana sih, kayak di talknya kayak lebih ini ya, lebih kesarian ya.
2: Kayak nanya gitu apa, kalau kamu jadi winner apa yang kamu lakukan gitu.
0: Oke. Okay. Apa yang kamu lakuin? Kamu jawab apa, masih ingat enggak?
2: Kalau saya sih lebih menjalankan advokasi gitu.
1: Sama lebih aktif.
0: Oke.
2: Okay. Sama aktif ditanya sih. Ini aja. Siapa lawan terberat kamu udah itu.
0: Oke. Okay. Tapi dari awal datang kayak udah tahu nih ya. Wah, ini kayaknya lawan terberat gitu, atau lihat dulu sih, beberapa ya orang gitu. Karena kita tuh kayak bisa nilai orang pas kita ngobrol gitu ya. Dari apa, table manner-nya, dari ngobrolnya gitu kan. Iya gak sih?
2: Iya, benar-benar.
1: Apa, visual juga kan.
0: Iya.
1: Kayaknya orang ini berwibawa.
0: Benar, gitu. Atau kayak kadang kita ngeliat dari fisik kayaknya ini lebih tinggi, lebih cakep, lebih gimana gitu ya.
2: Aktif juga
0: kadang
2: kan
0: kita
2: sosial.
0: Ada merasa insecure gak sih ya? Yang namanya manusiawi pasti. Gitu. Yeah. Tapi kita gak tahu nih ternyata winner-nya Raka gitu ya. Oke, okay, karena kita punya kelebihan dan kurang masing-masing gitu, teman berdua ya. Jadi ini nih poinnya, jangan minderan gitu ya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa namanya insecure ya, manusiawi. Tapi tetap gimana kita harus ya go ahead gitu kan.
1: Itu motivasi sih.
0: Benar, memberikan yang terbaik gitu. Nah, selain nilai akademik, sebelum kesini terus gimana pas finalnya gimana?
2: Pas final itu kami tuh berangkat ke iNews Tower lah, geladi bersih dulu.
0: Uh-huh.
2: Latihan kalau kalian opening dance kan, abis opening dance itu opening number.
0: Uh-huh.
2: Abis opening number tuh penutup, dance penutupnya.
0: Oke.
2: Okay. Abis itu semua finalis tuh baris, dikasih tahu baris-barisnya di mana.
0: Uh-huh.
2: Abis itu pengumuman top 8.
0: Oke.
2: Okay. Abis pengumuman top 8 tuh barisnya di mana, dikasih tahu. Abis itu
0: okay,
2: salam dulu gitu.
0: Uh-huh.
2: Abis pengumuman top 8 masuk lagi ke backstage. Abis ke backstage itu top 3.
0: Oke. Okay.
2: Yang top 8 tuh baris dulu.
0: Tapi
2: semua.
0: Tapi setiap masuk-masuk top beberapa pun ini ya diganti kostum ya? Atau enggak, sama? Enggak.
2: Langsung.
0: Oh langsung ya.
1: Mm-hmm. Kalau tapi kalau
0: Putra Putri sama.
1: Ya.
2: Kalau ganti dance, kostum tuh yang pas 3. Opening dance aja.
0: Opening dance. Okay.
1: Dan sama pas pengumuman top 8 sama top 3-nya tuh beda lagi.
0: Beda lagi ya. Oke. Okay. Gimana sih kalian pas ngerasa final tuh pasti vibes-nya beda ya.
1: Hmm.
0: Penontonnya juga rame, nasional gitu.
2: Iya, iya, iya. Yang SMA terlalu
0: rame. Yang apa kalian pikirkan pada saat itu?
2: Kalau saya sendiri sih pikirkan jawabnya tuh harus lancar lah pokoknya. Jawab pokoknya yang nyambung dan lancar, gak terbata-bata. Pokoknya kalau jawab tuh kalau kita gak tahu mau lanjut ngomong apa, itu jangan ngomong e atau em.
0: Okay.
2: Bisa jadi pengurangan nilai. Jadi
0: takutnya,
2: cukup
0: iya,
2: senyum aja, senyum.
0: Oh,
2: senyum diam, abis itu pikirin mau lanjut ngomong apa.
0: Oke, okay, itu ya jadi pengurangan juga gitu ya. Oke, okay. Adan gimana Adan?
1: Kalau Adan sendiri mungkin di backstage-nya tuh nggak sepanik itu sih kak, kayak ya udahlah ngalur aja, ngikut aja mau gimana ini. Tapi alhamdulillah masuk top 8, tapi nggak masuk top 3 ya udah. Tapi alhamdulillahnya tetap dikasih kesempatan buat dapat beasiswa sih.
0: Oke, okay. Wah ini ya, ini keren banget sih teman Pro 2 ya. Tapi yang putrinya ada dari Palembang ya?
2: Ada. Berapa orang ya?
0: Yang putrinya 5. Bawa apa?
1: Apa?
0: Yang putrinya ada winner kah atau dapat menjabat
2: top 8?
1: Kalau yang SMP ada top 8 2 orang, sama yang SMA top 8 1 orang.
0: Oke.
1: Itu yang putrinya sih.
0: Nah, selain nilai akademik, kemampuan apa sih yang menurut kalian nih paling penting dimiliki pelajar saat ini gitu? Karena kan apa ya? Ya, akademik penting nomor 1 gitu kan. Kita tuh harus punya keahlian khusus gak sih? Bukan.
1: Iya pasti.
0: Oh ya, bukan berarti harus ngikutin jejak kalian juga nih ya ke dunia pageant gitu atau ke dunia lainnya, itu penting gak?
2: Penting sih kak. Cari potensi dalam diri kalian masing-masing aja. Tergantung pada diri sendiri.
0: Oke. Okay. Nah kalau kalian diberi kesempatan buat satu program untuk pelajar di Indonesia, kalian pengen buat program apa sih? Yang pengen kalian buat gitu?
1: Program belajar. Mungkin kalau dari Ahadan sendiri ya kak, program pelajar yang efektif tuh pengen kayak di China atau Jepang gitu sih kak, yang
0: gimana?
1: Ada waktu tidurnya.
0: Oh iya iya iya.
1: Karena yang efektif anak belajar tuh 3 jam maksimal tuh kak.
0: Okay. Karena kalau kita di Indonesia nih dari pagi sampai sore ya, SD ya.
1: Sore, kadang, belum sama ekskulnya.
0: Iya, kasihan ya, enggak kayak
2: belum
0: zaman
2: enggak ada istirahatnya lah.
1: Iya, belum sama lesnya lagi
0: kan.
1: Itu yang enggak efektif.
0: Oke, okay. Oh pengen kayak di Jepang gitu ya untuk jam pelajarannya begitu harus ada jam istirahat ya di sekolahannya ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Kalau dari Raka apa nih
2: Kak? Sama aja sih Kak kayak ini, tapi kalau program belajar kayak gitu tuh kayaknya cuma di sekolah kumbang ya. Tidurnya
1: kumbang,
2: juga.
1: Kumbang.
0: Oh ada menerapkan itu ya.
2: Okay. Ya ada waktu tidurnya juga biar anak-anak ya nggak terlalu capek lah.
0: Mungkin kedepannya bisa diikutin sama sekolah-sekolah yang lainnya juga begitu ya. Oke. Okay. Nah apa sih target kalian atau mungkin mimpi terbesar kalian pengen kalian capai buat kedepannya begitu?
1: Kalau Ahadan, kalau untuk dalam waktu dekat ini sih pengen jadi ketua OSIS sih kak.
0: Ketua OSIS.
1: Karena lebih suka ikut
0: organisasi
1: gitu,
0: ya.
1: Organisasi.
0: Oke. Okay.
1: Kelas 10 ini udah ikut OSIS. Jadi nanti diusahain untuk kelas 11 bisa jadi ketua OSIS.
0: Oke, okay, amin ya. Kalau dari Raka?
2: Kalau saya sendiri
0: WUSU tetap ya.
2: WUSU. Jadi atlet internasional lah.
0: Amin. Soalnya, tapi kalau WUSU, perjalanan WUSU sudah sampai mana nih Raka kalau belum tahu?
2: Waktu nasional sih, waktu itu Popnas tapi enggak gagal.
0: Tapi itu gagalnya masih di Sumsel atau udah ke nasional?
2: Nasional.
0: Oke.
2: Okay. Sumsel waktu itu Porprov ya alhamdulillah dapat 2 emas.
0: Oke. Okay. Apalagi targetnya?
2: targetnya ya ngejar cita-citaku lah jadi akpol gitu.
0: Akpol ya. Atau WUSU tadi?
2: WUSU tadi
0: pengen jadi internasional. Amin. Itu oke. Okay. Jadi itu mimpi atau mungkin target ya. Tapi setelah dari putra pendidikan putra pelajar ini apa lagi yang pengen kalian ikutin atau mungkin ada pageant-pageantnya lainnya juga jadi target kalian gitu?
1: Mungkin kalau pageant
2: nggak ada lagi kak.
1: Mungkin lebih ke Bujang Gadis Palembang.
0: Oke. Okay.
1: Lebih ke Bujang Gadis Palembang atau
2: Cik Ayu Cik Bagus.
1: Iya duta duta anak duta apa sih? Duta SMA.
0: Oke.
1: Okay. Duta SMA.
0: Bintang Sobat. Masih anak-anak apa kamu duta
2: anak? Lupa kan? Iya. Bintang Sobat ya.
0: Oke. Okay.
1: Sobat SMP.
0: Itu ya.
1: Duta anak kan.
0: Di pas kemarin di nasional kalian ada unjuk bakat enggak sih?
2: Enggak ada, Kak.
0: Gak ada. Emang enggak ada ya kalau di
1: pas busana daerah.
2: Soalnya ya waktunya singkat banget. Kalau misalnya yang tahun kemarin ya itu tuh ada unjuk bakat tapi dikumpulin dalam bentuk video,
0: okay.
2: Bukan secara langsung. Kalau tahun ini nggak ada banget.
0: Oh nggak ada. Tapi kalau dari kalian apa nih bakat-bakatnya?
2: Ya,
0: Raka apa nih?
2: Pasti.
0: Usu. Kalau ini?
1: Taekwondo.
0: Oh taekwondo. Ikut taekwondo juga. Kalau nyanyi atau baca puisi atau
2: jelek suara.
1: Kalau nyanyi itu agak.
0: Oh iya.
2: Gak gimana gitu.
0: Iya. Bernapasnya pales ya, suruh nyanyi.
1: Ngomongnya pales.
0: Oke, okay. Tapi nggak ada unjuk bakat gitu ya?
2: Nggak ada.
0: Tapi pas yang katanya video tadi,
2: itu tuh
0: kirim video sebelumnya.
2: Tahun kemarin.
0: Oh tahun kemarin. Oke, okay. Berarti kalian tidak menyiapkan bakat ya, alhamdulillahnya ya. Karena kan biasanya tuh ada yang ngedance, ada yang nari tradisional gitu-gitu kan.
2: Kalau di pageant-pageant gitu.
0: Tapi kalau putra pelajar lebih kemana sih kalian nih mempromosikan apa? Kalau di kan dari Sumsel nih, apa yang dipromosikan? Termasuk budaya wisatanya dipromosikan nggak? Atau
1: pastinya lewat dari busana daerah tadi juga.
0: Iya. Oh, busananya aja dari gitu
1: kain,
0: ya?
1: Dari kainnya sama.
2: Pastinya
1: orang yang dari daerah lain tuh kayak penasaran.
2: Nanya gitu. Ini pakai apa?
0: Oke.
1: Okay. Tapi bahasa Palembang juga, bahasa Palembang kayak.
2: Logat Palembang
1: kalau,
2: tuh gimana sih?
1: Kalau ngomong ini. Apa di Palembang gitu. Misalnya kayak ngomong ini gimana? Okay. Ini Camano.
0: Tapi apa nih respon teman-teman yang tahu kalian orang Palembang? Apa yang mereka di benak mereka tuh selain pempek ya? Karena kan biasanya oh pempek ini mana pempeknya gitu. Ada enggak yang lain?
1: Kalau yang lain tuh kayaknya enggak juga.
0: Atau mungkin ada aduh aku pengen banget ke Palembang.
1: Nah,
0: gitu.
1: Itu pastinya ada sih.
0: Penasaran Pera.
1: Ikut gitu, aja kan. Ke Palembang.
0: Iya, apalagi cowok-cowoknya ganteng-ganteng kayak kalian gitu kan. Tapi banyak ya penasaran sama Palembang ya, pengen ke Palembang ya. Oke. Okay. Kita udah di era acara nih sayang banget waktu kita enggak terasa udah mau hampir habis gitu ya. Mungkin apa nih pesan-pesan kalian buat teman-teman pelajar di Sumatera Selatan agar berani berprestasi dan memanfaatkan era digital saat ini?
2: Pesan, motivasi lah ya.
0: Ya, mungkin pesan-pesannya
2: untuk seluruh pelajar di Sumatera Selatan khususnya di Indonesia ya. Jangan pernah takut untuk bermimpi, teruslah mencoba karena langkah kecil yang kita lakukan hari ini akan menjadi perubahan besar untuk Indonesia di masa depan.
0: Oke.
1: Okay. Kalau dari sendiri, jika kamu kalah di suatu tempat, mungkin itu bukan tempat kamu untuk bersinar, mungkin ada tempat lain untuk kamu bersinar.
0: Oke. Okay. Harapan kalian apa nih?
1: Harapan. Kalau dari Aran sendiri sih, yang menyongsong literasi tadi sih kak, kayak. Anak-anak sosial media tuh kan kayak cuman ngelihat depannya aja kayak ini gimana kayak nggak ngelihat rincian detailnya itu yang harus diperhatikan lagi sih kak.
0: Oke. Okay.
2: Kalau dari saya sendiri sih pengurangan gadget untuk anak-anak muda ya sama pengurangan AI untuk belajar lah. Kan banyak tuh pelajar-pelajar yang gunain AI untuk ngeringkas bacaan mereka.
0: Mungkin bukan pengurangan ya kayak. Lebih ke memanfaatkan ya maksudnya biar bisa dikondisikan nih ya jangan sampai salah gunakan begitu atau jangan lebih banyak menggunakan apa gadget atau AI-nya gitu
2: jangan
0: ya
2: jangan salah gunain aja.
0: Oke. Okay. Kalian mau ucapin terima kasih buat siapa nih? Yang sudah ngedukung perjalanan kalian dari awal sampai akhir sekarang ini.
2: Yang pasti untuk kedua orang tua, terima kasih udah ngedukung, ngesupport sampai titik ini, sampai nasional ya. Sudah ngedoain serta mensupport juga.
1: Kalau dari Ahan sendiri, terima kasih untuk kedua orang tua, ayah, bunda yang udah dukung Ahdan sampai di titik ini, sama teman-teman dari OSIS 1 Semansa, kakak-kakak Rios 17 dan Charles 18, sama dari ini apa ya?
0: Dari B-Model juga ya,
1: dengan dari B-Model ya, pastinya.
0: Oke, itu aja. Oke. Ada yang disampaikan lagi ke teman berdua? Cukup?
1: Cukup.
0: Baik. Tepuk tangan dong. Terima kasih. Dan gak terasa teman berdua, kita udah pengunjung acara di Sore Ceria. Terima kasih untuk Muhammad Raka Al-Razik dan juga Muhammad Ahdan Al-Arzak ya, yang telah berbagi cerita, pengalaman dan juga inspirasi tentang bagaimana menjadi pelajar berprestasi di era digital ya. Semoga teman berdua perbincangan kita hari ini mengingatkan kita bahwa prestasi tidak hanya lahir dari kecerdasan, tetapi juga dari kemauan untuk belajar, disiplin dan keberanian mencoba hal-hal baru. Jadikan teknologi sebagai sarana untuk berkembang, bukan sekedar hiburan. Saya Rian pamit undur, tetap semangat berkarya, terus berprestasi dan jadilah generasi muda yang membawa perubahan positif bagi Indonesia. Sampai jumpa di Sore Ceria berikutnya. Dadah. Dan teman anak muda berkarya, selamat sore dan salam inspiratif.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Halo adek, nanti abang jemput ya habis abang pulang kerja.
1: Oke ayang, love you.
0: Love you.
2: Eh, kamu dijemput siapa nanti?
1: Sama ayang aku dong. Tapi nanti sih, habis dia kerja.
2: Hah? Pulang kerja? Kan kita masih SMP.
3: Ada apa rame-rame?
2: Ini nih bu, si Lilis pacaran sama om-om.
3: Lilis? Kamu tahu gak sih? Itu termasuk child grooming.
4: Child grooming?
3: Iya, child grooming itu cara orang dewasa mendekati anak di bawah umur pelan-pelan. Pura-pura perhatian, kasih sayang, jemput, hadiah, atau janji manis biar anaknya percaya. Ujung-ujungnya bisa dimanfaatin dan itu bahaya, bahkan melanggar hukum.
1: Jadi, aku harus putus.
2: Ya iyalah.

0: sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Oh, udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari Ci Spasita, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
1: astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan Rani Republik Indonesia.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: pohon. Kerjaanku menyeduh air hujan, menahan tanah, sama bikin udara segar. Tapi tiap hari, teman-temanku satu persatu hilang. Aku sendirian. Manusia gila.
1: Tenang, masih aman kok.
0: Memangnya siapa yang nahan banjir? Begitu hujan deras, air bingung mau kemana. Akhirnya ke rumah kalian. Terus kalian bilang, banjir datang tiba-tiba. Tentu saja, kami udah gak ada buat nahan mereka. Aku gak minta banyak. Hanya saja, kalau ada yang ditebang, ada pula yang ditanam. Biar kami bisa menjaga alam tetap lestari.
2: Lindungi pohon, sayangi alam kita.

0: Eh iya, mabar yuk.
1: Ayo, kita ngereng ya.
0: Oke, siapa takut?
2: Welcome to Mobile Legends.
3: Eits, gak begini anak Indonesia. Seharusnya.
0: Eh iya, main sepeda yuk.
1: Ayo, sampai ke taman komplek ya.
0: Oke, siapa takut?
3: Ini baru anak Indonesia. Penggunaan gadget yang berlebihan dapat mempengaruhi perkembangan otak anak, menurunkan daya aktif dan kemampuan anak untuk berinteraksi. Yuk, dukung anak Indonesia untuk bermain di luar, agar daya kembang anak dapat tumbuh dengan baik dan menjadi anak aktif, cerdas, dan bersosialisasi.

0: Lucu banget dah. Sampai ngakak.
1: Wes, nonton apa sih Kevin? Kayak seru banget.
0: Ini loh Dinda. Lucu banget. Pagi di anak spesial gitu. Lihat deh.
1: Astaga Kevin, gak lucu sama sekali. Gimana perasaan penyandang disabilitas kalau lihat ini?
2: Ah, kamu mah lebay. Ini kan candaan doang. Lagian lihat tuh komennya. Semua pada ngakak loh.
1: Banyak yang setuju, belum tentu benar. Justru artinya masih banyak yang belum sadar kalau ini itu tindakan ableisme.
2: Hah? Ateis? Istilah apaan lagi tuh?
1: Ableisme. Ini istilah yang digunakan untuk menggambarkan sikap, tindakan, atau pandangan yang mendiskriminasi penyandang disabilitas. Bentuknya mulai dari stereotip, perlakuan gak adil, sampai pandangan yang merendahkan penyandang disabilitas. Yang kamu tonton tadi, itu salah satu contoh stereotip yang merendahkan mereka. Udah banyak pemerhati disabilitas yang menilai kalau edukasi ke masyarakat terkait isu ini sangat penting agar kita dapat menghargai dan tidak mendiskriminasi penyandang disabilitas. Mereka juga sama seperti kita, punya perasaan, hak, dan kesempatan yang sama. Jadi, udah tugas kita untuk saling edukasi, bukannya malah menormalisasi yang gak benar.
2: Ah, gitu ya? Kayaknya aku harus lebih belajar deh, biar lebih menghargai sesama. Kalau gitu, aku bakal balas mereka deh, biar mereka juga sadar kalau ini tuh gak boleh dinormalisasiin.
1: Bener banget, Kevin. Aku bantuin kamu ya.

FM Paris Bantak Baik Pro 2 dari Simple Plan Nothing Changes ya. Dan sekarang udah pukul 17.47 menit sama Pro 2. Nanti di pukul 17 lebih berapa ya hari ini 57 kita akan gabung pada Pro 1 Palembang untuk mendengarkan pengajian Al-Quran. Ada 10 menit lagi sama Pro 2. Aku puterin lagu yang agak mellow dari Simple Plan, kita ke Astrid Terpukau. Dan itu juga bakal ada lagu religi juga spesial buat kamu. Ya, tetap terus dengerin Pro 2 FM Palembang. Nanti di pukul 19 kita akan gabung juga bareng Pro 2 Jakarta untuk ngikutin musik live chat.

Tambah Pro 2, kita gabung pada Pro 1 Palembang untuk mendengarkan pengajian Al-Quran. Dan hari ini akan dibacakan Surah Ali Imran ayat 102-109 dengan Qori Ki Agus Junaidi Hasyim. Dan nanti tepat pada pukul 18.08 akan dilanjutkan berdunan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

وألف بين قلوبكم فأصبحتم

Pendengar, dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, maka telah tiba waktunya bagi kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib dan semoga rangkaian amal ibadah kita pada hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keriduhannya. Amin ya rabbal alamin.

0: Semua anak Adam, manusia, sering membuat kesalahan atau dosa.
1: Tepang berdua demikian kepada azan maghrib untuk wilayah kota Palembang. Kami segenap keluarga besar Radio Republik Indonesia Palembang mengucapkan selamat menaikkan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Kita kan disuruh bikin kelompok. Kamu mau kelompok sekelompok sama siapa?
1: Sama aku aja, Yun.
2: Jangan sama Stephanie deh.
0: Loh, kenapa emangnya?
2: Dia kan Cina. Katanya orang Cina tuh pelit. Nanti kita gak dikasih makan kalau kerja kelompok di rumahnya.
0: Hah? Masa sih?
1: Astaga. Hey, gak boleh ngomong gitu tahu.
2: Emangnya kenapa? Aku kan cuma bercanda.
1: Bercanda juga tetap salah. Itu namanya rasis.
2: Rasis? Maksudnya gimana sih?
1: Rasis itu sikap membeda-bedakan orang karena suku, ras, atau keturunannya. Menilai seseorang cuma dari asal-usulnya, bukan dari sifat dan perbuatannya.
3: Betul, aku juga sama kayak kalian, pengen punya temen tanpa dibeda-bedakan.
1: Ingat ya, kita semua saudara sebangsa. Kalau kita saling rasis, lama-lama persahabatan kita hilang, kerukunan rusak, dan Indonesia bisa terpecah.
0: Iya juga ya, kita kan berbeda-beda, tapi tetap satu.
2: Maaf ya Stephanie, aku gak seharusnya ngomong gitu.
3: Gak apa-apa Din, yang penting sekarang kita saling menghargai.
1: Nah, gitu dong, akur-akur, sesuai semboyan negara kita.

0: Kakak Bapak.
1: Kenapa kamu menangkapku?
2: Kamu bisa ngomong.
1: Aku kan hewan yang dilindungi.
2: Hah?
1: Kamu akan
2: dipidana.
3: Tidak.
4: Gue enggak mancing sambil tidur.
2: Untung cuma mimpi. Eh bro, ikan beluga sekarang dilindungi negara ya?
4: Gak tahu.
5: Benar banget, semua jenis belida berstatus dilindungi karena dinyatakan terancam punah. Bahkan, Undang-Undang Perikanan menyebutkan bagi penangkap dan penjual ikan belida bisa dikenakan pidana denda 250 juta hingga 1,5 miliar rupiah loh. Ayo, lindungi belida.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, mesin payah kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.

0: pembakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, PON, dioksin, BAP dan PAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam.

0: Gas terus.
1: Lo.
2: Ini lo kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
0: Alah, Pret. Sumpah mah uji emisi paling yo gak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo gak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.

0: Suasana kemana Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Tulang punggung Firsa Basari, teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2, sampai di sini kita di sore ceria ya, tepat pukul 19 sampai pukul 20. Kita akan gabung bareng Pro 2 Jakarta untuk ngikutin musik live chat. Dan hari ini teman Pro 2, kau bisa dengerin nanti bakal ada tamu spesial di musik live chat. Bakal ada Sun of Panca, nanti bareng hostnya ada Edit dan juga Davi. Sebelum kita ke Pro 2 Jakarta, aku masuk mau kasih dulu info Pro 2 berikut ini.
1: Info Pro 2. Info Pro 2.

Palembang pukul 19 untuk malam ini bersama Rian. Dari formasi pertama, Gracia Brahms dan Olivia Rodrigo tampil bersama dalam episode terbaru serial video Spotify Countdown 2 yang tayang pada Selasa 7 Juli 2026. Percakapan keduanya menjadi bagian dari rangkaian promosi album ketiga Gracia Brahms, Doctor From Hell. Obrolan mereka diawali dengan mengenang masa-masa karir musik keduanya baru dimulai. Gracia mengaku pertama kali mengenal Olivia lewat Instagram ketika masih remaja. Sementara Olivia sudah lebih dulu mengikuti video-video Gracia yang sering mengunggah penampilannya bermain gitar dari kamar tidurnya.

0: Dari informasi lain, drama Korea Gang Kim Reactivated berhasil menduduki posisi puncak daftar tayangan televisi non bahasa Inggris terpopuler di Netflix sejak rilis 26 Juni. Berdasarkan data resmi Netflix, periode 29 Juni sampai 5 Juli, serial trailer aksi balas dendam ini berhasil mengantongi 10,5 juta penayangan. Pencapaian tersebut sekaligus mengakhiri dominasi Teach You a Legend yang bertahan selama 4 pekan di posisi teratas. Sekian Ibu Berdua Palembang, pukul 19 untuk malam ini bersama saya Rian.
1: Info Pro 2. Info Pro 2. Info Pro 2.

0: Selamat malam teman berdua.
1: Halo Indonesia, selamat datang kembali bareng sama kita berdua. Tentunya masih dari Manila di MLC Music Live Jam.
0: Ini di pertengahan minggu nih, hari Rabu teman berdua. Kita masih nemenin lo pastinya dengan lagu-lagu enak. Terus juga pastinya dengan tamu, bintang tamu yang spesial sekali ya hari ini ya.
1: Betul, karena satu jam ke depan kita bakal ngobrol sama seorang band nih. Sebuah band.
0: Benar.
1: Yes. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Sound of Panca.
0: Wih, kira-kira Panca Indra keberapa nih? Aduh. Tapi Panca kan artinya 5 ya?
1: Benar.
0: Kira-kira, ini pasti berapa orang ya?
1: 5 dong.
0: Oh iya, benarnya juga ya.
1: 5 sih, harusnya.
0: Aduh, punggung gua sakit. Kejedot.
1: Kenapa bro?
0: Kejedot.
1: Oh gitu, pakai ini aja.
0: Bisa ya. Sayang sekali. Oke, dan pastinya kita bakal ngobrol-ngobrol. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya, bisa langsung rapat ke YouTube channel kita RRI Jakarta. Dan pastinya bisa ke mana namanya?
1: WhatsApp ya, Bro FM Jakarta ya, di 0811 800 105.
0: Kalau gitu jangan kemana-mana teman Bro 2, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Gokil.
1: Rame sekali.
0: Ya. Sekali.
1: Yel-yelnya dulu dong, yel-yel dulu dong. Gimana yel-yel, ada gak?
2: Ada sih, tapi ada gerakannya gak?
1: Boleh. Lihat, ayo, 3, 2, 1.
0: Gak ada ya.
2: Kamera kita bikin koreo dulu.
1: Sayang sekali belum bikin ya, teman bro dua ya.
0: Udah.
1: Gimana kabarnya, Sano Panca?
0: Luar biasa.
1: Kita absen dulu dong.
0: Absen dulu, kita kenalan dulu gitu ya, satu-satu. Mungkin dari abang ya, silakan. Yes.
3: Nama saya Faris. Saya ini yang depan suara di
1: band. Vokal. Faris, vokal. Oke, lanjut.
4: Saya Ala main bass.
1: Ala main bass. Oke.
5: Nando main drum.
1: Main drum.
6: Okay. Saya Odi main keyboard.
1: Oke. Okay.
0: Oke.
1: Dan kami. Kami sama aja. Dan mungkin kita akan sedikit berkenalan dulu kali ya.
0: Yes.
1: Jadi sebenarnya Sound of Panca ini pertama kali akhirnya bergabung menjadi Panca itu gimana awalnya?
3: Ya awalnya Eka.
1: Oke.
3: Okay. Udah berlima jadi Panca.
1: Simpel itu ya.
0: Sesimpel itu ya. Benar-benar. Oke.
1: Tapi awalnya berarti siapa yang
0: mencetuskan
1: gitu?
3: Sebenarnya kita teman lama.
1: Oke. Okay.
3: Terus teman-teman juga punya band masing-masing.
1: Oke. Okay.
3: Cuma saya aja yang selama ini bekerja di belakang layar. Agak ke belakang. Cuma kali ini. Karena kita ya udahlah gitu, udah lama kenal, yuk sekalian aja maju-maju dikit lah ke depan.
1: Jadi bikin band.
3: Ya selain tuntutan finansial juga sih.
1: Oh wow.
0: Itu jujurnya ya.
1: Tapi bukannya bikin lagu malah mengeluarkan finansial banyak
0: kan? Bener.
1: Oh gitu, berarti awalnya dari teman lama ya?
3: Teman lama.
1: Seberapa lama dari zaman kuliah?
3: Gak selama itu.
1: Oke. Okay.
3: Cuma kalau 5 tahun lebih.
1: Oh, oke.
3: Terus kita sering banget ketemu di momen-momen yang ini ya, yang kita punya grup sendiri tetap ketemu. Ya udahlah, kita
1: akhirnya
3: sering jamming.
1: Oke.
3: Kerja akhirnya di tempat yang sama nih.
1: Oh gitu.
0: Jadi,
1: kerja di bidang musik juga atau
3: di bidang kreatif sih?
1: Oh di bidang kreatif.
3: Okay. Kreatif.
1: Tapi apa maksudnya outputnya berarti?
3: Ya film.
1: Oke.
3: Film, ya musik juga.
1: Oke.
2: Konser juga.
3: Promotor lah ya.
0: Promotor. Oke. Okay.
3: Nah, mau kita promotor?
1: Boleh. Soalnya saya mendukung banget motor.
7: Boleh.
1: Oh, jokers gitu ya. Oke.
2: Perlu bapak-bapak.
1: Ada. Saya keluarkan jokes bapak-bapak saya. Oh, volume mic-nya oke, okay. Rada deketan dikit kali ya.
0: Oke, boleh.
1: Dikit-dikit ya. Oke. Aman. Oke. Jadi emang ternyata dalam satu lingkup pekerjaan bareng gitu ya. Oke.
0: Akhirnya klik bikin sebuah band.
3: Bikin sebuah band.
1: Nah, tapi ada salah satu interesting di mana kalau tadi ngomongin soal film gitu ya. Sound of Panca berarti ada bikin project apa namanya tadi? Soundtrack. Berarti bukan ini ya, bukan scoring ya, tapi soundtrack. Bedanya apa sih kalau boleh tahu?
8: Scoring itu adegan.
1: Oke.
8: Okay. Adegan film.
3: Ya bisa lagu. Seperti itu sih. Lebih mudah lah ya. Bukannya begitu.
0: Untuk orang awam ya.
1: Soalnya jujur kadang suka kebalik-balik kan. Scoring jadi soundtrack jadi scoring gitu. Itu awalnya berarti gimana akhirnya kayak proses di balik itu gitu gimana sih?
2: Awalnya coba-coba.
0: Saya mau.
1: Awalnya gini ya.
0: Awalnya coba-coba.
1: Akhirnya maksudnya proses bikin soundtracknya itu gimana sih?
3: Prosesnya. Pertama ambil pulpen.
1: Oke.
0: Oh panjang nih. Panjang nih.
1: Okay. Ada MOU-nya dulu. Ada tanda tangan MOU.
2: Ya. Ini karena terlibat kita dalam penulisan.
1: Oke.
2: Okay. Terutama vokalis Son of Panca ini terlibat dalam apa? Skripnya lah ya, gitu.
0: Oke.
2: Okay. Develop itu skripnya.
1: Oh, berarti
3: terus habis itu kita ke Gunung Kawi.
1: Wah.
3: Di sana ternyata ada price list-nya tuh kalau satu lagu sekian.

0: tahu lagi itu.
1: Serem yeah. juga ya. Yeah. Ada tumbalnya enggak ya?
2: Ada tumbal.
1: Jangan. Oke, berarti emang dari segi penulisan apa segala macam juga Son of Panca ada andil di dalamnya gitu ya. Nice.
3: Oke. Berarti sebenarnya emang kalian lagi garap project film ini akhirnya kebentuk Sound of Panca atau kebentuk dulu nih Sound of Panca baru bikin sebuah apa soundtrack tuh?
4: Bandnya sih kebentuk udah beberapa waktu sebelum film dibuat,
3: Tapi
4: belum dinamai
1: Sound of Panca. Itu menarik tuh. Itu kenapa akhirnya memutuskan untuk Sound of Panca akhirnya? Nah,
4: jadi gini, di dalam film ini ada satu isu yang kita anggap berbahaya nih untuk generasi kami dan juga di bawah kami gitu.
1: Benar.
4: Sehingga kita ingin menyuarakan itu.
1: Oke.
4: Nah, karena kita berlima, kita sebut Panca. Ya, suaranya orang lima ini dan ditujukan agar meraih suara banyak lah gitu untuk mendukung isu itu tadi.
1: Dari Panca jadi banyak ini ya.
4: Kira-kira.
1: Tapi temanya berarti kita langsung sebut aja berarti untuk melawan judi ya.
4: Judi.
1: Itu juga tema dari filmnya.
4: Itu pengantar cerita sih sebetulnya.
1: Pengantar
4: cerita dari film ini yang nanti dari situlah banyak konflik dan banyak hal yang terjadi, hal negatif yang terjadi terhadap pelakunya.
1: Oh, interesting. Filmnya rilisnya kapan sih kalau boleh tahu?
4: Insya Allah Agustus.
1: Agustus tahun ini ya. Oke. Jadi jangan lupa ditonton ya Teman Bro 2 ya. Tapi nanti kita bakal ngobrolin lah tentang musiknya akan seperti apa sih Teman Bro 2.
3: Betul.
1: Dan pastinya langsung aja buat yang pengen nanya-nanya bisa merapat kemana, Dit?
3: Bisa langsung merapat di WhatsApp Bro 2 FM Jakarta tentunya di 0811-800-105 atau bisa langsung merap pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Tentunya. Langsung aja Teman Bro 2 tanya sekarang. Jadi jangan kemana-mana dulu. Kita tetap di MLC.
3: Music Live Chat.

0: masih di MLC
1: Music Live Chat dan kita masih bareng sama Sound of Banjo.
0: Oke. Right. Tadi kita udah sedikit intro, sekarang kita masuk ke dagingnya nih.
1: Daging Martin kan.
0: Waduh, bagus.
2: Daging Martin.
0: Bagus.
1: Oke, bagus.
0: Ari daging? Tambahin lagi.
1: Kita enggak sebapak-bapak ini.
3: Kita enggak ngerti loh.
0: Ada soalnya daging tapi di SeaWorld.
3: Iya.
0: Apa tuh? Gong ya. Ada jauh ya.
1: Oke.
2: Kamar daging Indonesia. Iya. Itu lansia tuh lebih ini.
0: Oke. Dan ini baru aja Sound Manja baru ngeluarin album terbaru.
1: Yes, album perdana berarti ya.
0: Album
1: perdana. Berjudul Menang Untuk Kalah.
0: Yes. Tapi sebelum itu gimana rasanya akhirnya punya album perdana gitu?
2: Kayak happy banget gitu. Gimana?
0: Itu jawaban yang diinginkan.
2: Gimana ya? Excited banget gitu.
0: Tapi beneran excited kan?
2: Iya, bener.
1: Pastilah.
0: Berapa lama itu bikinnya kemarin?
4: Dua bulan.
0: Wow. Wow, luar biasa.
1: Tapi ini berarti satu album ini jadi soundtrack untuk film yang judulnya sama berarti kan?
5: Iya.
1: Menang Untuk Kalah.
5: Semua lagu di album ini masuk dalam film.
1: Oh, oke. Tapi yang gue penasaran adalah sebenarnya kalau bikin soundtrack itu bikin soundtracknya dulu atau nyesuaiin sama adegan filmnya?
0: Bener tuh.
5: Sebenarnya sih nggak ada yang wajib mana duluan.
1: Oke.
5: Ya, itu tergantung dari kita dan filmmakernya.
0: Gimana?
5: Cuma kalau saya karena kebetulan terlibat di proses script developmentnya, jadi udah tahu duluan nih ceritanya.
1: Saya bisa
5: bikin liriknya.
6: Jadi semua lagu di Menang Untuk Kalah ini, album Menang Untuk Kalah ditulisnya sama Mas Haris.
1: Liriknya. Oke.
0: Semua
5: nulis doang, tadi kan ngambil pulpen.
0: Ngejiplak ya, cuma doang. Yang enggak dong. Oke, dan berarti di dalam album ini ada berapa lagu totalnya berarti ya?
3: 11.
0: Nice, 11.
6: 11 tapi ada dua lagu yang akustik version gitu.
0: Oke.
1: 9
5: oke.
0: Akustik version. Oke. Mungkin kita mulai dari yang nama judulnya dulu kali ya. Kita akan mulai dari Menang Untuk Kalah. Ini berarti kalau dari penulis lagunya sendiri gitu ya, Mas. Ini mau bercerita tentang apa tuh?
5: Jadi begini. Kadang kita kalah oleh keinginan kita.
0: Oh benar.
5: Padahal sebetulnya kita sadar ada kebutuhan yang jauh lebih prioritas.
0: Iya. Yeah.
5: Nah, di situ saya berusaha mengingatkan kita semua fokus kepada kebutuhan dulu, setelah itu baru pada keinginan. Jadi ada lirik yang ku kejar kemenangan tapi kalah yang ku dapat.
0: Oke.
5: Ku cari pintu selamat, kiamat yang ku dapat. Nah itu kalau kita kalah sama keinginan kita akan mengalami kalah.
0: Nah itu yang susah tuh.
1: Benar.
0: Gue adalah orang yang impulsif kadang-kadang ya. Suka mau, kemarin 77 akhirnya check out juga gitu. Padahal susah tuh.
1: Yang dipenting-penting ya.
0: Manusiawi ya.
5: Justru karena itu manusiawi banget, kita berusaha ngingetin.
1: Nah iya sih benar.
0: Tapi mungkin kira-kira ya, mungkin ada teman pro 2 juga yang impulsif gitu.
1: Ya.
0: Kira-kira tips yang paling penting untuk menahan diri apa sih?
6: Puasa ya.
1: Bener sih.
5: Itu mengelola hawa nafsu.
1: Iya, bener.
0: Tapi suka susah gitu ya.
1: Iya kan.
0: Kadang aja masih puasa.
5: Tergantung niat lah.
0: Tergantung niat ya.
5: Yang penting sahur yang benar.
0: Salah. Bisa aja nih Kang Sule. Enggak, tapi serius. Berarti apa yang harus dilakukan? Kalau dengerin lagunya gitu ya misalnya.
5: Sebetulnya lagu itu kita berusaha ngingetin diri kita sih. Gitu. Karena kita belum lulus di situ. Kita sama-sama belajar, sama-sama berusaha menahan itu dan mengelola keinginan sebetulnya. Ya alhamdulillah sih sejauh ini mulai menerapkan mana yang prioritas, sebenarnya skala prioritas tuh.
0: Kalau
5: kita bisa nyusun itu, insya Allah sih enak aja sih kesananya.
0: Wah, itu sih yang rada berat sebenarnya ya, teman berdua ya.
1: Iya.
0: Semoga bisa lah ya.
1: Gue yakin lo bisa dapet.
0: Kalau ada masalah, thank you. Oke, lagu kedua. Judi. Nah, ini ya seperti judulnya mungkin gue udah dengar juga tentang judi gitu ya.
5: Ya kalau judi bukan ciptaan kami, tapi itu ciptanya Rom Haji Romainawa.
0: Ya, benar.
5: Ini lagu yang legend banget.
0: Nah,
5: kita memaknainya gini. Seorang Haji Roma Irama menulis lagu itu di tahun itu.
0: Iya.
5: Dengan lirik setajam itu, yes. Artinya di tahun itu sudah masif nih perjudian. Praktik perjudian sudah masif gitu, dan sampai hari ini berkembang terus, bertransformasi ke digital ya, di online gitu, sehingga kita nggak tahu nih orang lagi ngapain nih dengan handphonenya.
0: Iya sih.
5: Ternyata dia menjudi. Nah, kalau lagu ini kami memaknai bahwa edannya di zaman itu beliau udah berusaha mengingatkan, gitu, dan rasanya perlu diingatkan ulang. Nah, tidak ada lagu yang sekuat lagu judi untuk mengingatkan orang jangan main judi. Kira-kira begitu. Kami memaknainya begitu.
0: Iya sih.
1: Benar-benar.
0: Dan gimana?
5: Kata lain nggak kira-kira menggambarkan judi? Judi.
0: Gak bisa sih. Itu udah on top of mind banget.
5: Iya.
0: Lagu yang apa namanya untuk melarang judi gitu ya. Tapi gimana rasanya Sound of Panca bisa nyanyiin ulang gitu?
5: Wah.
0: Kami sih senang banget ya. Maksudnya gimana gitu lagi. Oke.
5: Enggak gitu. Ya pasti. Gini, ada kebanggaan tersendiri. Kemudian kita masih sampai hari ini tuh masih ngerasa yang wah, Bang Haji baik banget ya kita dikasih.
1: Bersyukur lah
5: dikasih izin untuk apa namanya memproduksi ulang ini, membuat aransemen sesuai dengan karakter band kami gitu ya. Ya jadi sebenarnya lebih ke bersyukur. Nah, kalau udah bersyukur tuh ya kita enggak menampakkan kegirangan berlebihan.
0: Oh iya, keren.
4: Bagus banget.
7: Biasa aja.
0: Keren.
1: Cool aja, cool.
0: Cool aja.
7: Sans.
0: Tapi jangan terlalu. Ayo, ini jadi tukul. Ntar jadi tukul.
5: Ini Kang Alam nih mau ngomong.
0: Silakan. Boleh.
6: Ini juga kan tadi selain lagu judi, semua mungkin kalau udah dengar semuanya, terutama banyak kan lagu apa lirik-lirik yang cukup tajam, satir gitu ya. Mungkin ada oh ini kayak lagu ini kayak menggurui gitu ya, kayak mau ngajak apalah bahasanya edukasi atau kita enggak sama sekali. Ini tuh curhatan. Makanya Sound of Panca tadi suara kita berlima, kita sama-sama
5: resah.
6: Tapi kan gini, itu keresahan yang sebenarnya bahaya banget nih.
0: Iya.
6: Ini bahaya banget nih untuk urusan judi nih.
0: Iya.
6: Kalau pengennya Sound of Panca tuh tadi kita suara berlima untuk mencari suara kita bareng-bareng nih.
0: Iya.
6: Bareng-bareng. Jadi sama-sama ayolah tadi apa mendahulukan kebutuhan daripada keinginan gitu.
0: Iya.
6: Bareng-bareng bukan berarti Panca ini udah lepas dari itu gitu.
0: Menggurui
6: masih ya, gitu. Bareng-bareng nih kita ini gitu.
0: Mungkin POV-nya bisa kayak lagi marahin diri sendiri gitu kan. Dari cerita diri sendiri. Ayo dong, bisa menahan apa segala macam. Jangan judi misalnya, apa segala macam.
1: Benar-benar.
0: Iya, nice. Oke, nanti kita bakal bahas lagu yang lain.
1: Betul.
0: Tapi kita bakal dengerin dulu nih.
1: Benar.
0: Judi versinya dari Sound of Panca.
1: Benar. Dan ini kolaborasi juga ya bareng sama Bang Rudi Nugraha ya.
0: Yes.
5: Sorry. Kasih kafeinnya.
0: Oke,
1: langsung aja kita dengerin lo Sound of Panca.
0: Let's go.
1: Rudi Nugraha dengan Judi.
0: Let's go.

0: Oke, balik lagi di MLC Music Live Chat sama Bro 2.
1: Yoi, dan kita masih bareng sama Sound of Banjir.
0: Nice. Oke, tadi kita sebelum lagu ini kita dengerin lagu Judy. Yang ternyata jauh banget.
2: Tahu lu dia. Tahu.
0: Jauh banget sama lagu aslinya.
1: Betul.
0: Yeah. Ini keren sih.
1: Oke. Ini bikin, berarti dibikin apa? Berarti rock jatuhnya ya?
3: Iya.
1: Rock gitu ya. Tapi emang keseluruhan dari lagu di album ini rock berarti lagunya.
3: Iya.
1: Enggak. Oh, enggak juga. Kebanyakan tapi ya.
4: Mesti denger sih
0: satu yeah.
4: Tapi maksudnya gini, kalaupun ada lagu yang lebih poppy lah gitu ya, lebih pop begitu, tetap laki.
0: Iya, benar sih.
4: Gitu kan laki.
0: Itu yang pengen dikejar ya berarti ya. Bener. Kesini naik Harley semua kan kebetulan.
3: Enggak lah.
0: Naik apa nih berarti?
1: Enggak, gue serius. Gila, gue
3: bercanda. Gue lagi gak pengen bercanda.
0: Ya, tadi serius banget sih kelihatan sih. Oke, kita langsung aja nih buka pertanyaan. Di live chat udah rame banget juga.
1: Yoi.
0: Ada siapa? Coba bacain.
1: Ini ada dari Zahwa nih.
0: Zahwa, halo Zahwa.
1: Tadi udah diputer lagunya ya. Terus ada Devrita. Gimana sih?
3: Ya itulah.
0: Pakai kacamata sih.
1: Devira Anissa.
0: Oke.
1: Katanya apa? Ada dia baik-baik saja tanpaku ya, nanti tolong diputar. Okay, nanti coba ya.
0: Oke.
1: Terus ada Viko Fakih. Proses jadi original soundtrack apa ditawarin atau diminta bikin lagunya untuk jadi original soundtrack?
0: Boleh silakan dijawab.
5: Kebetulan kita nggak ditawar sih langsung.
1: Langsung deal.
2: Ngeri. Nggak boleh diskon nih,
3: Enggak. Ya pay letter boleh.
0: Tapi emang berarti emang udah ada di belakang proyeknya itu dan sekalian bikin juga gitu ya.
4: Ya kita diminta secara apa PH itu minta kita bikin soundtracknya.
0: Gitu ya, Viko. Alright. Selanjutnya.
1: Selanjutnya ini dari Rohayadi. Aduh, Yadi apa sih? Generasi zaman now itu yang memang harus diedukasi bahwa judi itu jahat.
0: Sepakat.
3: Tepuk tangan buat Roh tadi, siapa Roh?
0: Rohayadi. Oke. Tapi emang iya sih.
1: Benar.
0: Ini ada pertanyaan belum nih?
1: Oh iya, ini di WhatsApp-nya ya.
0: Hai, aku Zli, mau nanya dong buat Sound of Panca. Aku Gen Z dan baru dengerin lagunya, terus lihat first albumnya unik banget katanya. Menang untuk kalah, boleh diceritain gak? Kenapa first albumnya namanya itu dan apakah ada background story-nya?
3: Oke. Kenapa dinamai Menang untuk Kalah gitu ya? Karena pertama filmnya judulnya Menang untuk Kalah.
0: Oke.
3: Dan ini bagian dari film tersebut. Nah, tapi kalau kita gali lagi lebih dalam, sebetulnya itu rangkaian pengalaman hidup sih dari kita personel maupun dari orang di sekeliling kita.
0: Oke.
3: Itu yang kita coba rangkai. Kenapa? Karena filmnya tuh ternyata cerita sehari-hari banget dan itu terjadi di banyak banyak orang ya. Makanya kita itu tadi kenapa 2 bulan bisa lagu ini selesai diproduksi ya, album ini selesai diproduksi ya, karena itu nyata di lapangan, ada di masyarakat, ada kita bersinggungan langsung, jadi ya kita secara tidak langsung mengalir banget gitu saya nulis.
0: Wow. Ini yang susah sebenarnya, mungkin musisi lain susah untuk mencari kayak keresahan hari-hari apa yang bisa dijadiin musik ya.
1: Benar.
3: Karena nggak semua orang mau ke Gunung Kawi sih.
0: Susah sih itu sih. Oke, ada pertanyaan lagi?
1: Oke, selanjutnya nih. Halo, salam dari Intan di Bandung. Suka banget aransemen baru Judy. Om Haji Roma Irama jadi rock katanya.
0: Yeah.
1: Udah dengan semua lagu Sound of Panca, paling suka Lelah Hati katanya. Mengingatkan lagu dari Korea karena musiknya banyak part-partnya.
0: Oh gitu.
4: Itu kita memang K-popper.
1: Benar.
3: Dan biasanya celana kita putih.
1: Enggak kelihatan. Terus ini katanya mau tanya untuk Kalah Telak sendiri, back of the story-nya apa itu? Liriknya caur banget katanya.
0: Oke. Kalah Telak nih.
3: Ini Kalah Telak atau Lelah Hati nih tadi ya?
4: Kalah Telak yang caur banget.
1: Yang ditanya Kalah Telak.
3: Kalah Telak. Kenapa
1: caur banget? Intronya Lelah Hati.
3: Memang kalau Lelah Hati itu dia notasi per song itu beda semua. Jadi okay, gak ada pengulangan. Jadi agak agak kaya ya dinamikanya di lagu Lelah Hati. Ini saya harus apresiasi sih kalau dia sampai komennya begitu ya. Berarti dia dengerin banget. Dan dia notice di situ. Nah, kemudian kalau untuk Kalah Telak, ya kami sih sebutnya liriknya emang nyebelin.
0: Oke. Okay. Okay.
3: Karena ada lirik yang ayo
2: siang
3: ku harap menang kalah telak yang ku dapat.
2: Oh siang
3: ku harap menang ku harap jackpot cuan malah hutangku yang jadi berlipat.
0: Ya asik banget.
2: Oh gitu.
3: Menang kalah telak yang ku dapat.
2: Oh
3: sia. Ku harap jackpot cuan malah hutangku yang jadi berlipat.
0: Ya, ah, dekat sekali ya.
3: Iya,
0: hari-hari lagi.
3: Betul.
0: Oke, okay,
3: terus
0: okay.
3: ada ini juga apa?
4: Sentilan itu.
3: Ada sentilan-sentilan yang di situ liriknya kira-kira
4: lambang
3: gitu. Ya, tertipu lambang petir gitu. Iblis sang penguras harta ya gitu-gitu. Memang caur.
1: Caur banget sih, benar-benar.
4: Bukan lambang petir berwarna merah ya.
1: Bukan.
0: Makanya berarti jangan dilakukan ya,
3: teman-teman. Benar. Kalau dulu kita ada petir ngumpet, sekarang orang ngejar-ngejar petir.
2: Waduh. Nyari-nyari petir, nyari petir.
0: Kacau. Tidak boleh ya, nomor 2 ya.
3: Enggak boleh.
0: Dan pastinya banyak lagu lainnya lagi yang mungkin belum termention gitu ya. Ada Tersisa Sesal, Ku Ingin Menjagamu, Baik-Baik Tanpamu, Dewi, Hancur Lebur. Terus habis itu baru yang acoustic versionnya dari Tersisa Sesal sama Ku Ingin Menjagamu yang acoustic version.
1: Yes.
0: Dan pastinya bisa didengerin di semua digital streaming platform
1: yes,
0: sekarang.
1: Yes.
0: Oke. Okay. Dan pastinya yang paling penting bisa di request di Pro 2 FM di seluruh Indonesia.
1: Betul sekali ya.
0: Nanti abis ini katanya bakal ada live session ya?
3: Iya. Tapi mau nyanyi katanya ya?
0: Oh saya. Kebetulan edit ya. Kebetulan yang padus edit ya.
1: Oh iya.
0: Cucu. Oke kalau gitu nanti sambil Sound of Panca prepare, yes. Jadi jangan mana-mana dulu teman Bro 2, ramaikan live chatnya.
1: Betul.
0: Dengan mungkin bisa spam Sound of Panca, Sound of Panca, Sound of Panca gitu ya.
1: Atau mungkin lagu apa yang pengen dibawain malam hari ini.
0: Nah, boleh. Ah, boleh ya. Kalau gitu jangan mana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat. Yeah.

0: 0616 Instagram Pro2 RRI Palembang, YouTube channel Pro2 Palembang, aplikasi RRI Digital.
1: Instagramnya di mana? Sound of Panca.
2: Oke, Instagram masing-masing mau dipromoin?
3: Enggak usah, takut ngetop.
2: Oh iya. Takut Ariana Grande lewat. Oke deh, dan maksudnya thank you so much. Kalau baca.
3: Makasih. Maaf ya kalau ngerepotin.
2: Enggak ngerepotin. Ngerepotin banget gitu kan. Bercanda. Oke, dan seperti udah bisa dilihat, sudah ada gitar di sini. Berarti sudah akan ada salah satu surprise, yaitu adalah Live session. Kalau gitu, sambil bersiap-siap kita pamit dulu ya teman Bro 2. Terima kasih.
4: Teman Bro 2 sudah mendengarkan kita satu jam terakhir bareng sama Sound of Panca. Kita ngomongin soal album perdananya ya, Menang Untuk Kalah. Jadi jangan lupa untuk selalu mendengarkan lagu-lagunya Sound of Panca di DSP. Di MV-nya udah ada kah atau akan menyusul?
3: Video liriknya nyicil.
2: Video lirik ya.
3: Nyicil tadi. Nyicil.
2: Dan pastinya harus ditunggu juga filmnya yang
3: benar. Iya. Benar banget.
2: Di apa tadi, bulan apa?
3: Agustus.
2: Yes.
5: Di bioskop. Nobar ya, nanti kita ya, nobar ya.
2: Boleh.
4: Kita nobar.
2: Kalau gitu, nama gue David Brada.
4: Nama gue Edi Tama.
2: Langsung aja kita sambut. Ini dia Sound of Panca.

Dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang, kamu lagi dengerin Pro 2 FM, teman terbaik kamu bareng sama Selvian malam hari ini teman Pro 2. Star pukul 20 sampai 24 temenin kamu. Jaga malam, jangan galau malam-malam ya. Penyiarnya aja yang galau, yang dengerin enggak boleh. Oh, itu rules-nya. Apa kabar kamu untuk hari ini teman Pro 2? Semoga kamu semuanya bahagia. Yang enggak bahagia, cari kebahagiaan dulu. Harus dicari. Oh. Tapi semoga bisa datang sendiri, enggak perlu dicari hari ya. Dan malam hari ini lagi main kamu dengerin, enggak sesuai dengan suasana hati juga enggak apa-apa. Siapa tahu justru bisa memperbaiki suasana hati kamu ya, teman Pro 2. Jangan lagi sedih dengerin lagu yang sedih mulu. Nah, yang lagi happy juga sekali-sekali dengerin lagu slow melo. Nah, kamu bisa spill ya lagu favorit kamu melalui WhatsApp Pro 2 di 0816 11 06 916. Boleh DM juga melalui Instagram di Pro 2 duanya angka RR Palembang. Juga teman Pro 2 bisa drop komen di kolom live chat aplikasi RRI Digital. Karena udah pasti dong siaran Pro 2 FM Palembang malam hari ini bisa kamu dengerin menggunakan aplikasi RRI Digital. Terus juga bisa streaming melalui website di rri.co.id.

0: Yes.
1: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
2: Hmm? Tren apaan ini?
1: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
2: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
1: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
2: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
1: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak.

93,6 Pro 2 FM paling bang teman terbaik kamu. 99% teman Pro 2. Ini judul lagu. Gimana kalau sebuah karya dinyatakan murni 99% adalah buatan AI? Sekarang mungkin ada banyak orang yang udah mulai tidak ragu ataupun malu dan sungkan untuk mengakui kalau karya yang dikeluarkan itu adalah buatan AI ya, bukan murni hasil kerja keras dari manusia, walaupun ya juga pasti ada bantuan manusia di dalam, ya nggak mungkin bisa ke unggah sendiri dan lain-lain ya teman Pro 2. Kemarin itu beberapa waktu yang lalu sempat ada satu lagu yang populer banget gara-gara sempat dibikin dance covernya sama Jungkook dari BTS. Nah, si musisi ini sendiri ngaku, dia bilang kalau sebenarnya lagu dia tuh itu lagu juga keren banget sih teman Pro 2. Itu lagu ternyata juga dibuat dengan ada bantuan AI-nya. Dan dia mengakui itu teman Pro 2. Walaupun ternyata ada penggemarnya yang kemudian sedikit kecewa dengan pengakuannya dia, karena lagu sekerennya itu kenapa sih harus dibantu sama AI. Tapi sekarang emang gak bisa dipungkirin sih teman Pro 2, udah banyak kok produk-produk yang sering kamu dengerin, bahkan mungkin kamu sukai, ada di playlist kamu, yang ternyata itu adalah made by AI. Karena ya gimana lagi, ini jadi satu ruang bagi kaget. ngerusak banget sih ini manusia ini. Aduh, jadi ini jadi satu ruang untuk manusia itu berkreativitas ya dengan bantuan AI. Tapi AI bisa nggak sih bantu manusia tuh nahan bersin? Nggak bisa ya. Aduh. Nah, jadi ngomongin konten yang berbau AI, yang kemarin juga sempat ada musisi yang mereka tuh juga bingung harus diapain gara-gara suara mereka, karya mereka itu dipakai untuk sampel generate-nya AI tahun Pro 2 gitu ya. Bukan untuk apa sih namanya, menghasilkan, bukan bikin sebuah karya tiruan punya mereka, tapi dipakai untuk sampel gitu ya. Nah, sekarang nih sebenarnya kalaupun ada konten yang berbau AI, itu juga orang tuh cuma pengen naikin ini aja sih, kayak biar lucu-lucuan media sosial ya. Ada juga yang serius ngeluarin sebagai karya, ada juga yang ngerilisnya secara resmi di DSP, ada juga yang hanya naikinnya di media sosial ya. Nah, kalau naikinnya di digital streaming platform, sebenarnya juga udah ada digital streaming yang punya aturan tersendiri. Contohnya kayak Spotify. Jadi mereka tuh udah punya kebijakan resmi soal AI ya. Jadi ada standar yang namanya DEDEX. Itu adalah label dan musisi yang sekarang wajib mencantumkan keterangan atau elemen AI di dalam lagu mereka. Baik itu vokal, instrumen, sampai dengan proses mixing. Jadi kalau misalnya kamu dengerin lagu pakai DSP itu ya, kamu bisa lihat, cek di situ sebenarnya ini beneran murni karya original atau ada di dalamnya tuh entah ada vokal AI, instrumen AI, pokoknya ada elemen AI atau enggak di dalam karya tersebut

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.

hari ini Gigi Peres teman Bro 2. Jadi balik lagi masih ngomongin karya yang kamu dengerin. Nah, khususnya musik yang sebenarnya kayak enak banget lagunya, suara penyanyinya, ya komposisi lagunya. Tapi ternyata itu murni bukan buatan manusia, bukan buatan sendiri, tapi diakui buatan sendiri oleh manusia, padahal itu meet in AI teman Pro 2. Wah, sebenarnya jadi masalah di sini bukan AI-nya ya, tapi ketika sebuah hasil karya itu diklaim sebagai karya murni buatan sendiri, ya kan? Intinya bukan boleh nggak boleh pakai AI. Jadi kalau jujur, kalau itu buatan AI, sebut itu buatan AI. Bagian mana? Apakah vokalnya? Ya, instrumennya, lagunya, liriknya, ya, jangan diakui 100% sebagai ciptaan sendiri. Nah, kalau misalnya mau rilis lagu yang original prosesnya pakai AI, nggak ada yang melarang, tidak ada hukum yang melarang itu, Tuan Pro 2. Ya, sah-sah aja gitu. Sudah dinyatakan dengan jelas. Jadi, tapi di sini posisinya bukan sebagai musisi dalam artian konvensional, tapi sebagai komposer AI, ya. Jadi itu adalah komposer AI. Dan pendengar sudah pasti berhak tahu apa yang mereka dengerin, Tuan Pro 2. Kejujuran dalam sebuah karya itu lebih dihargai banget gak sih? Nah, tapi kalaupun ya tidak mau kayak menjadi komposer AI dalam artian, iya, aku juga punya skill loh. Aku juga punya skill sebagai seorang musisi yang pengen diakuin. Nah, AI berarti di sini gunanya hanya sebagai tools aja gitu untuk menghasilkan proses kreatif. Jadi kayak misalnya pengen mengeksplor progres tangga nadanya deh, ya, tangga lagunya gitu. Atau pengen nyari teman diskusi biar bisa dapat ide-ide yang menarik gitu, misalnya carikan aku ide dong. Nah, boleh banget tuh teman Pro 2. Atau misalnya udah mentok banget nih pengen nulis lirik, tapi kayak aduh ini kayak liriknya agak janggal ya, jujur janggal nih liriknya. Ya udah minta bantuan AI juga boleh. Jadi kayak brainstorming lirik gitu ya teman Pro 2. Nah, jadi AI itu bukan menggantikan tapi membantu proses berpikir. Bayangin udah mentok banget tapi udah dikejar deadline harus menghasilkan sebuah lagu gitu. Nah, jangan serahkan 100% kepada AI ya. Tapi nyari idenya boleh nih. Nyari ide dalam artian kasih rekomendasi dong. Nah, boleh tuh teman Pro 2 buat teman diskusi ya. Atau mencari tangga ada yang ini enaknya larinya kemana ya nadanya ya. Nah, itu juga boleh banget tuh teman Pro 2. Dan kalau misalnya itu pun semua udah selesai, udah lahir sebuah karya teman Pro 2, secara jujur juga ngasih tahu batas wajar kita pakai AI dalam bermusik, terus juga ngasih tahu ke pendengar ya bahwa karya ini prosesnya seperti apa gitu. Itu makanya kalau misalnya pas lagi ada obrolan-obrolan seru dengan musisi tuh seru banget kalau kamu dengerin sebenarnya. Jadi kamu bisa tahu di situ proses-proses kreatif dalam pembuatan sebuah lagu, sebuah album oleh para musisi yang pasti mereka bakal jujur juga ya ngasih tahu karya mereka. Tapi salut juga loh sama musisi yang mau mengakui seberapa jauh mereka menggunakan AI dalam karya mereka.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang nggak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget, malah kelihatan lebih stylish. Dan gue nggak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu?
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

teman-teman Pro2, siapa nih yang kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis? Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: Guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
1: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
0: Paling
1: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup.
2: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
0: 91,6 Pro 2 FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916. Instagram Pro

di Purudia Memalembang, teman terbaik kamu. Kalau udah terkunci, bahaya sih buat yang mau masuk berikutnya ya. Gak tahu penghuni yang sebelumnya, pengisi yang sebelumnya tuh udah gak ada, tapi masih terkunci teman Purudia. Itu agak-agak susah sih buat cari kuncinya. Kamu mendingan cari yang masih pintunya terbuka, ruangnya terbuka, atau berusaha untuk membuka kunci. Wah, perlu banget usaha yang keras untuk membuka sebuah kunci pintu hati yang udah dikuasai oleh satu hati teman pro 2. Itulah kenapa ya, kalau yang namanya mencintai sebaiknya dua arah. Walaupun ada yang bilang kayak gini, lebih baik dicintai daripada mencintai. Wes, tapi alangkah lebih baik lagi kalau dua-duanya saling mencintai. Ya enggak sih? Biar enggak salah satunya aja yang remuk.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Time from BTS One Pro 2. Hari ini ngajakin kamu untuk menjadi anak kecil lagi ya. Secara diperingati sebagai hari menjadi anak kecil lagi. Be a kid again day. Dan ternyata emang banyak orang dewasa yang pengen kembali ke masa kanak-kanak. Hah? Apa? Enggak. Loh, kamu berarti beda, beda grup nih. Peringatan hari menjadi anak kecil lagi itu tujuannya tuh emang pengen ngajakin orang dewasa buat kembali mengingat dan merasakan kenangan masa kecil yang menyenangkan. Ada yang pernah ngerasa mandi di sungai enggak? Di masa kecilnya. Manjat pohon nih, manjat pohon. Aduh, kalau manjat pohon sih seru banget ya. Selama ini masyarakat itu kayak dituntut untuk serius ya, apalagi ketika kamu udah menginjak usia dewasa. Serius dikit ngapa, udah dewasa gitu ya. Ih, please deh, jangan kekanak-kanakan banget. Apalagi kalau kita udah masuk dunia kerja ya, saking sibuknya dituntut untuk bisa profesional. Nah, biar enggak stres ya. Sesaat boleh banget tuh ketika kamu punya waktu untuk bersantai, kamu kembali menikmati momen kebahagiaan sederhana seperti waktu masih kanak-kanak. Contohnya main game. Emang main game cuma buat anak-anak? Main game itu kan kayak ngingetin kembali ya, ketika mungkin kamu masih kecil dulu suka main game. Happy gak? Pulang sekolah, belum ganti baju, udah main game aja. Disuruh makan nanti-nanti, udah main game aja. Atau mungkin main bola ya teman berdua. Main bola, gawangnya itu sendal sebelah kanan, kiri. Atau gak masing-masing pemain itu sendalnya tuh dijadikan gawang. Nah, pokoknya kayak kebahagiaan sederhana ketika menjadi anak-anak, kayak semua hal itu bisa bikin kita jadi happy gitu ya. Walaupun beberapa menit yang lalu sempat nangis, nanti beberapa menit kemudian udah tertawa dan lupakan segalanya. Gak jarang anak-anak berantem, abis itu baikan lagi. Orang tuanya yang masih berantem. Jadi peringatan hari menjadi anak kecil lagi itu jadi pengingat kalau kesenangan kecil juga punya manfaat ya bagi kesehatan mental. Makanya sekarang juga udah mulai bermunculan di berbagai kota. Ada tuh komunitas bermain teman Pro 2 yang ngajakin kamu untuk have fun bareng mainin permainan tradisional yang dulu sering banget dimainin ketika masih kecil.

0: Indonesia. Are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.

Malam hari kamu di Pro Video FM Palembang, teman terbaik kamu. My body is in ready. Mungkin kamu lagi capek banget, tapi mesti memaksakan diri untuk terlihat bahagia ya. Kita gak usah harus menyenangkan semua orang, teman Pro 2. Kalau kamu lagi capek, sampaikan dan perlihatkan, gak apa-apa. Kalau kamu tuh emang lagi capek banget, teman Pro 2. Supaya mungkin saatnya orang mengambil jarak, saatnya ada jeda. Dan tahu gak rahasianya orang Finlandia itu tetap bahagia? Mereka berhenti memaksa diri untuk terlihat ceria. Karena gini, Finlandia sendiri kan jadi negara yang paling bahagia di dunia ya. Bukan karena orang di sana tuh selalu happy dalam sehari, dalam seminggu tuh mereka tuh bahagia terus. Enggak. Masyarakat di Finlandia itu justru gak punya tuntutan untuk selalu kelihatan kuat atau pura-pura baik-baik aja. Kalau mereka lagi capek, lagi stres, lagi ngerasa gak oke, dan mereka bakal milih untuk lebih jujur gitu sama perasaan sendiri ya. Nah jadi emang benar banget sih teman-teman berdua, stop paksa diri kamu untuk selalu baik-baik aja. Itu akan ngebantu kesehatan mental kamu untuk bisa tetap terjaga. Mungkin kamu udah burn out banget ya, overstimulasi, dan kamu memaksakan diri untuk it's okay, gak apa-apa kok, gak apa-apa. Padahal sebenarnya kamu harusnya bilang tidak. Jadi konsep bahagia ala Finland itu cukup relate sama kehidupan sekarang ya. Mereka tahu kapan harus kerja, kapan harus istirahat, kapan untuk menikmati waktu di alam, kapan untuk mencoba hal baru, sampai untuk ngeluangin waktu bareng sama orang-orang terdekat mereka gitu. Dan bahagia itu gak harus selalu soal pencapaian besar atau hidup yang kelihatan sempurna, apalagi di media sosial, teman Pro 2. Kadang cukup dengan kamu ngerasa tenang ya, nyaman sama hidup yang sedang kamu jalanin sekarang.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirine, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai

Radio FM Palembang, teman terbaik kamu. Zareleola hilang tapi ada teman Pro 2. Kalau ada teman kamu tiba-tiba menghilang gitu ya. Ya dalam artian dia tuh mungkin lagi pengen menyendiri, ya udah biarin aja. Kadang kita butuh masuk gua gitu ya. Ntar kalau udah siap lagi mentalnya ya, udah mengeluarkan semua energi negatifnya, baru deh daripada orang lain kena getahnya. Ya orang lain yang mungkin gak tahu apa-apa harus, ya harus maklum sama bad moodnya kamu. Ya gak juga kan teman pro 2. Jadi kalau kata orang Finlandia, rahasianya orang Finlandia yang tetap bahagia, berhenti memaksa diri untuk terlihat ceria, boleh dicoba. Tapi kalau kamu mesti profesional, misalnya ya mau gak mau, misalnya kayak di sebuah pelayanan gitu ya, otomatis harus senyum. Tapi jangan lupa, luangkanlah waktu untuk diri kamu sendiri ya. Apalagi kalau kamu ternyata adalah social butterfly. Wah, kadang ini aku tadi sempat baca ya, ada satu postingan di Threads, dia bilang gini, kita gak harus jadi butterfly buat semua orang, jadilah tawon. Wis, kenapa jadi tawon? Kerja keras, urus-urusan sendiri, sengat seseorang bila perlu, teman bro 2. Jadi ingat, di salah satu podcast tuh Dr. Tirta juga ngomong kalau misalnya dia bisa jadi hewan, dia pengen jadi tawon, teman bro 2. Jadi kalau ngomongin tawon, filosofi tawon itu emang ngajarin kita untuk fokus bekerja, menjaga batas privasi tanpa perlu menyenangkan semua orang. Menjadi baik itu emang harus ya, tapi punya ketegasan buat menyengat. Dalam artian ketika mungkin kamu diganggu, ketika kamu diinjak, itu adalah bentuk harga diri gitu. Itu dari berbagai testimoni orang-orang yang juga ngerasa bahwa hidup seperti tawon, jadi bukan hidup seperti Larry ya, tapi hidup seperti tawon. Jadi pantesan aja sih ada orang yang pengen jadi tawon. Nggak ada salahnya juga sebenarnya social butterfly. Tapi kalau emang energi kamu udah habis, ya udah habis. Jangan malah kamu kuras habis-habisan teman pro 2, membahagiakan, menyenangkan semua orang, sementara kamu sendiri mesti harus berdarah-darah di belakang dan menyembunyikan semuanya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Mbak Dewi. Mbak Dewi, mau gabung judi online nggak?
2: Banget!
1: Seru loh, beda sama judi yang lain.
2: Diam.
1: Ya Mbak Dewi, malah nyur diam. Ya udahlah, kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
3: 91,6 Prodo FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916.

Salah dengar, piring merah bikin kita makan lebih sedikit. Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirschner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

Baik kamu, pukul 22, 9 menit. Duh, semakin malam aja teman bro dua. Jadi kamu juga mungkin ada yang udah totally gak pengen apa-ngapain lagi, cuma pengen tidur aja. Tapi pas udah berusaha untuk terlelap, tiba-tiba ada suara terdengar. Suara apa itu? Perut kamu udah main keroncong aja. Aduh, ini yang paling gak asik sih. Aku juga pernah ngerasain soalnya. Dilematis banget tuh kalau misalnya kita tuh lapar tengah malam, kayak gak sih? Pas misalnya tadi nih sore udah makan dengan niatan bahwa ntar malam gak makan lagi dong, udah tidur nanti pagi bangun baru makan pagi gitu. Ternyata efek kamu mungkin gak bisa tidur atau tiba-tiba terbangun tengah malam gara-gara lapar. Itu kamu bakal pilih makan atau enggak sih teman berdua? Mungkin nyari alternatifnya adalah memakan sesuatu yang aman dimakan di malam hari, tengah malam gitu ya. Nggak nimbun kalori. Bisa mengisi kekosongan di perut kamu yang mulai keroncongan teman berdua. Yang penting jangan kamu makan tengah malam itu bukan karena lapar, tapi karena stres. Mungkin gini, saking banyak yang dipikirin ya, jadi overthinking gitu mungkin. Atau kamu stres karena besok ada sesuatu yang mau dilakuin ya. Akhirnya larinya kemana? Ke makanan, teman pro 2. Karena bukan cuma lapar doang yang bikin orang tuh jadi makan. Survei dari Mindful Eating Study oleh Health Collaborator, Collaborative Center HCC terhadap 1.158 responden di 20 provinsi di Indonesia, itu ternyata menemukan 47% responden itu punya perilaku emotional eating. Emotional eating yaitu makan buat ngeredam emosi. Apa? Emosi seperti apa? Seperti stres, sedih, lelah, cemas. Jadi bukan karena rasa lapar ya. Kau mikir besok mau gini, mau gitu, besok ada ini, ada itu. Atau mungkin overthinking gara-gara tadi begini-begitu, ya akhirnya makan deh. Nah, kebiasaan ini kalau terus berlanjut bisa meningkatkan resiko pola makan yang berlebih, punya dampak sama kesehatan, teman pro 2. Tapi berbahagia juga sih buat orang yang mungkin kalau stres dia malah gak mood buat makan. Itu nanti kelihatan banget. Eh bro, lo stres ya? Kenapa? Itu berat badannya turun. Itu bisa jadi indikator ya. Kalau misalnya dia stres dia hobi makan, atau dia stres dia tidak mau makan, nanti orang tuh bakalan ketahuan banget. Kalau misalnya dia stres dia enggak suka makan gitu ya, enggak nafsu makan, terus tiba-tiba berat badannya naik, langsung nanti orang bakal bilang gini, "Wah, kayaknya lagi happy nih hidup. Kenapa? Tuh berat badannya naik." Waduh, mudah banget ditebak kalau kayak gitu. Tapi apapun itu tuan pro 2, sekali lagi ya, jangan makan karena lagi stres. Makan itu karena lagi lapar. Tapi jangan nunggu lapar banget. Yang ada nanti kamu jadi enggak bisa mengontrol jumlah porsi apa yang kamu makan.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya nggak masuk hari

0: Kak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si Bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

teman terbaik kamu, Charlie Puth, teman Pro 2, yang selalu dapat inspirasi buat nyiptain lagu tuh dari berbagai suara yang dia dengerin. Suara engsel pintu yang karatan aja bisa jadi lagu ya. Bukan jadi irama film horor, tidak. Ternyata ketika pikiran kita itu bisa menghasilkan ide-ide yang kreatif, otomatis perasaan bahagia pun bakalan datang dong. Tapi ketika pikiran kita sibuk dengan hal-hal yang bikin kita jadi overthinking, bahkan kesedihan, nah mestinya harusnya gimana dong? Ada yang kemudian mencoba untuk mengalihkannya, ibaratnya pelariannya dari pikiran yang sibuk, ya, dengan lelahnya pikirannya karena kesedihan. Akhirnya dia bilang gini, mendingan aku bikin lelah tubuhku, bikin lelah fisikku, supaya tidak punya kesempatan untuk overthinking, gak punya kesempatan buat memikirkan kesedihannya, teman Pro 2. Gimana gak sedih ya. Jadi ada cerita nih, seorang pria asal India. Dia itu adalah seorang pria yang sederhana, seorang petani, lahir di tahun 1911 di India ya. Dia itu adalah pria yang dikenal sebagai suami yang luar biasa, sosok ayah yang penyayang. Dan bahkan seluruh hidupnya itu dihabiskan dengan kerja keras untuk keluarganya dia. Karena bagi dia tuh keluarganya adalah dunianya. Nah, untuk orang yang merasa dan menganggap bahwa keluarganya adalah dunianya, ketika kehilangan satu persatu orang dalam keluarganya, otomatis dunianya runtuh dong. Hatinya mulai kacau ketika di tahun 1992, istrinya meninggal dunia ya, sehingga akhirnya dia pindah ke Inggris bersama dengan anaknya. Tapi 2 tahun berselang ya, di tahun 1994 anaknya meninggal dunia. Semakin hancur dong dunianya, istri sama anak yang dianggap sebagai dunianya sama-sama meninggalkan dia, teman Pro 2. Dan pada saat itu usianya 83 tahun. Karena kesedihan yang cukup berat ya, akhirnya dia memilih bahwa ya udah mendingan lari aja deh gitu ya, jogging tipis-tipis sih awalnya untuk bisa melewati kesedihannya gitu. Dan hari pertama dia jogging, dia bisa sampai jarak 20 km tanpa berhenti loh. Jadi kayak mindahin siksaan batin, pikirannya yang penuh itu ke siksaan fisik, supaya otak dia tuh bisa istirahat dari rasa duka. Fokusnya ke rasa pegel, rasa sakit di badan aja gitu ya, bukan sakit di hati. Nah, secara konsisten akhirnya dia menjalani lari ini sebagai hobi barunya, teman Pro 2. Bayangin, dari umur 83 tahun ya di tahun 1994, kemudian 6 tahun kemudian di tahun 2000 ketika usianya udah 89 tahun, Fauzia Singh ini dia nekat ikutan ajang maraton pertama. Jadi itu ada London Marathon, karena dia kan pindah ke London ya setelah istrinya meninggal. Dan akhirnya dia berhasil dong bikin heboh seluruh dunia ketika finish di ajang Toronto Waterfront Marathon 11 tahun kemudian ketika dia berusia 100 tahun. Karena apa? Karena ini dia tuh konsisten, lari terus, karena daripada dia dengan kehidupan yang udah sendiri, dunia dia udah runtuh, istrinya meninggal, anaknya meninggal, paling itu dia bekerja seumur hidup untuk keluarganya. Terus untuk apa lagi dong kalau udah kayak gitu, daripada dia sedih, mendingan dia lari aja terus gitu, biar fisiknya fokus capek, tapi pikiran dia tuh nggak disibukkan sama hal-hal yang bikin dia sedih gitu. Bayangin, banyak banget lomba maraton, kompetisi maraton yang udah diikutin ya, dari tahun 2000 sampai tahun 2013 dengan rekor yang luar biasa, teman Pro 2. Bahkan dia juga pernah bilang kalau berlari itu nunjukin kebaikan kepada dia dan menghidupkan dia kembali dengan melupakan semua trauma dan kesedihan yang dia rasain. Nah, terus tahun lalu, nih teman Pro 2, Fauzia Singh ini udah berpulang karena insiden tabrak lari. Jadi pas dia lagi jalan santai gitu di India, pelakunya pun akhirnya ditangkap 30 jam kemudian ya. Tapi walaupun dia udah gak ada, Fauzia Singh ini inspirasinya
masih tetap hidup dong, apalagi buat orang-orang yang emang ngerasa bahwa paling gak ngalamin hal yang sama gitu, bukan ditinggal dunianya runtuh, tapi ngerasa bahwa dengan berlari dia bisa menyibukkan, membuat fisiknya lelah daripada pikirannya yang lelah gitu, batinnya itu yang lelah gitu ya tahun pro 2. Makanya kemarin tuh sempat ada sebuah celutukan kayak gini, siapa sih yang menyakiti kamu sampai kamu lari ikutan half marathon gitu kan, puluhan kilometer, atau bahkan juga sampai bela-belain lari di jam 3 pagi.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

makhluk halus. Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 91,6 Prodo FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
1: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bapepti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Teman Pro 2, tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari ruang dengar Teman Pro 2. Setelah melaksanakan tugas dari pagi hingga malam hari, akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, Pro 2 FM 91,6 MHz.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini berada. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, program 2 FM 91,6 MHz. Kembali pula di udara menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini, Kamis 9 Juli 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, program 2 FM 91,6 MHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini berada. Kembali untuk edisi hari ini ya, hari Kamis 9 Juli 2026. Resti Chandra hadir buat kamu semua di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Dari sekarang pukul 5 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan program spesial. Pagi ini Resti dari buat kamu semua di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di antaranya kamu akan mendengarkan 1 jam nonstop dengan lagu hits di Just More Music yang hadir dari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Terus ntar lanjut lagi ya, pukul 6 sampai pukul 9 ada lagu-lagu yang bikin kamu semangat pagi dan juga informasi-informasi up to date buat kamu semua masih dalam rangkaian Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Satu jam berikutnya aku bakal ajak kamu dong untuk ngobrol ya, ngobrol yang lebih tematik lagi di Spada ya. Yes. Nanti bakal ada edisi narkoba buat kamu ya teman Pro 2. Jadi semua akan hadir dari pukul 9 sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Anyway guys, kalau kita langsung aja ya, pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat, kamu akan mendengarkan 1 jam nonstop dengan lagu hits di Just More Music. Dan ini dia Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min syai'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah, wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, la nabiy ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajamin amma ba'd. Hadirin, teman-teman Prodo RRI Palembang, ya insyaallah Allah muliakan. Alhamdulillah, kembali lagi dengan saya Al-Fakir Ilmu Muhammad Septiadi. Saya sangat benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan kesempatan yang sangat luar biasa ini untuk saya dapat mengisi suara di program Inspirasi Kolbu RRI Palembang. Alhamdulillah teman-teman, saya berharap apa-apa yang saya sampaikan ini dapat menjadikan pelajaran baik, dapat menjadikan nasihat yang elok terhadap diri teman-teman sekalian, dan terkhusus nasihat-nasihat saya adalah nasihat untuk diri saya pribadi. Teman-teman, selamat pagi, apa kabar? Semoga senantiasa Allah hadirkan kebahagiaan dan di dalamnya ada kebaikan untuk diri kita, dan apa-apa yang tidak mengenakan secara lahir maupun batin, Allah bantu diri kita, Allah hadirkan ke dalam diri kita rasa tenang, rasa sabar dalam menyikapinya insyaAllah. Teman-teman, Allah Subhanahu wa taala menghadirkan diri kita, memberikan kesempatan bagi diri kita di pagi hari ini bukan tanpa sebab. Tentunya Allah Subhanahu wa taala memberikan harapan demi harapan baru untuk diri kita. Tidak peduli seberat apapun dan seburuk apapun hari-hari kemarin yang sudah kita jalani, Allah memberikan kita kesempatan baru. Allah memberikan harapan-harapan baru untuk kita memulai hari ini. Karena itu bersyukur teman-teman dengan mengucapkan hamdalah Alhamdulillahirrabbilalamin. Dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala semakin meningkatkan keimanan kita insyaallah teman-teman. Karena itu teman-teman, kita harus paham, terkadang kamu berprasangka buruk ketika Allah menghalangi sesuatu yang kamu inginkan. Itu realita yang sering terjadi. Padahal Allah hanya menunda supaya bisa memperlihatkan padamu sesuatu yang lebih baik dari apa yang kamu inginkan. Dari apa-apa yang kita inginkan teman-teman, tak usah risau. Allah Maha tahu yang terbaik untuk hambanya, dan Allah lah sebaik-baik perencana. Percayalah bahwa apapun yang ditakdirkan olehnya pasti akan selalu ada hikmah di baliknya. Ingatlah, ketika Allah menunda sesuatu yang kamu inginkan, mungkin saja Dia sedang melindungi kamu dari sesuatu yang tidak baik untukmu. Maka bersabarlah teman-teman, dan yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik perencana yang tak pernah salah dalam memberikan yang terbaik bagi hambanya. Teman-teman, semoga kita semua dilembutkan hatinya menerima sebagai sebesar apapun nasihat-nasihat. Kadang ada tim, kadang ada satu golongan. Dan juga kita harus paham, kadang ada waktu memang hati kita ini lagi gak nerima. Ngerasa, apa sih salah mulu kayaknya? Pernah kan seperti itu? Seperti apa ya teman-teman? Karena itu pentingnya untuk menjaga prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana jika kesedihan dan ujian kita kali ini adalah bentuk dari hukuman atas dosa-dosa yang kita lakukan di masa lampau? Pernahkah berpikir demikian teman-teman? Atau barangkali Allah rindu pada doa-doa kita? Karena terkadang ketika kita diberi kebahagiaan, kita seakan-akan lupa pada Allah dan enggan untuk berdoa. Karena itu Allah hadirkan ujian dalam hidup kita agar kita kembali lagi pada Allah. Ini semua semata-mata Allah rindu kepada diri kita teman-teman. Seandainya kamu tahu, jika kopi tanpa gula akan terasa pahit,
maka hati tanpa Allah akan terasa sempit. Teman-teman, segala kebaikan dan amal soleh yang kita lakukan di masa di dunia ini akan kita pertanggungjawabkan. Jangan berkecil hati dengan kekurangan kita, jangan pula sombong dan kelebihan kita, karena semua itu milik Allah Subhanahu wa taala. Yumkin ila walan, syukran kasyiran, barakallahu li wa lakum. Sampai sini dulu aja ya teman-teman. Insyaallah bertemu lagi dengan Al-Fakir Muhammad Septedi di kesempatan yang Allah hadirkan di kemudian hari nanti insyaallah. Mohon maaf, masih banyak kurang, banyak salah ya. Maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspira Kolbu.

One Pro 2, waktunya info Pro 2 Palembang bersama saya, Resti Chandra. Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menegaskan Renstra 2025-2029 harus diwujudkan melalui implementasi nyata, bukan sekadar dokumen administratif. Keberhasilan transformasi organisasi bergantung pada kepemimpinan yang mampu menggerakkan seluruh insan RRI dan mengubah pola pikir. Workshop implementasi Renstra menjadi forum menyamakan persepsi serta merumuskan langkah implementasi yang konkret di seluruh satuan kerja. Teman Pro 2 Hall Expo Indonesia, HEI Indonesia 2026 menjadi salah satu upaya negara-negara Developing Age atau D8 mempercepat kerjasama ekonomi halal. Wakil Menteri Luar Negeri RI Anies Mata mengatakan Indonesia menjadikan pengembangan industri dan ekonomi halal sebagai salah satu prioritas selama memimpin D8. Menurutnya, kerjasama ekonomi antar negara anggota terus diperkuat melalui berbagai instrumen untuk meningkatkan volume perdagangan. Informasi terakhir teman Pro 2, Indonesia akan menjadi tuan rumah pertemuan gereja tingkat Asia atau Federation of Asian Pastors Conference yang ada di Jakarta. Kegiatan internasional tersebut akan berlangsung pada 20 hingga 26 Juli 2026. Menteri Agama Nasruddin Umar mengatakan penyelenggaraan kegiatan tersebut menjadi momentum menunjukkan wajah toleransi Indonesia kepada dunia. Teman Pro 2, sekian info Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Resti Chandra. Selamat pagi.

FM oleh Bang Teman Terbaik Kamu Teman Pro 2. Hai, selamat pagi. It's time for Spada. Selamat pagi Teman Pro 2. Jadi ceritanya kalau di segmen ini nih, aku tuh bakal kasih banyak info buat kamu ya, dan juga bakal kasih lagu-lagu yang bikin kamu semangat pagi. Pastinya ya, for the next 3 hours aku bakal terus semangat banget temenin kamu di Pro 2 FM. Jadi kamu jangan kemana-mana, masih di Spada. Selamat pagi Teman Pro 2, dan terus dengerin suaranya Resti Chandra.

di simbol gaya hidup modern. Fast food memang punya banyak kelebihan, praktis, cepat, dan cocok untuk orang dengan aktivitas padat. Tapi, di balik kemudahannya, ada dampak yang perlu diperhatikan. Konsumsi fast food berlebihan bisa meningkatkan resiko diabetes, obesitas, kolesterol tinggi, hingga penyakit jantung. Kandungan gula, garam, dan lemak yang tinggi seringkali jadi pemicunya. Bukan berarti fast food harus dihindari sepenuhnya. Yang

0: Pagi, Tam. By the way, aku lihat IG kamu kemarin. Kamu habis baca buku barunya Del Stari ya?
1: Pagi, Lulu. Ya loh, bagus banget bukunya.
0: Wah, pengen baca juga dong. Boleh pinjam nggak?
1: Boleh sih, tapi ini bukunya bajakan.
0: Hah? Serius?
1: Ya, soalnya harganya lebih murah. Jadi, ya aku beli deh.
0: Ya ampun, Tam. Kamu tahu nggak sih kalau beli buku bajakan itu ngerugiin penulisnya?
1: Ya sih, cuma ya gimana? Aku juga pengen baca.
0: Justru karena kita suka ceritanya, harusnya kita dukung dong. Mereka nulis itu nggak gampang loh. Kalau terus dibajak, penulis sama penerbit bisa rugi. Bahkan nih, buku bagus bisa makin dikit.
1: Iya juga ya. Aku jadi ngerasa bersalah. Kalau gitu, next time aku bakalan nabung atau pinjem di perpustakaan aja ya.
2: Oke.
0: Nah, gitu dong, baru keren.

Oke, teman Pro 2, masih juga kamu dengerin lagu-lagu bikin kamu semangat pagi dong pagi ini pastinya ya. Dan juga kalau pagi-pagi udah pada di jalan aja, mungkin kamu lagi menuju ke tempat aktivitasnya kamu. Nah, yang penting banget adalah kita cerita dulu nih kabar cuaca buat hari ini ya. Apakah bakal relate sama aktivitasnya kamu atau enggak? Gimana teman Pro 2? Kelar ini aku bakal ajak kamu untuk memantau info cuaca yang dipersembahkan oleh BMKG Sumatera Selatan ya, biar kita makin update aja seputaran kabar cuaca Sumsel dan sekitarnya untuk edisi Kamis 9 Juli 2026. Tapi ntar dong, kelar yang ini dulu. Hi-Fi udah keburu masuk soalnya lagunya nih ya. Kita tarik undur dulu. Jadi aku punya Hi-Fi dengan Jatuh Bangkit Kembali. Yes, ini sekalian kayak reminder jaju buat kamu teman Pro 2, pengingat kalau ketika kamu sedang jatuh, tetap berusaha bangkit kembali demi kamu yang lebih baik lagi di masa mendatang. Setuju ya?

Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

Kenapa Palembang teman terbaik kamu, teman pro 2. Akulah dia. Itu kalau kata Drive ya, udah aku puterin buat kamu spesial banget. Oke, dan sesuai dengan janji aku tadi, aku bakal ajak kamu untuk pantau kabar cuaca Sumsel dan sekitarnya buat hari ini. Gimana ya kira-kira info cuaca? Langsung aku hadirkan buat kamu teman pro 2. Ini dia, ada info cuaca. Oke deh, langsung aja kalau gitu aku bakal kasih kabar cuaca buat kamu ya. Jadi apa kabar cuaca Sumsel dan sekitarnya buat hari ini di edisi Kamis 9 Juli 2026 pagi hari. Bakal cerah berawan ya, ada sih potensi hujan ringan, itu tepatnya di wilayah Musi Banyuasin dan juga Banyuasin. Kalau siang sampai sore hari bakal berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Lahat, kemudian Pagar Alam, Muara Enim, Empat Lawang, Musi Rawas Utara, Musi Banyuasin, Banyuasin, Oki, dan juga di Lubuk Linggau. Nah, untuk malam harinya bakal berawan ya dengan potensi hujan sedang di wilayah Banyuasin, potensi hujan ringan di wilayah Oki, kemudian Pali, Muara Enim, Musi Rawas Utara, dan Musi Banyuasin. Kalau untuk dini harinya bakal cerah berawan ya. Oke, hari ini untuk suhu udara kita ya teman pro 2 di Sumsel dataran rendah itu adalah 24 sampai 33 derajat Celcius dan kelembapan udaranya 60 sampai 98%. Kalau Sumsel dataran tinggi ya untuk suhu udaranya adalah 19 sampai 32, kelembapan udaranya 62 sampai 100%. Gitu deh ya. Aku mau kasih peringatan dini cuaca buat kamu. Jadi waspadai potensi hujan dengan intensitas sedang yang dapat disertai dengan petir atau kilat dan juga angin kencang berdurasi singkat pada malam hari di wilayah Banyuasin. Yes, itu dia teman pro 2, informasi perakhiran cuaca buat kamu. Dan informasi tersebut dipersembahkan oleh BMKG Sumatera Selatan. Teman